Selamat pagi, Sempradi Sahabat Budaya. Menjelang hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nak melakukan pembagian bendera merah putih ke masyarakat mulai 1 Agustus mendatang. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ataupun Bakes Bangpol Burhanuddin mengatakan kegiatannya pun merupakan pelaksanaan gerakan pembagian bendera merah putih tahun 2026 disampaikan melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri. Ya, Burhanuddin menjelaskan seluruh aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ataupun P3K dan P3K paruh waktu di lingkungan Pemprov Bangka Belitung diminta menyumbangkan sedikitnya 1 bendera merah putih. Adapun pengumpulan bendera dilakukan di sekretariat masing-masing OPD hingga 31 Juli 2026. Sementara itu sekretaris Bakes Bangpol Bangka Belitung Ariza Aryani mengatakan setiap OPD wajib mendokumentasikan proses pembagian bendera dalam bentuk foto atau video berdurasi minimal 30 detik. Di kesempatan yang sama, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Bakes Bangpol Bangka Belitung, Azami Anwar mengajak seluruh masyarakat ikut mengibarkan bendera merah putih selama bulan kemerdekaan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: Pagerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Mayo, bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, May nak belajar ke Pulau May.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar karom.
1: May, May. Kepacak dah, mudah nyala-nyala aku sekali, May. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom. Kamar kane ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asek ku nunggu hari kat tidur di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, May, ngeracau iga. Lanu iga kane, May. Tapi yuk nian, May, yuk. Bener lah kateka, May. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur, May. Tapi kabantuku, Mayo.
2: Dek pasel, Rom. Banyak iga gawe ku di rumah, ne. Alang ku beringkas rumah. Adik,
1: weh, bukannya, May. Jahat bener kayak ku, ne. Aulah pun, mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar, oh. Awas, kah?
2: Oh, kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningo paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku tarok kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan ya, May. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan, mesege. Taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah, Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan ya, Mayo. Tapi bener pulih ketika May.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Eka, Mai. Nama Eka ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil kamu Mayat aja.
2: Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, bunuh Mayo.
2: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah, May, diem-diem, jangan kayak bising ni gak. Matilah, May, May, cina ya, May.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tak pun, May. Kita damai, Mayo. Cukup kita bayi yang tahu, Mayo.
2: Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya, Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya, Mai.
2: Aduh, ya, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih, Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, May, bik tuh pokok, mending ngomong anak jers jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak, May.
2: Oh, bagus, sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mayo.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah, nua lah, Bik Tau Romo.
1: Oh, nian, May. Cubik kebayang ke, Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh, nian, Rom. Misal kita main ke rumah, Romo. Kita ngetok pintu, ah. Assalamualaikum. Keluar, Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh, May.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
1: Aok pulih, Mayo. Sikok nih, May. Waktu absen di kelas, May. Lah temango, May. Tiap hari kami sekelas, May. Aduh, sakit perut, May.
2: Apa hal, Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan urut abjad, Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan na S. Kamilah siap-siap lah, May. Seli lah kan. Saya, Bu. Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turut tema. Typo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karo mo.
1: Gani mang, kok mimang mai, kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
2: Typo bergerang, typo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, typo bergerang mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom?
1: Dek kawah, kok.
2: Bukan, sesuai. Pok, menanok kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Begereng.
1: Dek suai, men, kekku. Dek suai, dak memang kekku, dak mai. Kek kalah, mai. Jauh-jauh lah, mai. Kek kalah, mai. Deng lah, mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doa. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Oke, kembali di 103,94 sekalian lihat sore budaya Bangka Belitung ya di pagi hari ini, tentunya untuk kebersamaan kita di Ngopi Pagi ataupun Ngomong Ngopi Baya pagi-pagi ke Perempat FM.

Bisa Brandy, untuk informasi kali ini ya, yaitu seputar keamanan makanan yang dimulai dari alam yang sehat. Jadi pernah ada nih bertanya-tanya, dari mana ge asal air yang digunakan untuk mencuci bahan baku makanan kesukaan kita? Atau mungkin macam mana kondisi tanah tempat sayur dan buah organik ditanam sebelum akhirnya tersaji di atas meja makan kita? Dan sebagian besar masyarakat modern yang menganut gaya hidup sehat, perhatian biasanya hanya berhenti pada label nutrisi, kemudian dan jumlah kalori atau mungkin klaim bebas pengawet. Padahal ada satu faktor penentu yang jauh lebih fundamental tapi sering terabaikan, yaitu kualitas lingkungan dari hulu ke hilir seperti. Ya, BPOM mengingatkan bahwa tren gaya hidup sehat dan kesadaran kuliner tidak akan ada artinya kalau kita abai terhadap kelestarian alam. Jadi isu krusial ini pun mengemuka di dalam ajang tahunan Rails K Client Network 2025-2026 yang diinisiasi oleh PT Rai System Indonesia Group di Jakarta, di mana standar keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dibedah secara mendalam bersama para pemangku kepentingan industri. Jadi sebagai garda terdepan pengawasan obat dan makanan di tanah air, BPOM itu melihat bahwa tantangan industri pangan saat ini sudah bergeser ke ranah ekologis. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan BPOM Sondang Widiasti Kasari menyoroti bahwa kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, kemudian pelaku usaha, sampai akademisi merupakan kunci mutlak dalam membangun ekosistem pangan yang aman, bermutu, dan juga bergizi tinggi. Sondang menyoroti hubungan erat antara kesehatan lingkungan dan keamanan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa makanan yang kita konsumsi adalah cerminan dari bumi tempat dia tumbuh. Kalau alam tercemar, ya mustahil produk pangan olahan yang dihasilkan pacak benar-benar aman bagi tubuh kita. Dan oleh karena itu, Supredi, penerapan standar CPPOB itu dinilai dek cukup kalau industri dek dibarengi dengan kepedulian nyata terhadap pelestarian lingkungan hidup.

0: tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek kok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
2: Omai, apa cerita lagu ni Mayo?
3: Cobalah datang ke negeri kami.
4: Betetlah Rom, Rom. Dan kayak nyanyi Pok Rom. Kentut ke Pok Wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
2: Kamayar Mayo. Kalah gi Rom.
5: Lah malak kawah aku dah.
2: Deng lah dumpet ka tu, alu ka buang be lah. Dek di suara isi isi geng sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Iyalah pona, kita kemana nih?
4: Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker, baik hati terhadap sesama.
2: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw. Tua jual kue mai, kita ke situ bayo. Yo, pat-pat mai, perut lapar nih mai.
4: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
6: Nak beli kue dek.
4: Au bi.
2: Oh au lah bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue bi nih. Mau diwe bi o?
6: Au lah dek. Ada yang muat, tapi ge banyak kurang nitip.
4: Nyaman Rom, Rom.
2: Nyube mai bagi kue, naga sari ini mayo.
4: Nyaman loh.
2: Dia usah noega nyemuk nyaman na. Kelapa ke dadek, mai.
4: Apa lagi Rom? Malek nggak jadi Rom. Neha, nyaman.
2: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ya, Pok buat nabi? Nyaman gue, Pok nabi.
4: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng lah.
2: Oh, bi.
4: Apa ya?
2: Kue yang dijual nih, kue khas kita gak leo?
6: Aok lah. Kue Bangka Gale nih. Ada apa? Kroket.
2: Mantap, Rom.
6: Yot, nih lembut ubi nih. Nagosari banyak nih. Nih lakso ade. Pantiau ade.
2: Lemet ubi nih bukan dari ubi kasesa tuh kan biok. Mati lah bi kelak kan keracun.
6: Nyapok racau gek Rom.
4: Oh, lah lama berjual kue nih biok.
6: Pun kone ya lah 80 tahun membi nih berjual.
4: Kue ge lah bi nih biok.
2: Ngapa bi dak berjual kue lain bi? Ngapa nya kue kita ketak nih kue kruket, kue apem, kue nyenyen.
6: Bejo lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
4: Kue-kue kita nih dek kalahnya mana dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
6: Oh niana, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
2: Obi, men kami nak belajar buat kue ni jadi dak bi ok. Kau ni nak buat kue apa ni bi? Dek pacak lah kau buat kue ni asal kau buat dong. Gi anak bantatnya bi.
4: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi kita nak belajar buat kue puli.
2: Oh suku ayo kue mai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jaga kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kak makan mai.
6: Kak nyumpa Bi ke?
2: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
4: Aduh Rom, Rom ku asa-asa kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
2: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang gue mai.
6: Berapa kak makan semua nak?
2: Berapa kak mai?
4: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
2: Lima, banyak, Rom, berapa, banyak, Rom? Epok mai lima, mayo, ku gayanya 18.
4: Wah, wah, wah, Rom, Rom, Rom.
7: Wah, matailah, Rom, Rom, sampai ya, tiga, Rom. 18 iko leteh ngelawan. Auk bener nian mai Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta kek pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam kek kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal ngek ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan ngek tau makan getak. Jadilah auk kue seng renyap lah gawe kek mai kek Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap. Ngingin-ngingin nih. Kek ganca kupai.

4 kelompok, yaitu 3 kelompok yang membatasi waktu makan malam ya selama 8 jam dengan jadwal berbeda, kayak si kelompok yang tetap menjalani pola makan macam biasa lah selama lebih dari 12 jam sehari. Dan seluruh peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pola makan Mediterania. Ya, dan Sepredi, setelah menjalani intervensi selama 12 pekan, para peneliti DAG memberikan arahan khusus dan membiarkan peserta kembali menjalani aktivitas sehari-hari, dan hasil pemantauan setahun kemudian menunjukkan bahwa kelompok yang makan lebih awal ataupun lebih lambat itu mampu mempertahankan penurunan berat badan sekitar 2,3 sampai 2,7 kg lebih banyak dibandingkan kayak kelompok yang D membatasi waktu makan. Nah, tapi cuma kelompok yang makan lebih awal nih yang AG menunjukkan penurunan massa lemak secara signifikan. Mana kira-kira ya nak mencoba ya, misalnya kayak makannya di jam 5 sore itu makan malam gitu Predi ya, ataupun paling lama di jam 7 gitu ya, mungkin punya niat untuk menurunkan berat badan ataupun juga untuk menjaga kesehatan lah gitu Predi. Ya, dari informasi yang kami hadirkan, dan sesaat lagi di jam 8 kembali perempuan akan hadir dalam kebersamaan kita di berobat ya, beragam unsur budaya sehat hingga nanti di jam 10. Ya, pastikan terus ke kami di Perempuan Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.

0: gawe kini? Ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabai mahal, yalah, kak tau, eh?
0: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang, ne?
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyaman.
3: Oh, non. Mananya pok nenot lama umut?
4: Apanya gule, bising umut?
3: Ketengok lajem berapi itu.
4: Wah, lajem lapan rupa gule.

Selamat pagi, Sapredi, sahabat budaya. Kasus anemia pada ibu hamil di Kabupaten Belitung Timur meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini pun menjadi ancaman serius terhadap angka kematian ibu ataupun aki dalam masalah gizi. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani, menjelaskan pilar utama dalam gerakan ibu hamil sehat adalah mendorong kepatuhan konsumsi tablet tambah darah, dan ibu hamil diwajibkan konsumsi 180 tablet tambah darah selama masa kehamilan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Selain pemenuhan gizi, ibu hamil juga diwajibkan menjalani pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai standar pelayanan kesehatan, dan setiap ibu hamil harus menjalani sedikit 8 kali pemeriksaan selama masa kehamilan, termasuk pemeriksaan oleh dokter serta pemeriksaan ultrasonografi, sonografi ataupun USG untuk memantau kondisi ibu dan janin. Dia juga mengingatkan ibu hamil untuk menghindari paparan asap rokok, rutin mengikuti kelas ibu hamil, serta menerapkan pola hidup sehat. Dalam kelas tersebut, tenaga kesehatan memberikan edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, sampai perawatan bayi setelah lahir. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 8.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Hai, sini lo. Weh, usah manggil main eh. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bisa ngomong, pok, karo-karo, bukrek-krek ini apa, entah. Sini lu, pok, ya. Kau nenek ngajak, pok, ya, Mai. Kawa, aku dah. Kek nyaro, aku ketak dilek, ya. Weh, okani, Mai. Diri lu ngomong aben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, nih jadi lu nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pok, nang ngajak ku kemana, nye, Rom?
1: Pok tau dari ini hari pe, Mai?
2: Tah, Gio, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah, ha? Naik ke hari Minggu, Mayo. Kita ke pantai ya, Mai?
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok ne, Rom.
1: Men ngomong ke kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal, Mai.
2: Tah, siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh, panjer kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Ging apa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gek mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai, kata gak ada sihat badan apa ada sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri ken tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Bukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, gak tau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide, o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah, Rom.
1: Iyalah ku ingin, cem tuntah ge. Yo pon, kita

0: pakai rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udara nih, mai. Seger. Cube pok tengong tuh rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
1: Nilah hukan apa romku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita nih mentang di kerene.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang rom.
2: Pasal ku mai menka pulang ku gak ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
1: Yuh rom cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
1: Ngebem muli rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya.

103,94 sekali ya, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat pagi, menjelang siang, seperadik semuanya. Kabar baik untuk kesempatan saat ini ya, dan tentunya ada perempat yang hadir untuk kebersamaan di berubat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat kami hadirkan untuk seperadik.

Ini di antara siapa yang sampai ada tidak nih kira-kira yang apa ya kayak sering sakit pinggang gitu ya, mengalami masalah pada buang air kecil gitu seperti ya. Ini kadang-kadang di apa ya kayak disebut gejala batu saluran kemih ataupun ada juga yang menyebut infeksi saluran kemih gitu seperti ya. Jadi munculnya batu di batu saluran kemih itu adalah salah satu penyakit yang sering diderita oleh orang usia produktif ya. Penyakit ini pun pacar menimbulkan gejala nyeri hebat di pinggang dan tetap terasa menusuk walaupun telah berganti posisi. Ya, walaupun jumlah kasus terus meningkat tapi belum banyak orang yang peduli dengan penyakit nih. Batu saluran kemih adalah masa keras ya seperti batu yang terletak di sepanjang saluran kemih manusia. Batu ini pun pacar terbentuk dari proses pembuangan sisa metabolisme yang dilancar sebagai akibat dari kurang minum air putih. Ya, kondisi ini pun diperparah dengan kebiasaan mengkonsumsi minuman manis. Dijelaskan oleh Dr. Boyke Budiman Sumantri, ya, kalau Indonesia sebagai negara tropis itu bikin masyarakat lebih rentan mengalami dehidrasi. Kalau asupan cairan kurang, kristal dalam urin pun lebih mudah mengendap dan lame-lame itu membentuk batu gitu seperti. Dan dokter yang menjadi ketua urologi dan nefrologi klinik Bethesda Hospital ini pun menambahkan kalau batu saluran kemih termasuk kasus yang paling sering ditemui di praktek dokter urologi. Jadi batu saluran kemih yang segera ditangani pun pacar menyebabkan sumbatan aliran urin, infeksi sampai pembengkakan ginjal ya. Dan menurut dokter Boyke, kalau berlangsung lama kondisi ini pun berpotensi menyebabkan gagal ginjal permanen.

0: Ato, Ne, Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah ne. Mak kek bak dek deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku necikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeketku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom lagi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape kemai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung, kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dili ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ngeluh hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di gimana, rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya pok dek usah, nok, mai.
1: Pok nih, rom. Along kita gimayan malam nih, rom, mah.
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
2: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa ini, Mai? Yo, pan, mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelop kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate, tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku ne takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu rom?
2: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah, tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, ne lah dia, mai.
1: Menek. Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengong ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting dak rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok basing pok lah rom.
2: Kita duduk di mana mai yuk?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Palak ku pening ni ngok daftar makan ne mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah rom, rom. Chicken ge boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kuneng. Ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Ha udah mai? Jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu kudeng.
2: Ku masan sampe ke pok bela ho.
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah, pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak, adik, biar
2: oh,
1: ku ada penasaran.
2: Oh, nah iya, nyangka ku siko-siko lah, roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupa bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Nyaman, Rom.
2: Nyaman, auk mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek hal, dikenai minum, Mai.
1: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Dek, ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai ya.
1: Pening pak aku nih Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam nih. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya, long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kayak lama, Iga.

masih di 103,9 perempuan sekalian, suara mereka Bangka Belitung Seprandi ya. Seputar tadi nyeri pinggang ya bisa menjadi gejala batu seluruhan kemih ya, di mana kita juga harus mengetahui ataupun mengenali pemicu dari sakit pinggang tadi Seprandi. Ya, jadi seperti batu saluran kemih yang segera ditangani itu pancam menyebabkan sumbatan aliran urin, infeksi sampai pembengkakan ginjal ya, seperti diungkapkan tadi dari dokter Boyke ya, ini bisa kalau berlangsung lama ya, dan kondisi ini pun berpotensi menyebabkan gagal ginjal permanen. Nah, untuk penanganan batu saluran kemih, Bedside Hospital Gading Serpong menyediakan berbagai pilihan tindakan sesuai dengan indikasi medis ya, seperti extracorporeal shockwave lithotripsy ya, ataupun di SWL, banyak macam, ada URS juga Pradi, ada RIRS ya, ada mini PCNL sampai pemasangan double juga ya, double G ataupun DJ stand ya. Sementara itu juga penanganan gangguan prostat mencakup terapi medis, biopsi prostat, kemudian juga transuretral resection of the prostate sampai holmium laser ablation of the prostate gitu. Dan ditambahkan juga oleh Dr. Doni Eka Putra ya Sepradi, kalau penanganan batu saluran kemih pun akan mempertimbangkan ukuran dan lokasi batu, kondisi anatomi saluran kemih, tingkat sumbatan sampai kondisi kesehatan pasien secara menyeluruh. Ya, selain batu saluran kemih, pembesaran prostat jinak ataupun benign prostatic hyperplasia juga menjadi penyakit yang banyak dialami pria ya sering bertambah usia, dan kondisi ini pun menyebabkan aliran urin terhambat sehingga penderita itu sering mengeluh sulit buang air kecil, pancuran urinnya melemah, atau mungkin merasa kandung kemih pernah benar-benar kosong gitu Sepradi. Nah, dari sisi nefrologi ya, ataupun penyakit ginjal, Dr. Mutalib Abdullah gitu ya, mengingatkan pentingnya melakukan deteksi dini terutama pada mereka yang punya penyakit kronis macam hipertensi ataupun diabetes. Ya, ini penting sekali Sepradi. Jadi pasien dengan hipertensi, diabetes, batu saluran kemih berulang, atau mungkin riwayat penyakit ginjal dalam keluarga macam kista ginjal, itu sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan kesehatan gitu Sepradi ya. Jangan lengah kita ya. Yang lah ada gejala-gejala kayak tadi, ngerasa kencing ada suap plong ya, saro kayak plonga, atau mungkin pancarana itu lemah gitu ya, segati sakit pinggang, bolehlah ya untuk cek kesehatan, jangan dibiak-biak Sepradi ya.

0: Yo, Not, gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sapradi sahabat budaya. Banyak ibu hamil di Belitung Timur baru memeriksakan kehamilan setelah usia kandungan 4 bulan. Kondisi ini bikin pelayanan kesehatan Dek Pacak diberikan secara optimal sejak awal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur, Dianita Fitriani mengatakan, keterlambatan periksa jadi salah satu tantangan dalam menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan juga stunting. Untuk mengatasi itu, pemerintah Kabupaten Belitung Timur mendorong peran aktif suami ke keluarga dalam mendampingi ibu hamil. Wakil Bupati Belitung Timur Khairul Anwar mengatakan kesehatan ibu hamil merupakan investasi besar bagi masa depan daerah. Menurut Khairil, persoalan kesehatan ibu

Hamil depacat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan. Masyarakat, kader, dan perangkat desa pun harus memastikan setiap ibu hamil memperoleh pelayanan yang berkualitas dan menjalani pemeriksaan secara rutin. Dinas Kesehatan juga melakukan screening kesehatan jiwa bagi ibu hamil untuk mendeteksi risiko depresi maupun postpartum blues. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: banyak angkai.
1: Untuk adik-adik tercinta, saya Muhammad Rizal. Ya, saya nitip satu hal untuk adik semua. Sayangi jiwamu, sayangi ragamu, sayangi orangtuamu, dan sayangi sesama.
2: Stop dalam kegiatan mengkonsumsi minum beralkohol, obat-obat terlarang, termasuk lem dan sebagainya. Kami mengharapkan adik-adik seluruhnya untuk di wilayah Kabupaten Bitung ini untuk kegiatan ini untuk dihentikan.
3: Untuk adik-adik, saya tahu kalian menggunakan obat batuk bukan karena kalian sedang batuk, menggunakan lem bukan karena sedang ingin memperbaiki sesuatu yang patah, tapi karena saya tahu Anda merasa sendirian, merasa dikucilkan, dan merasa tidak dihargai. Jauhi penggunaan obat-obatan yang akan merusak generasi kita dan masa depan kita yang begitu indah ke depannya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa gi Rom? Bisa ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lo pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dile ya. Weh, okani Mai. Diri lo ngomong aban kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok ne jadi lenuju Mai.
2: Oh ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni repe Mai.
2: Tah geo, dek tau lagi ku ke Ari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke Ari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mayo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok ne hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh. Panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoy. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku gi tau Rom, dengek di padehe. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuatnya ku males ke pantainya Rom. Gi nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati. Yang pok sebalike. Kasri kan tahu. Men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh Rom bener nian pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku tak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai. Kek gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Ukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, gak tau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya Agi. Kato negi apa dek ke pantai nih?
2: Gide o. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah Rom.
1: Iyalah ku ingin. Cem tuntah ge. Yo pon, kita.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tuh Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek toh?
2: Wow, ahok mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar toh.
3: Nilah bukan apa Rom, ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cuman pun mai. Jadi dak kita nih mentang pikirane.
3: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tibo mai.
3: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
3: Ngebem mulik Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jagi alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai gitu, Be.

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, katawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, aw lah, guys.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperadik saudara sobat budaya, kembali lagi nih ya. Wanda Sonalham nganti KP. Kabarkan semua ya, mudah-mudahan sehat. Oh. Oke, jumpa kita sampai kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hari ini ada beragam acara kami lah persiapkan sobat budaya, tentu untuk sobat budaya semua ya. Dan akan yang mengawali kebersamaan kita tadi lah kita dengarkan kumandang lagu Indonesia Raya. Dan selanjutnya sobat budaya suat agi nih ya, di bubble siang ya, dunia anak ini akan hadir dengan sajian dongeng dan cerita anak macam tua. Nah, ini untuk adik-adik yang di rumah tentu lah, yang hari ini libur mungkin lah. Ini libur, dengar perompak, ada acara ini untuk adik-adik semua. Dan seperti sobat budaya, selain itu UMKM kita dan hari ini juga hari Jumat, tanggal 31 bulan Juli 2026. Ya, ini hari terakhir di bulan Juli ya, sobat budaya. Dan juga kita akan ikuti siaran langsung ibadah sholat Jumat lah dari Masjid Agung Sungai Liat. Sebelum kewajah ikan sekaput yang siang-siang akan putar perumpat, karena ada lagu terbaik ini untuk sobat budaya semua. Terus juga sobat budaya, di pukul 13 ya, ini akan ada Suara Budaya Nusantara hari ini ya. Suara Budaya Nusantara ini akan hadir untuk sobat budaya semua juga. Dan pastikan jangan kemana-mana sobat budaya untuk hari ini. Ya, Suara Budaya Nusantara diganti keku kelak, keku ke Bang Jo. Ya, sobat budaya. Hari ini Jumat ya, pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Bersama narasumber, yakni Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada Bapak Apri Yendi Gusti SSM HUM. Nah, sobat budaya, ya pastikan jangan kemana-mana, tetap di perumpat RRI Sungai Liat. Kita juga pacak ikut bergabung juga nih sobat budaya semua di line telepon kita di 0812 13 14 139. Oke. Sobat budaya, sesi terakhir cerita orang kita akan hadir, bergaya juga akan hadir. Bergaya maksudnya itu jadi sesi terakhir sampai kelak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, dari meja tugas, ku ucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi ancok.

0: Kisah Sang Kuriang. Asal-usul Tangkuban Perahu. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang dipimpin oleh raja bernama Sumbing Perbangkara. Ia mempunyai seorang putri manis bernama Dayang Sumbi.
1: Ayah, ayah, aku mau mangga.
2: Tapi nak, kita tadi sudah beli durian di tempat sebelumnya.
1: Ah, aku maunya mangga.
0: Dayang Sumbi kecil sangat dimanja. Semua permintaannya harus selalu dituruti. Meskipun demikian, raja tetap sayang kepadanya.
2: Mangganya 1 kilo, Pak.
3: Baik, Baginda Raja.
0: Seiring berjalannya waktu, Dayang Sumbi tumbuh menjadi gadis cantik. Kecantikannya ini membuat para pangeran dan raja-raja bertengkar untuk memperebutkan dirinya. Demi menghindari pertengkaran antara pangeran dan raja-raja, Dayang Sumbi akhirnya menyendiri ke sebuah pondok di tepi hutan. Di pondok itu, Dayang Sumbi gemar menenun. Hingga suatu saat, ketika sedang asik menenun, tiba-tiba...
4: Aduh, benangku jatuh. Malas sekali untuk mengambilnya. Aku bersumpah, bagi siapapun yang mengambilkan benangku, akan kujadikan suami apabila dia laki-laki.
0: Benang yang jatuh tersebut diambil oleh Tumang, anjing pengawal raja yang menemani Dayang Sumbi selama di pondok. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi. Tumang tiba-tiba berubah menjadi seorang manusia. Ia menceritakan bahwa sebenarnya dia adalah jelmaan seorang dewa. Ia akan berubah ke wujud manusia ketika bulan purnama. Sesuai janjinya, Dayang Sumbi akhirnya menikahi Tumang. Mereka pun mempunyai anak yang diberi nama Sang Kuriang. Dayang Sumbi masih merahasiakan kepada Sang Kuriang kecil jika Tumang sebenarnya adalah ayahnya. Seperti kakeknya, Sang Kuriang mempunyai kegemaran berburu di hutan. Ia selalu ditemani oleh Tumang ketika berburu.
5: Dah, Ibu, aku berburu dulu.
4: Hati-hati, Nak.
5: Nah, Tumang, kita akan berburu rusa yang besar untuk makan malam kita nanti bersama Ibu.
0: Menjelang siang, Sang Kuriang belum melihat rusa seekor pun. Sang Kuriang merasa sedikit putus asa.
5: Hah, kenapa tidak ada seekor rusa pun hari ini?
0: Tiba-tiba...
5: Babi rusa! Itu bisa jadi menu makanan kita nanti malam. Tumang, cepat kejar babi rusa itu.
0: Namun, Tumang hanya diam saja. Ia tidak mau mengejar babi rusa itu. Babi rusa itu berlari masuk hutan.
5: Ah, makan malamku.
0: Tumang tidak mau mengejar babi rusa itu. Karena dia tahu bahwa babi rusa itu merupakan jelmaan dewi seperti dirinya bernama Wayung Hyang.
5: Ini semua salahmu. Gara-gara kamu, kita tidak bisa makan malam daging.
0: Gelap mata, Sang Kuriang tiba-tiba mengambil anak panahnya. Dilepaskannya anak panah itu dari busurnya, mengarah ke badan Tumang.
5: Maafkan aku, Tumang. Tapi aku sudah berjanji pada ibu untuk membawa daging. Ibu, aku pulang.
4: Oh, Sang Kuriang, kau dapat daging buruanmu?
5: Ini, Bu.
4: Wah, daging yang besar. Akan kumasakan untuk kita dan Tumang. Lalu, di mana Tumang?
5: Maaf, Ibu. Sebenarnya daging ini adalah Tumang.
4: Astaga, Sang Kuriang.
0: Dayang Sumbi sungguh marah mendengar penjelasan Sang Kuriang. Tanpa sengaja, ia memukul dahi Sang Kuriang. Sang Kuriang yang terpukul jatuh tak sadarkan diri. Dayang Sumbi sendiri terlihat terkejut atas apa yang dilakukannya. Dengan berlinang air mata, ia pun keluar rumah meninggalkan sang kuriang. Pelariannya terhenti di sebuah gua. Di dalam gua, Dayang Sumbi bersemedi. Sang dewa menganugerahkan kecantikan yang abadi. Ia akan selalu terlihat awet muda. Sementara itu, di pondok sang kuriang, sang kuriang siuman dari pingsannya. Ketika terbangun, ia tidak menemukan ibunya dimanapun. Ia pun pergi meninggalkan rumah karena kecewa kepada sang ibu yang lebih menyayangi Tumang daripada dirinya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang pertapa sakti. Sang kuriang pun berguru kepadanya. Waktu terus bergulir, pagi menjadi siang, siang menjadi sore, dan sore menjadi malam. Sang kuriang kecil kini telah berubah menjadi sesosok pemuda yang gagah.
6: Hah? Siapa gadis yang sedang memetik buah itu?
0: Tanpa sengaja, ia dipertemukan kembali dengan ibunya. Namun, keduanya tak saling mengenali.
5: Hai gadis cantik, bisakah aku membantumu?
4: Ah, terima kasih pemuda.
0: Demikianlah Dayang Sumbi dan Sang Kuriang kembali bertemu dan akhirnya saling menyukai.
5: Jeruk yang cantik, secantik yang memetik.
4: Ah, kok bisa saja?
5: Bisakah kita istirahat sebentar?
4: Bagaimana kalau di bawah pohon itu?
0: Sang Kuriang benar-benar jatuh hati kepada Dayang Sumbi. Ia pun meminta agar Dayang Sumbi mau menikah dengannya. Dan hari ini, Sang Kuriang berniat untuk bertanya sekali lagi.
5: Wahai Dayang Sumbi, kapankah kau mau menerima lamaranku?
0: Dayang Sumbi bersedia menikah dengan Sang Kuriang. Saat hendak menjawab lamaran Sang Kuriang, Dayang Sumbi dikejutkan oleh bekas luka yang ada di dahi Sang Kuriang.
4: Ah, bekas luka itu? Kau? Kita tidak bisa menikah. Kita tidak bisa hidup bersama.
5: Kenapa?
4: Itu karena kau sebenarnya adalah anakku.
5: Ah, kau bercanda. Mana mungkin?
4: Itu terlihat dari bekas luka di dahimu. Itu luka yang dulu aku buat.
5: Ah, aku tidak percaya. Bagaimanapun juga, aku akan menikah denganmu.
4: Kau sungguh keras kepala. Baiklah, jika kau benar-benar ingin menikahiku, aku punya dua permintaan. Buatkan aku sebuah kapal besar dan sebuah bendungan dalam waktu satu malam.
5: Baiklah, aku akan mewujudkan keinginanmu.
0: Tanpa diketahui Dayang Sumbi, Sang Kuriang yang sakti mampu memanggil jin untuk mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Ia memerintahkan para jin untuk membangun kapal dan membangun waduk malam itu juga. Malamnya, Dayang Sumbi yang penasaran memeriksa kerja Sang Kuriang. Betapa terkejutnya ia mengetahui Sang Kuriang hampir selesai. Ia segera berdoa kepada dewa untuk menggagalkan pekerjaan Sang Kuriang karena ia tidak mau menikahi anaknya sendiri. Doa Dayang Sumbi dikabulkan. Malam itu tiba-tiba berjalan sangat cepat. Matahari tiba-tiba menyingsing. Para jin kabur meninggalkan kapal yang belum selesai.
4: Kau tidak bisa memenuhi permintaanku. Kita tidak bakal menikah.
5: Tidak!
0: Sang kuriang yang marah menendang kapal buatannya. Kapal besar itu pun terbalik terbungkuk. Semakin lama, kapal itu tertutup oleh tanah dan berubah menjadi gunung. Gunung itu kini dikenal sebagai Gunung Tangkuban Perahu, yang berarti perahu tertelungkup. Pesan dari cerita ini adalah, jangan gegabah dan terburu-buru dalam memutuskan sesuatu. Apalagi kalau hati dan pikiran kita sedang dipenuhi dengan amarah. Selalu berpikir jernih sebelum bertindak.

0: RRI Pro4, Suara Budaya Nusantara. Kisah Kancil Mencuri Mentimun.
1: Suatu hari, Kancil berjalan-jalan hingga jauh ke pinggir hutan. Tanpa sadar, ia telah memasuki sebuah ladang milik manusia. Namun, begitu ia tahu bahwa ladang itu adalah ladang mentimun, Kancil pun mengurungkan niatnya untuk pergi.
2: Aduh, gawat nih. Sepertinya aku sudah berada di ladang manusia. Wah, ini ladang mentimun. Mungkin aku bisa berkeliling dan melihat beberapa timun terlebih dahulu.
1: Kancil tidak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi mentimun itu.

0: Tanpa sadar, Kancil telah menghabiskan banyak sekali buah mentimun. Sore harinya, Pak Tani pemilik ladang tersebut datang. Pak Tani langsung marah-marah ketika melihat ladangnya berantakan.
1: Ah, kenapa kebunku jadi berantakan? Timun-timunku juga habis tidak tersisa. Siapa yang telah berbuat seperti ini?
0: Hari berikutnya, Kancil datang lagi ke ladang mentimun dan bermaksud meminta maaf kepada Pak Tani. Begitu sampai di ladang, Kancil segera menghampiri orang-orangan sawah. Dia mengira bahwa itu adalah Pak Tani.
2: Pak Tani, sebenarnya saya yang kemarin telah menghabiskan semua timun di ladang. Untuk itu, saya ingin meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya.
0: Namun, Pak Tani diam saja. Karena penasaran, Kancil mengangkat kaki depannya dan menyentuh Pak Tani.
2: Aduh, kenapa ini lengket sekali? Sepertinya aku telah dijebak.
0: Rupanya yang disentuhnya bukanlah Pak Tani. Itu hanyalah orang-orangan sawah yang telah dilumuri getah karet. Kaki depan Kancil lengket dan tidak bisa dilepas.
2: Tolong, tolong, siapapun tolong lepaskan aku.
0: Ia berusaha melepaskan diri. Tidak lama kemudian, Pak Tani, sang pemilik ladang, datang untuk menangkap Kancil.
1: Akhirnya ketangkap juga si Kancil. Dasar pencuri yang rakus.
2: Ampun Pak Tani, tolong lepaskan aku.
0: Pak Tani membawa Kancil pulang ke rumah dan mengurungnya. Pak Tani tidak ingin ladang mentimunnya hancur lagi gara-gara Kancil.
1: Hei Kancil, kau akan kukurung di sini sampai panen mentimunku selesai. Aku tidak ingin kamu mencuri timun-timunku lagi.
0: Kancil sungguh kesal karena ia tidak bisa membedakan antara Pak Tani dan orang-orangan sawah. Kancil memutar otaknya untuk mencari jalan keluar.
2: Aku ceroboh sekali. Sekarang jadi dikurung di sini. Bagaimana ya agar aku bisa keluar? Aha, aku dapat ide yang bagus.
0: Kancil pun tersenyum puas.
2: Sobat, tahukah kamu mengapa aku dikurung di sini?
3: Itu karena kamu telah mencuri mentimun Pak Tani.
2: Kamu salah. Sebenarnya Pak Tani hendak mengadakan pesta. Di sana ada banyak sekali daging panggang. Apakah kamu mau?
3: Daging.
2: Sayangnya Pak Tani tidak mengajakmu. Jika kamu mau, kamu boleh menggantikan tempatku.
3: Daging.
2: Aku tidak suka daging.
3: Daging? Aku suka daging.
0: Anjing Pak Tani terperdaya oleh pujukan Kancil.
3: Daging, daging, daging.
0: Ia membuka kandang dan mempersilahkan Kancil keluar. Kemudian, ia masuk ke dalam kandang.
3: Daging, daging, daging.
0: Begitu ia berada di dalam, Kancil segera mengunci pintu kandang.
2: Maafkan aku, kawan. Aku telah berbohong kepadamu. Sampaikan juga maafku kepada Pak Tani ya.
3: Apa? Kamu telah menipuku.
0: Dan Kancil pun pergi dari rumah Pak Tani, meninggalkan si anjing yang terus saja menggonggong dengan galak. Nasihat dari cerita ini adalah, jangan

0: Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggallah beraneka macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah.
1: Hai bebek, asik sekali kamu berenang.
2: Ah, iya kancil, air di sini sangat segar.
0: Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil.
3: Selamat pagi kancil.
1: Selamat pagi berang-berang.
4: Sedang jalan-jalan kancil.
1: Iya kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan.
0: Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke lubang. Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilompati.
1: Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian.
0: Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut.
1: Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini.
0: Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung kancil. Dengan mudahnya, kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama.
1: Ah,

0: Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung.
1: Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok, lalu aku membantunya keluar.
2: Oh, anak-anakku.
1: Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil.
0: Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil.
2: Terima kasih, Kancil.
3: Makasih, Tuan Kancil.
1: Sama-sama. Jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa.
3: Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil.
0: Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar.
1: Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang.
0: Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas.
1: Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus.
0: Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga.
1: Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Kerongkonganku tak lagi kering.
0: Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang.
1: Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang.
0: Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya.
1: Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini.
0: Kancil pun membangunkan salah satu buaya.
1: Buaya, bangunlah sejenak.
4: Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku?
1: Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya.
4: Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya.
0: Buaya lalu mencebur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil.
1: Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku.
4: Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging.
5: Benarkah?
4: Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita.
0: Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil.
1: Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian.
4: Iya. Lekaslah mulai menghitung. Kami sudah lapar.
0: Kancil mulai melompati punggung buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
0: Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai.
1: Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang.
0: Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya.
4: Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu.
5: Maksudmu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan?
0: Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil.
6: Awas kau, Kancil!
0: Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya. Dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Legenda Keong Mas dikisahkan di Kerajaan Daha, dipimpin oleh seorang raja yang bijak bernama Raja Kertamarta. Raja mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Dewi Galuh, sedangkan saudaranya bernama Chandra Kirana. Berbeda dengan Dewi Galuh, Chandra Kirana sudah mempunyai tunangan. Sang tunangan merupakan putra mahkota dari Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Suatu hari, ia berkunjung ke Kerajaan Daha.
2: Selamat pagi, Raja Kertamarta.
3: Oh, Raden Inu. Calon.

0: Mohon anakku. Hahaha. Kemarilah. Mari masuk. Ah, di sana rupanya calon istrimu, Chandra Kirana. Dia sedang bersama dengan Dewi Galuh.
1: Selamat pagi, Chandra Kirana. Selamat pagi, Dewi Galuh.
2: Selamat pagi, Pangeran Inu.
3: Aku mau ke kamar saja.
2: Kenapa? Kenapa selalu Chandra Kirana yang memperoleh keuntungan? Akan kusingkirkan kau, Chandra Kirana.
4: Rasa dengki Dewi Galuh terhadap Chandra Kirana membuatnya gelap mata. Ia pun pergi ke tempat nenek sihir untuk membantunya menyingkirkan Chandra Kirana.
5: Apa yang membuat putri kerajaan datang kemari di malam-malam begini?
2: Aku punya permintaan. Bantu aku melenyapkan Chandra Kirana. Akan kuberi emas sebanyak yang kau mau.
4: Nenek sihir menyetujui permintaan Dewi Galuh. Ia mau bekerja sama dengan Dewi Galuh dengan imbalan sejumlah emas.
2: Hei, Chandra Kirana.
6: Oh, hai kak. Lihatlah kemari. Ini bunga yang dulu kita tanam. Ah, siapa nenek itu kak?
5: Kukutuk engkau menjadi seekor keong.
4: Tiba-tiba, sekujur tubuh Chandra Kirana diliputi asap tebal. Ketika asap menghilang, terlihat Chandra Kirana telah berubah menjadi seekor keong mas.
2: Kutukan ini akan hilang jika kau bertemu tunanganmu. Sebelum itu terjadi, kuenyahkan dulu kau. Akan

0: Prompat RRI.
1: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara. FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Celuteh Mangpan. Rinta adalah kue kering yang merupakan penganan khas Bangka. Kue rinta dibuat dari tepung tapioka, gula pasir, santan kelapa, ke bahan tambahan lainnya. Kue rinta umumnya dihidangkan dalam toples untuk tamu pada saat perayaan Lebaran atau Hari Raya di Bangka. Tapi sayang, men Hari Raya suatne lah jarang ketingo ade rinta dalam toples. Entah apa halnya, apakah rinta keliat manta, apakah rinta dalam toples dak layak, apakah rinta dak nyaman dikunyak, apakah rinta lah dilupa. Spredi, cube tanya ke Maika.
1: Maika!

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Okey, baik, seperti saudara Sobat Budaya, jangan lupa kalau pukul 13 waktu Indonesia Barat ada dialog interaktif lewat Suara Budaya Nusantara disiarkan ke seluruh Pro 4 RRI Indonesia, seluruh Indonesia Sobat Budaya, dibaca, didengar dimanapun, jadi Pro 4 RRI Sungai Liat. Tentu kami siarkan langsung bersama juga dengan RRI Pro 4 Jakarta, dan ini juga disiarkan di seluruh Pro 4 seluruh Nusantara ya. Dan untuk kesempatan kali ini akan menghadirkan topik mengenai bagaimana bijak berbahasa melalui media sosial. Ini cukup menarik Sobat Budaya. Anda ingin bergabung, mungkin silakan, kami nantikan Anda di tiba saatnya nanti ya, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan akan menghadirkan narasumber Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Okay, Anda jangan lupa catat nomor Pro 4 RRI Sungai Liat 0812 1314 139. Pada saatnya nanti kami akan terima Anda untuk bergabung. Dan kali ini Sobat Budaya, kita di UMKM kita. Kalau bicara UMKM saat ini tentu sedang giat-giat. UMKM malah sekarang ya sebagai salah satu produk dari ekonomi kreatif tentunya yang dalam hal ini gencar dikampanyekan oleh pemerintah Indonesia. Dalam hal ini bagaimana mempromosikan hingga ke tatanan internasional bahkan. Baik Sobat Budaya, kalau di daerah kita lihat beberapa event-event juga menyertakan UMKM. Ya ini kolaborasi antara event budaya, event ekraf, ya ini yang membuat konten budaya. Ya, karena memang salah satu subsektor ekraf itu adalah para seniman, para musisi, pekerja seni seperti itu ya. Dan ruang-ruang kolaboratif ini tentu harus terus diciptakan dan harus terus dipikirkan. Harus diadakan oleh pemerintah daerah, pemerintah mulai dari tingkat pusat ke daerah gitu, supaya geliat dari para pelaku ekonomi kreatif ini semakin kuat di Bangka Belitung khusus. Baik Sobat Budaya, salah satu produk UMKM kita itu yanglah terkenal di mana-mana, yaitu martabak Bangka, atau kalau kawanku Hermanto nyebut pendekok. Nah, kalau kawanku Aji lain lagi nyebut hoklopat. Jadi mana yang benar? Semuanya benar. Nah, ada yang kenal juga kue terang bulan gitu. Sobat Budaya, martabak Bangka.

0: Celuteh Mangpan.
1: Bagak adalah ketika seseorang berpikir, bertindak tidak sinkron antara otak kiri dan kanan, serta tidak bisa lagi berbuat apa-apa alias buntu akut akan sesuatu yang dikerjakan dan menjadi tanggung jawabnya, sehingga ia pun jadi ngok-ngok. Dan bila bagaknya sudah overdosis, maka ia sudah naik tahap, yakni budu bagak. Bagak men kita ngancu alam, bagak men kita gati mula orang, bagak men kita malas begawi, bagak men kita dak kawanyusah. Jadi jangan jadi orang bagak ya.

0: hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Baik Sobat Budaya, selanjutnya kita nantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat yang kami siarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat. Kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Liat.
3: Bangka Belitung, hingga di sini dulu kami hadirkan pilihan lagu-lagu religi, dan selanjutnya pendengar kita langsung menuju ke Masjid Agung Sungai Liat untuk mengikuti siaran langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat bersama reporter kami Dudi R. Pramana. Dudi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Disiarkan langsung dari Masjid Agung Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Pendengar, kami hadir kembali menyapa Anda di hari ini dalam rangka siaran langsung ibadah sholat Jumat edisi 31 Juli 2026, atau juga bertepatan 16 Sofar 1448 Hijriah. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda semua, hari ini 31 Juli 2026, tentu Masjid Agung Sungai Liat selain menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah sholat Jumat, juga ada rangkaian kegiatan diantaranya yaitu menyambut kedatangan dari Gubernur Bengkulu yang berdasarkan pantauan kami saat ini sudah berada di dalam Masjid Agung Sungai Liat, yaitu Gubernur Bengkulu Haji Helmi Hasan SE, yang mana informasinya mendengar beliau memilih Masjid Agung Sungai Liat untuk menjadi kunjungan kerjanya dalam rangka rangkaian kunjung kerja di Provinsi Bangka Belitung. Dan juga kami informasikan di hari ini pendengar, untuk petugas-petugas yang nantinya akan melaksanakan tugasnya dalam rangkaian ibadah sholat Jumat di hari ini, yang bertindak selaku khatib nanti akan disampaikan oleh Dr. Darul Arkum SAG MSI PhD selaku Rektor Institut Pahlawan 12 Sungai Liat. Kemudian untuk pelaksanaan sholat Jumat nanti akan dipimpin oleh Imam Haji Asyarnubi SPD. Lalu nanti untuk azan tanda waktu sholat Jumat akan segera dimulai, akan dikomandangkan oleh muazin Ustaz.

0: Bani. Kami informasikan juga kepada Anda pendengar untuk hari ini jadwal azan untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya, yaitu tepat pada pukul 12.06 waktu Indonesia Barat. Kami juga akan menginformasikan kepada Anda untuk kondisi terkini di Masjid Agung Sungai Liat. Saat ini pendengar terpantau untuk kondisi cuaca, ya ini masih cerah dengan kondisi matahari yang tidak begitu terik juga. Tapi tentu ini alhamdulillah menjadi penyejuk juga bagi para calon-calon jamaah yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Agung Sungai Liat. Juga kami informasikan suasana di area depan Masjid Agung Sungai Liat, Kepulauan Bangka Belitung, hari ini juga masih terpantau sudah akan ramai. Terdengar juga sepertinya
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih dapat diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat pada Jumat secara berjemaah. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan peradaban umat mulia, umat Islam menjadi umat yang paling berperadaban tinggi di muka bumi ini. Marilah kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tiada bekal yang terbaik untuk kita tapaki di dalam menjalani kehidupan dan di dunia ini maupun kehidupan di akhirat kelak kecuali bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu semuanya karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Dua hari yang lalu kita kembali disuguhkan dengan peristiwa penangkapan pejabat negara oleh salah satu lembaga pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu 7 bulan tahun 2026 ini sudah 18 kasus yang tertangkap oleh lembaga anti rusuah. Tentunya peristiwa ini mengejutkan kita semua sebagai negara yang mayoritas muslim. Indeks persepsi korupsi Indonesia berdasarkan lembaga transparansi internasional tahun 2026 menempati posisi 109 dari 181 negara yang paling mengejutkan. Ranking terbaik 29 negara teratas dalam indeks persepsinya bukan negara muslim tetapi negara-negara non-muslim. Bahkan negara yang mayoritas muslim seperti Yaman, Sudan, Libya, Somalia, Syria adalah negara yang paling tinggi di dunia dalam indeks persepsi korupsinya. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa perilaku korupsi paling tinggi negara-negara mayoritas muslim? Di mana posisi agama? Bukankah agama dengan sangat tegas dan jelas melarang perilaku koruptif? Bukankah agama mestinya menjadi alat pengontrol paling jitu bagi pemeluknya? Bukankah agama Islam agama yang paling tinggi dibandingkan dengan agama lainnya? Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Bukankah umat Islam adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat Islam lainnya? Mestinya umat Islam menjadi contoh terbaik ataupun uswatun hasanah bagi umat-umat non-muslim. Ini adalah sebagian contoh tentang rapuhnya perilaku keberagaman kita. Selain fenomena kerusuhan, pengerusakan dan konflik sosial dan politik lainnya yang kita saksikan saat ini, fenomena ini semakin menegaskan di tengah semakin rapuh dan melemahnya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara kita dan keberagamaan kita. Seorang sosiolog muslim terkemuka Ibnu Taimiyah menjelaskan fungsi utama agama adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan kewajiban agama dan mengatur masyarakat melalui amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan idealisasi Islam dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa cendekiawan muslim seperti Ali Syariati, Fazlur Rahman, Saqib Ar-Asani dalam judulnya Limaza Ta'akhkharul Muslimun wa Taqaddama Ghairuhum, mengapa orang muslim itu cenderung mengalami kemunduran sementara non muslim mengalami kemajuan yang sangat progresif.
di kalangan muslim karena perilaku penyebab mendasar dari runtuhnya perilaku integritas di kalangan muslim adalah karena perilaku hedonistik. Ini pernah diperingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat Islam satu saat akan terumbang-ambing oleh umat non-muslim, bukan karena kuantitas ataupun jumlahnya yang amat sedikit, tetapi karena penyakit al-wahnu, yaitu cinta pada dunia dan takut akan kematian. Inilah prinsip pemikiran yang diusungkan oleh para orientalis yang mengusungkan pemikiran ataupun paradigma hedonistik, yaitu kemewahan dalam berkehidupan. Jemaah salat Jumat yang berbahagia, sekarang mari kita simak kisah para sahabat Nabi yang mengajarkan tentang integritas. Mereka memelihara tentang prinsip kesediaan hidup, prinsip kejujuran, prinsip kepedulian dan kehati-hatian dalam bersikap. Kisah seorang perempuan yang berprofesi sebagai penjahit. Suatu hari seorang perempuan bertanya kepada Imam Ahmad tentang apakah hukum hasil jahitannya karena ia menggunakan cahaya lampu penerangan yang berasal dari uang negara. Untuk menyelesaikan pekerjaannya tanpa izin, Imam Ahmad sangat terkagum dengan sifat warak dan kehati-hatian dan kejujuran perempuan tersebut. Bahkan perempuan itu menolak hasil pekerjaannya karena merasa tidak berhak atas cahaya lampu yang dibiayai oleh negara. Ia kemudian memberi penghormatan sangat tinggi kepada perempuan itu dan menawarkan sebagian hartanya karena kemuliaan sikap dan moralitasnya, serta meminta identitasnya yang ternyata adalah adik perempuan Al-Bashar Al-Hafi, yang merupakan gubernur yang terkenal sangat adil dan dihormati oleh rakyatnya karena hidupnya. Rupanya jabatan yang tinggi tidak ia salah gunakan untuk kepentingan keluarga dan kerabatnya, sampai-sampai adik kandungnya pun hidup dalam keadaan sangat miskin. Kisah yang hampir mirip tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika ia mematikan lampu minyak putranya saat berdiskusi tentang urusan pribadi, bukan urusan negara, namun ia menggunakan dana negara. Namun menggunakan dana negara dan menggantikannya dengan lampu minyak keluarga. Ini adalah teladan tentang kejujuran, amanah dalam mengelola aset negara, menunjukkan bahwa fasilitas publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pada tengah larut malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berjalan di kota Madinah. Dalam perjalanan, Sayyidina Umar melihat sebuah gubuk yang lampunya masih menyala saat larut malam hari. Umar mendengar percakapan seorang ibu dan putrinya, "Wahai anakku, hari ini susu kambing kita sangat sedikit sekali untuk kita jual ke pasar. Bagaimana kalau kita campur dengan air agar susunya bertambah banyak? Nanti kita akan mendapatkan uang yang sangat banyak." Mendengar pertanyaan ibunya, sang putri menjawab dengan santun, Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui perbuatan kita ibu dan Sayyidina Umar, khalifah kita, pemimpin umat Islam adalah pemimpin yang sangat bijak di mata rakyatnya. Lalu Umar menikahkan anak Asim dengan putrinya tersebut karena kejujurannya. Dari keturunan mereka lahirlah seorang Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin besar pada dinasti Umayyah yang memerintah dengan penuh keadilan dan penuh kejujuran. Hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, inilah sebagian kisah tentang sikap dan perilaku integritas yang dalam bahasa agamanya terkandung dalam ajaran siddiq dan amanah. Sikap inilah yang terdapat dalam kepribadian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Sikap ini pula yang menghantarkan baginda Rasulullah menjadi pemimpin terbaik di muka bumi ini sepanjang masa. Integritas adalah kepribadian tentang kejujuran paling tinggi dan paling mulia, dan memiliki prinsip-prinsip moralitas yang sangat kuat. Mereka yang memiliki integritas adalah mereka yang memiliki prinsip moral yang diyakininya, dan itu dilaksanakan secara konsisten atau istiqomah dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi karakter yang sangat kuat. Di dalam karakter integritas ada keselarasan dan konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan predikat al-amanah ataupun al-amin yang sangat dipercaya pada usia 35 tahun
ketika baginda Rasulullah dengan bijaksana berhasil menyelesaikan konflik dan perselisihan antara berbagai kelompok pada negara Mekah tentang siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad. Baginda Rasulullah membentangkan sorbannya dan meletakkan batu tersebut di atasnya serta mengajak beberapa tokoh lainnya untuk turut serta meletakkan batu tersebut secara bersama-sama. Sebuah kebijaksanaan pemimpin yang bisa mengkolaborasi semua pihak untuk bisa menjunjung kebersamaan. Tiada konflik dalam menyelesaikan persoalan kepemimpinannya. Orang yang berintegritas mampu menerapkan konsep ihsan. Ihsan diartikan melakukan sesuatu seakan-akan ia melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, niscaya dan pasti Allah akan melihat engkau. Sikap ihsan adalah sikap tertinggi sebagai alat kontrol paling ampuh atas seluruh perilaku umat manusia ketika ia akan berkehendak. Sikap ihsan akan mampu menjadi pengontrol untuk selalu bersikap jujur dimanapun ia berada, karena selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Fa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha na'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menerapkan keadilan. Pentingnya integritas telah terbukti banyak para tokoh dunia dan tokoh nasional telah terpelihara dan terjaga kehormatannya karena mampu menjaga integritas. Sebaliknya, kita juga menyaksikan beberapa figur dan tokoh besar dan ternama terjatuh kehormatannya karena runtuhnya integritas. Begitulah pentingnya tentang integritas. Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum pada tahun 2024 mengungkapkan bahwa salah satu syarat terpenting menjadi generasi yang berhasil dan dibutuhkan pada 25 tahun ke depan adalah generasi yang memiliki karakter kejujuran ataupun karakter integritas. Temuan ini pada hakikatnya telah sejak lama diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quran maupun hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu hanya ada dua individu yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu di kehidupan dunia maupun di kehidupan kerat, di kehidupan akhirat kelak, yaitu orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ini menunjukkan betapa penting dan strategisnya posisi iman ataupun posisi akhlak dibandingkan dengan ilmu pengetahuan. Iman secara umum diartikan moralitas ketuhanan dan moralitas kemanusiaan. Makna beriman tidak hanya diartikan beriman kepada Allah dalam wujud menyembah kepada Allah seperti ibadah solat, puasa, zakat, haji, tetapi bagaimana iman diajawantahkan dalam wujud memiliki karakter integritas, yaitu menjaga perilaku kejujuran dan perilaku kesederhanaan. Kisah para sahabat dan para tokoh bangsa yang membanggakan sebagaimana yang kita diskusikan di atas sangat patut kita pelajari dan kita teladani. Jabatan, fasilitas dan nama besar yang mereka miliki tidak lantas membuat mereka silap mata untuk melakukan hidup dengan perilaku hedonistik, tetapi tetap istiqomah dengan prinsip kesederhanaan dan prinsip kejujuran. Barakallahu li lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Bangka Belitung baru saja.
1: Ya baik Sobat Budaya, baru saja kita dengarkan siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat. Dan baiklah, di kesempatan kali ini Sobat Budaya, saya akan hadirkan untuk Anda instrumentalia terlebih dahulu. Semarin nanti kita menanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Seperti yang kami informasikan untuk Anda bahwa kami akan hadirkan dialog suara budaya Nusantara dan kami siarkan dari RRI Perumpat Sungai Liat dan tentu disiarkan dari juga seluruh perumpat RRI se-Indonesia. Dan baiklah Sobat Budaya, untuk itu Anda tetap bersama perumpat RRI Sungai Liat dan Anda masih bersama saya Wanda Son Alham menemani Anda di kesempatan kali ini.

Ya baik Sobat Budaya, kembali Anda bersama saya Wanda Sona Alham. Dan mudah-mudahan nih Kak Agi terus di Perumpat RRI Sungai Liat. Oh, seperti saudara Sobat Budaya. Dan baiklah, kita akan tersambung langsung ke RRI Pro 4 Jakarta. Dan jangan kemana-mana, Suara Budaya Nusantara akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu Agi Keku, Wanda Sona Alham. Nanti Kak.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

yang tadi mana? Ada, ada. Oh, mak, wang, ada uang di sana.

Raden kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Juritia di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro4 Network, Pro4 Jakarta, dan Pro4. Hari ini Pro4 mana? Pro4 Sungai Liat ya. Di hari ini ya, di hari Jumat terakhir di bulan Juli ya, mudah-mudahan sih pada sehat ya Bang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 ya. Walaupun ada yang sakit, kita doain deh biar cepat sembuh ya. Dan di line online kita sudah tersambung ya dengan teman-teman di Pro4 Sungai Liat. Di hari ini sudah ada Bang Wanda Sona. Assalamualaikum, ya. Selamat siang Abang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Iya sehat Bang?
3: Alhamdulillah saya sehat.
2: Sehat ya.
3: Gimana kabarnya Bang?
2: Iya sehat juga. Gimana nih udah mau Bang bulan Agustus aja kita kagak berasa gitu ya. 2026 iya. Cepat banget.
3: Pantesan Bang, nih aku keluar di jalan tuh, pinggir-pinggir jalan udah banyak yang gelar itu tuh, apa merah putih tuh dijual.
2: Nah, itu dia. Sama Ayu juga kemarin kebetulan lagi perek, lagi libur gitu kan nih. Iya. Itu kita naik Transjakarta, naik MRT udah dipasang tuh di gerbang MRT juga bendera merah putih, di mall-mall juga udah ada tuh bendera merah putih udah. Pokoknya bau-bau merah putih deh sekarang dah.
3: Termasuk yang jualan menjelang, juga ya Bang ya.
2: Menjelang Agustus soalnya kan. Gitu.
3: Iya.
2: Gitu deh, siap. Bang Wanosona, di hari ini kita bakal bahas tema apa ya Bang ya?
3: Ya, hari ini kita bakal bahas tema kebijaksanaan. Kebijaksanaan, Pancasila ini. Jadi bijak berbahasa Bang di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun.
2: Oke, budaya santunnya orang Indonesia ya.
3: Betul banget Bang, sekarang siap. Kan kita banyak melihat ya, membaca juga di media sosial, banyak kadang-kadang berita-berita hoax dan juga ya bahasa-bahasa yang menjas seseorang seperti itu ya.
2: Bahasa-bahasa yang kasar gitu ya. Kasar. Jangan, gak usah gitu Bang, gak usah jauh-jauh. Coba kita yang ini warga RRI yang ikut tim Mobile Legend, pasti di dalam Mobile Legend juga ada tuh.
3: Betul banget.
2: Ayo juga sekarang nemu soalnya.
3: Waduh, benar banget nih. Wah,
2: iya.
3: Ini Bang Jo kayaknya mau ini ya, penggemar Mobile Legend ya gitu. Ya.
2: Kita kan pernah tanding sama Manado waktu itu.
3: Oh iya, betul. Tapi kita nggak bahas itu ya Bang ya.
2: Iya enggak. Ya. Ini kita lebih ke bijak untuk berbahasanya ya Bang ya, di berbagai platform, either itu mau di game ataupun di media sosial, tetap berbudaya santun ya Bang ya.
3: Tapi benar benar juga nih Bang Jo bilang tadi ada di game ya, di Mobile Legends ya, itu memang ya miris ya, kadang-kadang anak-anak sekarang juga kita perhatikan itu banyak sekali ya.
2: Betul, jangankan tulisan Bang, kalau kita open mic aja kita nyalain sound ya, itu sekali. Waduh, kata-kata juga udah mulai kasar-kasar udah juga mulai anak-anaknya.
3: Iya. Gitu. Seakan-akan ini ya Bang ya, bahkan budaya santun itu ya di zamannya sekarang ini kayak mahal banget ya begitu ya Bang ya.
2: Betul sekali. Dan jadi, nanti kita akan bahas ini dengan narasumber ya pasti ya Bang ya. Sudah hadir atau via online nih Bang?
3: Narasumbernya sudah hadir nih.
2: Sudah hadir. Ya. Oke, siap. Ya, Siap, oke, sudah terlihat ya. Nanti bisa dilihat juga nih pemirsa RRNet ya. Di layar kacanya sudah hadir narasumber kita. Ada siapa, Bang?
3: Ya, ini ahli bahasa kita nih, Bapak. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pak Afriyendi Gusti SSM Hum.
2: Halo, assalamualaikum, selamat siang, Bapak.
4: Waalaikumsalam, selamat
2: siang. Iya, sehat ya Pak ya. Siap deh kalau gitu. Narasumber sudah hadir nih, sudah Abang hadir. Po, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, dan juga Bang Wandasoro juga sudah siap di sana. Ya. Langsung aja Bang Wandasoro, kita mulai dulu untuk pembahasan kita, dan nanti di menit 30 kita akan jeda untuk kita nanti masuk lagi untuk interaktif dengan pendengar Perempat ataupun pemirsa RRNet. Monggo, silakan Bang Wandasoro.
3: Bang Jo, terima kasih juga Anda, sahabat budaya, di manapun ya Anda berada ya di kesempatan siang hari ini. Ya, ini sudah hadir bersama saya Bapak Afriyendi Gusti. Beliau ini Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bapak sehat ya, Pak?
4: Alhamdulillah, insya Allah sehat, Bang Wanda. Selamat siang, Bang.
3: Iya, selamat siang, Pak. Tadi sempat kita ini, Pak, sempat kita apa? Bahas sedikit ya, Pak, mengenai berbahasa lah seperti itu di medsos dan lain sebagainya gitu. Tadi sempat disinggung Bang Jo juga, ada Mobile Legend main game itu bahasanya anak-anak sekarang udah ceplas-ceplos aja, Pak, begitu, Pak, sehingga memang budaya santun itu memang sudah jauh memang begitu sekarang gitu. Bahkan dicap tuh gen sekarang ini asal plus-plus aja begitu, Pak. Nah, ini mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit lah ke kita juga, ke pendengar di seluruh Nusantara saat ini, bijak berbahasa di ruang digital itu seperti apa, Pak, sebetulnya? Silakan, Pak.
4: Si Bang Wanda, ini menarik ya, cuman perlu untuk membuat semacam batasan ya, atau mungkin secara teknis definisi kita harus menyepakati dulu nih. Betul. Bahwa tadi disampaikan ini ruang digital.
3: Ruang digital.
4: Tadi juga diberikan pengantar bahwa ini ada anak muda yang juga mungkin dengan lingkaran pergaulan tertentu, juga nanti ada orang tua dengan pergaulan tertentu. Nah, artinya ini ada konteks di situ.
3: Betul, ada konteks.
4: Nah, ya. Artinya secara sederhana kita dapat menyebutkan bahwa bijak berbahasa itu menggunakan bahasa secara bertanggung jawab, santun, benar, dan sesuai dengan konteksnya. Saya pikir seperti itu, Bang.
3: Ya. Nah, ini kan kembali lagi di eranya digital, eranya juga media sosial seperti itu ya, Pak ya. Nah, ini yang semuanya serba instan dan cepat begitu. Lalu bagaimana, Pak, kita mungkin tetap dapat menggunakan bahasa Indonesia tuh yang baik tanpa terkesan ya mungkin kaku atau juga bahkan terkesan jauh dari budaya santun tadi gitu. Okay. Gimana, Pak?
4: Tetap kita tidak bisa melepaskan bahwa sebetulnya masalah berbahasa ini unik, Bang. Ada bahasa yang digunakan dalam konteks yang universal. Artinya ini jadi standar. Maka kita mengenal ada bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang standar digunakan dimanapun. Lalu secara bebas nanti sesuai dengan konteks tertentu, ada bahasa-bahasa yang digunakan dalam pergaulan. Nah, misalnya begini, ada pergaulan yang circle-nya anak muda, seperti itu. Atau berbeda lagi, ada pergaulan yang circle-nya orang-orang di terminal, ada orang-orang di tempat tertentu atau di pasar, seperti itu. Tentu mereka akan memiliki bangunan atau kesepakatan terhadap konteks tertentu. Kita perhatikan antara kesepakatan atau budaya berbahasa di lingkungan pasar atau terminal itu tidak akan sama dengan di lingkungan kampus atau akademik.
3: Betul.
4: Nah, sementara dunia digital ini cenderung umum. Maka
3: lebih umum,
4: kita tidak tahu siapa yang berinteraksi di dalam. Betul.
3: Okay.
4: Maka tentu yang akan kita acu adalah konteks berbahasa yang umum. Maka secara sederhana saya pikir akan lebih bijaksana jika kita memahami dulu apa sih yang dimaksud dengan santun itu sendiri. Gitu. Kalau Immanuel Kant itu pernah menyampaikan kalau orang itu berbahasa itu seperti tujuan ditujukan kepada dirinya sendiri. Mungkin secara sederhana kita sebut seperti apa Anda akan diperlakukan orang, mungkin seperti itulah Anda seperti akan itu memperlakukan juga. Orang.
3: Oke,
4: okay, gitu. Lalu ini secara filosofisnya seperti itu. Bahasa juga disebutkan ada dalam ranah sosial. Pergaulan, maka pergaulan. Tentu akan baik juga jika kita mencuplik beberapa pendapat dari tokoh-tokoh sosial. Ada Irving Goffman misalnya, yang juga dia psikolog dan juga sosiolog, yang pernah mencetuskan kajian tentang interaksionis simbolik. Itu secara sederhana dia mengatakan bahwa setiap individu itu berusaha untuk menjaga muka. Nah, ketika muka atau wajah ini, setiap orang ini akan mempertahankan citra baiknya. Ini lebih dipertegas lagi oleh Brown dan Levinson itu dengan menyebutkan pembagian wajah positif dan wajah negatif.
3: Negatif.
4: Wajah positif tersebut cenderung kepada keinginan individu atau orang tertentu untuk dihargai. Okay. Nah, sementara wajah negatif itu adalah keinginan agar orang itu tidak diusik, kebebasan itu tidak diganggu.
3: Enggak.
4: Nah, itu dia.
3: Tapi begini, Pak. Sorry, saya potong. Ini di medsos seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Semua ya mungkin yang banyak lah sebagian besar begitu, Pak, ya. Nah, ini memang kadang-kadang itu kalau menyikapi sesuatu itu sudah jadi hal biasa, itu ngata-ngatain gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, ini apakah memang ini pertanda begitu, Pak, bahwa budaya santun tadi memang sudah mulai memudar atau seperti apa sih, Pak, khususnya di media sosial?
4: Saya pikir ini perlu kita tegaskan lagi. Kita tidak dapat hidup dengan pikiran kita sendiri, dengan gaya kita sendiri. Karena sekali lagi kita berada dalam ranah sosial. Dalam ranah sosial itu banyak hal yang harus disadari. Ada kesepakatan, ada acuan atau aturan dalam bertindak. Nah, ini tidak bisa dengan seenaknya sendiri. Nah, sederhana saja tadi kalau secara filosofi disebutkan bahwa seperti apa orang akan memperlakukan Anda, mungkin seperti itu akan terlihat dari cara Anda memperlakukan orang.
3: Tabur tuai,
4: betul,
3: Pak, ya?
4: Betul, itu sederhananya seperti itu. Nah, dalam lingkup sosial ada aturan main. Nah, karena apa, negara atau apapun yang dibuat aturan main itu menjaga, memastikan hak ya setiap orang itu terjaga. Nah, jadi kalaupun di media sosial mungkin dipikir ya, ini mohon izin, jika dikira tidak akan terlihat apa segala macam, itu salah.
3: Salah,
4: itu
3: ya.
4: Salah. Karena apa? Ketersinggungan tetap ada di situ.
3: Betul.
4: Perasaan tidak nyaman tetap ada di situ. Apalagi sempat hal-hal yang negatif yang berbau fitnah atau tuduhan, ini lebih berbahaya. Konteksnya ada di media sosial atau dunia digital, akan tetapi berimbas kepada dunia nyata. Ini yang jarang dipikirkan oleh orang-orang atau pelaku di media sosial tersebut.
3: Ada juga yang berpikir ya, ini kan bagian dari kebebasan berpendapat begitu. Nah, dengan saya mau ngapain juga ya, medsos saya kok. Ada juga yang beranggapan seperti itu, Pak. Nah, ini mungkin bisa dipertegas lagi, Pak, membedakanlah kebebasan berpendapat dengan sesuatu yang memang menggunakan bahasa yang memang kita harus berdasarkan tujuan tadi, entah menyadarkan orang atau menyinggung orang, menyindir orang dan lain sebagainya.
4: Iya.
3: Bagaimana, Pak?
4: Ya, mungkin sederhananya begitu. Silakan sebebas-bebasnya tanpa menyinggung orang. Ketika kita di ruang privat yang tidak melibatkan atau bersinggungan dengan orang lain, mau apapun itu hak kita sendiri. Akan tetapi ketika ruang tersebut dapat diakses oleh orang lain, apalagi tindakan tersebut berkaitan dengan orang lain, nah ini yang harus disadari, kita sudah ada dalam ranah sosial. Hmm. Ketika dalam rasio ada aturan main yang harus disadari, dipahami, dan tentu menjadi acuan dalam bertindak tersebut, termasuk berbahasa.
3: Termasuk berbahasa, iya itu, Pak ya.
4: Iya.
3: Oke. Lalu kalau ada yang tanya, memang penting begitu. Gitu. Seberapa penting sih, Pak, menjaga apa kesantunan berbahasa, di menjaga tatanan bahasa berbahasa di media sosial, di digital lah, ruang digital lah, seperti itu, Pak.
4: Ya, kalau saya berpikir itu sepenting setiap orang menyadari hak, ya. Hak seperti tadi, dia mendapatkan pengakuan sebagai individu, hak untuk dihargai, hak untuk tidak diganggu atau tidak dibuat menderita atau tidak diposisikan pada situasi yang tidak menguntungkan.
3: Menguntungkan.
4: Ya, seperti itu akan sama saja semuanya. Setiap kita memiliki hak akan itu, akan tetapi sederhananya begini. Kita dapat mengacu kepada munculnya aturan-aturan atau regulasi yang akhirnya di edarkan atau dibuat untuk menjadi panduan.
3: Oke.
4: Bagi setiap pelaku, okay, kita batasi sini dalam media sosial. Okay, kalau dalam bernegara kan ada aturan lain ya, mulai dari undang-undang, ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan seterusnya. Ternyata juga di media sosial juga ada aturan main yang memang berangkat dari pengalaman aktivitas atau persinggungan yang terjadi, juga dibuat rambu-rambu.
3: Rambu-rambu ya. Nah,
4: okay. Mungkin sederhana yang kita tahu ya, beberapa contoh aja, ada pelindungan data pribadi, ada undang-undang tentang ITE, ya mungkin yang lain juga. Seperti itu, Bang. Itu tentu di apa didasarkan atau muncul berdasarkan kebutuhan.
3: Ya, oke, berdasarkan kebutuhan lah, begitu ya. Tapi ya itu tadi ngomong undang-undang ITE terkadang, tapi masih aja, Pak, apa banyak ya kita jumpai. Sebetulnya benteng yang terbesar itu, yang memang perannya besar itu di mana sih, Pak? Apakah cukup dengan undang-undang? Bagaimana dengan sekolah, keluarga, dan lain sebagainya? Itu seperti apa, Pak, menurut Bapak?
4: Oke, tentu yang pertama kita mulai dari diri sendiri dulu ya. Karena kita berbahasa ini, apapun termasuk bertindak yang lain, itu saya cenderung memandangnya sebuah perilaku atau kita bertindak sadar. Bertindak sadar. Jadi kalau kami itu mengingatkan dengan gaya penyampaian yang populer, kita bisa melakukan saring sebelum sharing.
3: Saring sebelum sharing.
4: Iya, oke. Okay. Artinya saring kita memilah sharing dulu apa yang mungkin layak apa tidak. Nah, apa saja contohnya? Ya banyak hal. Kita bicara tentang informasi atau data. Kita bisa menyaring dulu. Ini data ini seperti apa? Lalu ketika tujuan kita atau nanti ini layak atau dibagi apa tidak, kita bisa untuk memikirkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira pentingnya data atau informasi ini saya teruskan ini seberapa kuat, atau ini siapa sih sasaran yang mungkin layak untuk mendapatkan informasi seperti ini, betul. Lalu itu data. Nah, kita juga hati-hati dengan proses menyampaikan ini, jadi cara berbahasa tadi. Iya. Terkadang niat yang baik tapi disampaikan dengan cara yang tidak tepat. Ya, atau mungkin situasi yang tidak tepat. Nah, ini juga bisa menjadi masalah.
3: Iya, efeknya lain.
4: Betul.
3: Gitu
4: ya. Berarti kita tentu harus melihat dulu nih situasinya atau konteksnya seperti apa. Nah, ini turunannya banyak lagi dari situ. Siapa yang dituju, atau apakah data ini akan pure diakses oleh orang dengan latar belakang tertentu. Nah, apa latar belakang penerima informasi juga menentukan kemampuan mereka memahami informasi.
3: Ya. Betul.
4: Nah, ini bisa harus hati-hati. Maka betul-betul kita harus bijak. Ya. Bijak terutama dalam membagikan informasi.
3: Ya.
4: Nah, mungkin sederhananya seperti itu, Bang Wanda.
3: Ya, itu tadi, Pak ya. Kita berkomunikasi sama di warung kopi ya, dengan di gedung pemerintahan mungkin ya harus berbeda begitu ya.
4: Iya.
3: Karena pasti kalau salah-salah nanti ditangkapnya, dicerna dengan salah juga begitu, Pak ya?
4: Ya, tentu saya pikir kita juga sudah sama-sama mengetahui bahwa untuk Undang-Undang ITE saja sudah sejak 2008 sudah ada perubahan yang kedua, 2002 Pak kemarin terbuka. Artinya ini disesuaikan dengan konteks atau perkembangan zaman atau kebutuhan yang bisa mewakili apa situasi atau keadaan mutakhir dari lingkungan sosial, apakah di media sosialnya atau di lingkungan latar belakang masyarakat.
3: Latar belakang. Nah, kalau keluarga ini penting juga ya Pak, tentu ya. Warga sekolah gitu ya.
4: Itu kan secara tradisional.
3: Tradisional ya.
4: Kita betul. tidak boleh ya. Saya pikir melepaskan itu. Gimana pun juga keluarga itu adalah yang pertama lah untuk mohon maaf, mungkin pernah ada terjadi seteru misalnya ketika ada anggapan anak-anak diserahkan ke sekolah, maka itu menjadi urusan sekolah.
3: Iya.
4: Nah, itu paradigma salah, itu justru berbahaya.
3: Berbahaya.
4: Maka diapakan lagi bahwa harusnya keluarga. Jadi ketika diapakan ke sekolah itu menjadi mitra.
3: Mitra.
4: Keluarga tidak boleh lepas sama sekali.
3: Baik, iya. Bang Jo, itu cukup mendalam ya dibahas oleh oleh Pak Arief Yendi di kesempatan kali ini. Baik, saat ini udah pukul 13:31 berdasarkan instruksi Bang Jo ini. Berdasarkan instruksi Bang Jo ini.
2: Iya, enggak apa-apa, kan kita biar alurnya emak gitu, alurnya, Bang.
3: Betul ya. Kali,
2: jadi Bang, tadi udah sebagian udah dijelasin sama Pak Arief ya, Bang Po, pemirsa Arena dan juga pendengar Prompa, nanti bisa berinteraksi, bisa bertanya terkait tema kita di hari ini, mau tanya apa juga boleh ya. Gitu. Tadi udah dijelasin tuh ya. Dan juga mohon maaf nih buat pendengar Prompa dan juga pemirsa internet, kalau untuk memberikan pertanyaan satu orang satu aja kali ya, biar nanti yang lainnya kebagian gitu ya Bang Wanasona ya. Betul. Karena kita di RRI ini khususnya di Suara Budaya Nusantara menjunjung keadilan sosial bagi seluruh pendengar Prompa dimanapun berada. Gitu. Jadi biar kebagian ya satu-satu tek gitu, biar gak kelamaan juga, ntar kasihan sama yang lainnya pada ngantri.
3: Betul.
2: Ntar kita di demo, waduh bahaya nih, pada jauh semua soalnya. Siap deh kalau gitu, kita istirahat dulu sebentar ya Bang Wanasona dan juga Pak Arief ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa RRI dan juga pendengar Prompa di Suara Budaya Nusantara.

0: Bang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Balik lagi ya di siang hari ini dengan bahasan kita di hari ini ya. Untuk bijak, untuk berbahasa ya.
3: Iya.
2: Dan masih tersambung di line telepon, di line telepon ya. Di line online kita bersama teman-teman dari Pro 4 Sungai Liat. Masih ada Bang Wadasona dan juga Pak Arif di Sungai Liat. Pak, iya. Bang Wadasona.
3: Pak Afri, Afri Endi.
2: Pak Afri ya, sorry. Pak, apa namanya Bang, nomornya Sungai Liat berapa ya Bang ya? Supaya
3: okay, bang,
2: nanti pendengar Pro 4, pemirsa RRI bisa hubungi di sana.
3: Siap, ya untuk nomor Sungai Liat di 0812-1314-1039. Ya, sekali lagi ya 0812-1314-1039. Nah, silakan.
2: Oke, okay. Ini lainnya beda dengan line WhatsApp ya berarti ya?
3: Ya, beda.
2: Oke, okay, siap. Dan untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928 hanya untuk pesan WhatsApp aja ya, pendengar Pro 4 ya, pemirsa RRI. Dan sudah adakah telepon di sana Bang Wadasona?
3: Belum nih Bang Jo.
2: Belum ada. Oke, okay, kita angkat dari Jakarta dulu ya.
3: Oke.
2: Okay, halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Halo.
3: Halo.
2: Oke, ada suaranya, ada suara kresek-kresek tapi nggak ada disautin ya, udah deh.
3: Iya.
2: Okay, kita sembari ngecek ya juga nih yang di WhatsApp biasanya tuh kalau kayak gini di WhatsApp juga masuk nih Bang nih. Mm-hmm. Gitu. Apakah di sana juga ada pesan WhatsApp yang masuk gitu Bang?
3: Di sini sepertinya juga belum ada nih.
2: Belum ya. Oke, okay, ini kita angkat lagi coba ya dari okay. Jakarta. Halo Pro 4, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Bang Jo, sama Bang Taher Maluku Utara.
2: Oke, okay, Bang Taher di Maluku Utara, gimana kabar?
4: Alhamdulillah kabar sehat. Panas.
2: Waduh, siap panas ya. Siap Bang Taher di sana sudah ada Bang Wadasona dan juga Pak Afri ini.
3: Ya,
2: di
3: silakan
2: Sungai
4: Pak Afri.
3: Iya.
4: Selamat pagi, selamat sore.
2: Selamat
4: siang.
5: Oke, okay, selamat siang Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan.
4: Tema apa ya?
2: Temanya hari ini bijak berbahasa di ruang digital tanpa meninggalkan budaya santun, Bang Taher.
3: Yeah.
4: Oh iya, itu saya contoh ya berbahasa ya. Mm-hmm. Ya kadang kita berbahasa di sama teman, kadangnya kita bahasanya jelek, tapi kita dianggap itu wajar. Contoh seperti kita lama baru ketemu teman, langsung kita mengatakan bahwa kita langsung ketemu teman, lama baru ketemu langsung dibilang setan kamu dari mana aja gitu.
2: Panggilan gitu ya.
4: Iya.
3: Betul-betul. Ya.
4: Setan kamu dari mana aja baru kelihatan gitu. Jadi itu pasarnya jelek. Tapi kita sudah saling bersepakat bahwa itu biasa. Itu lama berketemuannya bahasa begitu. Lalu bahasa itu bahasa jelek. Biasanya tidak sopan. Tidak sesuai dengan apa?
3: Ya.
4: Tadi apa? Pancasila tadi ya. Dalam Pancasila gitu. Lalu itu kalau kita meluruskan kita dihentikan itu, bahasa itu, apa kita harus melalui musyawarah atau pertemuan khusus atau seperti apa itu pertanyaan saya, seperti apa agar kita bisa dapat meluruskan bahasa itu, mau dijelaskan
2: untuk ini ya, biar nggak miskom gitu ya.
4: Iya, iya.
2: Oh, oke, okay, siap deh kalau gitu. Terima kasih Bang Taher.
3: Iya. Terima kasih Bang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Taher di Maluku Utara.
3: Siap. Ya, sepertinya langsung saja ya.
2: Boleh, boleh. Silakan
3: Bang Madasona. Ada juga gimana nih, Pak Afri? Menarik ini Pak Afri pertanyaannya.
5: Oh iya.
3: Silakan.
5: Kembali ke yang tadi sebetulnya ya. Ada konteks ya. Betul, Bang Taher, itu saya sepakat. Ada kesepakatan dan bahasa ini memang kesepakatan. Akan tetapi juga ada konteks yang harus kita jaga. Misalnya begini, sederhana begini. Ketika Bang Taher dengan teman dekatnya, mereka hanya berdua, lalu dan sudah biasa, atau mungkin ada yang lain lingkaran pertemanan ya yang sudah biasa menggunakan kata-kata seperti tadi, memang ada anggapan mengatakan semakin dekat seseorang kadang semakin verbal, semakin vulgar pilihan kata-kata yang digunakan, bahkan semakin kasar seperti itu. Ada seperti itu. Menanda jarak sosialnya itu semakin dekat, biasanya itu semakin ekspresif. Ada yang seperti itu. Akan tetapi harus diingat, itu tentu hanya disepakati di dalam konteks tertentu. Misalnya tadi pergaulan yang teman-teman yang penyuka Mobile Legend ya. Kata-kata yang keluar itu mungkin kata-kata yang kalau didengar oleh orang lain cenderung kasar. Nah, ada yang harus dipahami adalah ketika memang diucapkan kepada kawan, tetapi dalam lingkungan yang berbeda. Ada orang tua kawan atau saudara kawan itu pada saat itu.
3: Iya.
5: Atau di tempat yang bukan seperti biasa atau privat mereka. Dan ini bermasalah. Ya. Karena apa? Belum tentu kawan ini bisa menerima. Karena apa? Ada muruah atau harga diri keluarga yang juga harus dijaganya. Dijaga. Yang tentu dituntut juga diminta juga oleh teman dari Bang Taher tadi untuk dihargai. Nah, bahasa sederhananya, kalau kita dengan kita di lingkungan tersebut silakan, tetapi kalau ada orang lain ya jangan dong. Nah, seperti itu. Makanya banyak konflik itu ya. Jadi kesadaran itu penting.
3: Iya. Itu tadi ditangkapnya akan berbeda ya kalau ada orang lain ya, Pak ya.
5: Karena kan kesepahaman belum terbentuk.
3: Belum terbentuk
5: untuk tadi. Yang lain. Sederhananya begini juga. Misalnya ya, kita biasa dengan teman kecil, ketika di rumah berpakaian sehari-hari itu berpakaian bebas, itu bercandanya luar biasa kasar. Akan tetapi pada saat dewasa itu masing-masing punya pekerjaan. Ada yang mungkin sebagai alat negara, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai apa gitu loh. Nah, ketika dalam ruang yang tertentu yang disepakati tadi, bahasa pertemanan masa kecil itu mungkin berlaku. Akan tetapi misalnya ketika Bang Wanda ketemu kawan tadi di instansinya menggunakan gaya berbahasa dengan gitu, itu tidak sesuai dengan konteks.
3: Betul.
5: Pasti ada ketersinggungan, ketidaksenangan karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Nah, ada muruah yang juga harus dijaga. Nah, itu kesadarannya.
2: Berarti emang butuh ada kesepakatan ya. Dan tapi kalau yang di Mobile Legend atau juga di game online nih Pak Afri, itu lebih ke umpatan. Misalnya nih saya kalah gitu kan ya, atau juga punya tim yang bisa dibilang gak bisa main, langsung tuh mengumpat dengan bahasa-bahasa daerah masing-masing. Kayak misalnya pakai bahasa di Sumatera Barat gitu kalau lagi kesel gimana gitu. Ayo juga kadang pakai bahasa kasarnya orang Batak gitu kan, karena memang tinggal di sana waktu itu. Jadi udah kesebut deh tuh kayak gitu. Tapi sayangnya ini anak-anak loh, Pak Afri itu gimana itu kayak kalau kayak gitu tuh.
5: Iya, ini juga perlu disadari karena apa yang biasa kita lakukan tentu akan terinternalisasi ya. Takutnya tidak ada kontrol sehingga itu bisa keluar tanpa kendali, keluar tidak pada tempatnya. Nah, makanya penting untuk kesadaran dalam psikologi juga, apa yang biasa kita lakukan akan jadi kebiasaan, dan menjadi kebiasaan itu terbiasa, susah ya, untuk mengubahnya gitu. Dan ketika secara refleks dia bisa keluar. Jadi Bang Jo, saya pikir memang harus berhati-hati ya, harus berhati-hati untuk mungkin lebih amannya biasakanlah menggunakan kata-kata atau tuturan yang memang santun gitu loh. Saya pikir juga tidak semua adik-adik atau anak-anak yang dalam circle yang berkata tidak bagus tersebut nyaman ketika mereka berada di lingkungan itu. Saya pikir juga ketika mereka mulai merasa tidak nyaman atau memiliki kesadaran tidak mungkin di sini terus, mereka akan keluar dari lingkungan pergaulan tersebut untuk mempersiapkan ke yang lebih bijaksana gitu.
2: Oke, okay. Jadi juga berarti dari pihak keluarganya juga kudu ya. Emang diajarin harus. Juga kali ya Pak Afri ya, untuk ngerem, untuk penggunaan kata-kata kasar juga kali ya.
5: Sebagai benteng tadi itu ya. Itu pasti, keluarga kan tidak bisa dilepaskan, karena gimana pun juga keluarga itu organisasi terkecil yang memang, dan itu menjadi awal gitu untuk membentengi anggotanya gitu. Saya pikir seperti itu, nggak akan bisa sama sekali lepas itu, Bang Jo.
2: Oke deh kalau gitu ya. Siap dah. Bang Wanda sudah ada telepon kah di sana yang masuk?
3: Sepertinya belum ini Bang.
2: Belum ada lagi. Coba kita angkat dari Jakarta lagi ya.
3: Oke, baik.
2: Halo Perompa, assalamualaikum.
6: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang Bang Jojo.
2: Iya, Ica. Selamat siang.
6: Selamat siang Bang Wanda.
3: Iya, selamat siang Ica. Selamat siang.
2: Iya, silakan.
6: Mau nanya dong Bang Jojo.
2: Silakan Ica.
6: Kalau di Sungai Liat itu kan bahasanya bahasa ini ya, bahasa Melayu ya Bang.
3: Iya, iya. Gimana? Iya.
6: Oh, sebagian. Kan tadi kan sudah nyimak juga di awal, kayak itu kayak budaya santun apa gitu kan. Kalau di sini tuh kalau sama Ica tuh di Bone, bukan sih, di Sulawesi Selatan itu ada namanya juga budaya ini, Bang Jojo.
2: Apa tuh?
6: Budaya Tabe gitu. Tapi sama kali ya sama yang tadi. Yang budaya santun di Sungai Liat gitu.
2: Gimana kalau Ica sendiri ya, diajarin kalau dari kecil atau gimana Ica?
6: Yang kata kayak apa namanya, kayak permisi, maaf gitu, kayak jadi simbol.
3: Iya, sama juga.
6: Gitu. Dan apa santun juga sih?
2: Siap. Oke, jadi nanya apa nih Ica?
6: Pertanyaannya kan kalau juga tuh kata apa namanya iyo gitu kan Bang Jojo. Kalau kita di sini tuh iyo itu bahasa kasar gitu Bang Jojo. Kalau katanya tuh iye gitu. Aku mau nanya kalau di Sungai Liat itu ada juga nggak sih kata-kata itu, kata iyo gitu.
3: Iyo itu untuk ya, mengajak.
6: Iya.
3: Nah, kalau iya
6: itu. Tapi kalau saya tuh kalau di sini kata iya itu kata
2: kasar gitu. Gitu kayak gitu, balik ya, gitu. Kebalikannya balik, ya. Mungkin betul. Di Jakarta.
6: Aku pengen tahu aja.
2: Siap gitu deh kalau gitu. Terima kasih Ica.
6: Bang Wanda sama
2: Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Itu berarti keunikan bahasa kali ya Bang Wanda ya.
3: Bahasa kalau di Bangka
2: Belitung. Di Sungai Liat,
3: di Sungai Liat ini iya itu ao.
2: Ao
3: bahasanya. Jadi enggak iya enggak ao gitu. Kalau yo itu konteks mengajak orang,
2: ayo
3: gitu.
2: Itu. Iya.
3: Yo kesanin gitu.
2: Mungkin itu perbedaan bahasa kali ya, siap ya, karena bahasa. Emang bahasa kita tuh unik ya. Kadang di sini bahasanya biasa, tapi di tempat lain atau daerah lain kurang, atau juga bahasanya konotasinya kasar kayak gitu. Siap dah. Makasih buat Ica. Terus juga ada telepon lagi kah di sana, Bang Wanda?
3: Sepertinya belum ini Bang Jo.
2: Belum ya. Oke, kita baca dulu WhatsApp yang ada di Perompat Jakarta ya Bang Wanda ya. Ini dari Pak Haris Prasetya. Ini yang mau nanya bagaimana saran dalam bijak berbahasa puitis di dunia digital tanpa meninggalkan budaya santun. Wah, ini puitis banget nih bahasanya, pasti ketikannya kalau di sosial media. Gimana nih kalau Pak Afri?
3: Gimana nih Pak Afri menanggapi?
5: Puitis, oke, ini kan lebih nyasra ya. Sebenarnya gini aja, ketika kita berinteraksi di media sosial atau diakses oleh orang lain, tentu kita harus berpikir apa yang akan kita ungkapkan ini. Pertama menyinggung atau berpotensi, atau memang kita sadari memang ditujukan untuk orang lain. Nah, ya kita pasti memiliki kemampuan ya ketika kita akan berbahasa. Bahasa itu adalah sistem gagasan pikiran, ya, yang apa diapakan dalam lambang dan bunyi, yang akhirnya sederhananya itu melalui ada lambang-lambang bahasa, huruf akhirnya menjadi kata. Nah, ini sebetulnya adalah pikiran dan perasaan. Nah, kita yang mengetahui kita berbahasa ini pasti ada tujuannya. Apakah mengungkapkan marah, apakah mengungkapkan kesenangan, apakah hanya semata untuk memberitahukan sesuatu atau informasi. Masih. Nah, ini juga tetapi ada hal juga yang perlu kita sadari. Oke, kita menganggap ini hanya memberikan informasi. Nah, lalu kita apakah informasi itu memang berkaitan dengan orang tertentu atau tidak? Maksudnya itu akan menyinggung atau tidak terhadap orang tertentu. Ini juga harus disadari. Karena apa? Seperti balik lagi tadi, kalau itu menyinggung orang lain, tentu orang lain tidak terima. Kait dengan tadi Anda ke hak untuk setiap orang itu untuk dihargai, hak untuk setiap orang tidak direndahkan atau tidak diganggu. Nah, itu yang kedua. Berikutnya apa? Kita berupaya tidak menggiring pilihan-pilihan atau kata-kata yang multitafsir atau ambigu. Nah, kan begitu di media sosial itu sekarang kan sudah lebih kompleks ya. Ada kata-kata lalu ada gambar, bahkan ada video. Nah, ini kata-katanya apa? Ada gambarnya apa, lalu ada mungkin cuplikan video. Nah, semua ini bisa dimaknai orang secara berbeda. Nah, ini hati-hati kalau seperti itu. Hati-hati kalau seperti itu. Orang merasa tersinggung, akhirnya masalah lagi. Nah, kita jadi repot untuk menjelaskan maksudnya. Nah, kita harus juga, tapi bukan berarti waduh, kalau gitu sulit dong untuk kita berinteraksi di media sosial. Oh, tidak juga. Tidak juga, kan ada aturan main. Kita mengacu saja pada hal-hal yang diatur dalam undang-undang ITE, bahwa kalau selama yang kita sampaikan itu hal yang benar, tidak menyinggung orang, atau mungkin kita bagian dari masyarakat, ada kritik ya yang kita sampaikan, berarti kita juga paham dulu apa sih yang dimaksud dengan kritik, begitu ya. Bukan menghujat, bukan menfitnah. Nah, gitu loh. Atau juga bukan merendahkan derajat orang tertentu. Nah, lebih nyaman lagi kalau yang kita bicarakan itu adalah prosesnya, bukan orangnya. Mungkin aktivitasnya, bukan orangnya. Karena aktivitas ini yang sebetulnya jadi masalah, bisa benar, bisa salah gitu. Atau lebih baik didiskusikan. Kalau orang itu pasti tidak. Karena aktivitas itu bisa dilakukan oleh siapapun. Tapi kalau kita sudah memvonis orang tertentu, ya itu juga jadi masalah.
3: Jadi masalah juga, iya, gitu ya. Oke. Pak, kalau apa kantor bahasa nih Bangka Belitung sekarang kalau menyikapi hal-hal seperti ini, khususnya literasi digital lah, ini ada nggak Pak khusus perhatian ke sana, memprogramkan begitu?
5: Oh iya, yang jelas kita tentu memang ini menjadi salah satu bagian kita ya, konsen kita itu untuk masyarakatkan program literasi melalui minat baca, kemampuan memahami bacaan, kemampuan untuk mengolah informasi dalam bacaan, lalu hingga kemampuan untuk memilih atau menentukan mana sih informasi yang layak untuk dibagikan atau diteruskan kepada yang lain. Nah, ini dalam tema besar literasi. Akan tetapi kita juga konsen dalam program yang sebetulnya sudah menjadi bagian dari kita dari dulu, pemasyarakatan bahasa, penggunaan bahasa yang tepat sesuai kaidah, pemahaman kepada masyarakat untuk mengerti dengan kata-kata tertentu. Lalu kita mengacu, kita selalu misalnya ada kosakata tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Jo dan menyikapi dari apa tadi bahwa Bang Wanda menegaskan juga satu kata pada tempat tertentu itu maknanya biasa positif, tapi pada tempat yang lain itu dimaknai negatif. Misalnya sederhana saja, mungkin ada kata lauk kita munculkan, itu secara nasional itu baik. ya itu apa ada yang memaknainya sebagai ikan, ada yang memaknainya sebagai kawan untuk makanan pokok seperti nasi, tetapi pada tempat tertentu itu bisa berbahaya, dianggap tabu. Oke, jadi memang harus ada kesadaran itu. Nah ini di kita, jadi kita memang ada pembinaan-pembinaan berbahasa ini, itu jadi konsen kita. Sekarang kita juga mengajak komunitas-komunitas baca, komunitas literasi untuk seperti itu. Bahkan kita memberikan semacam apresiasi ya, bantuan-bantuan yang disalurkan ya, kita salurkan bantuan pemerintah untuk yang seperti itu. Itu mungkin sederhana ya.
3: Bang Jo, kayaknya kita udah dibatasi waktu ini, bukan dibatasi
2: tapi kalau misalnya mau ada telepon di sana satu, kita bisa angkat satu aja Bang Wanda.
3: Sepertinya belum ini Bang Jo.
2: Belum ada. Ya udah kita angkat dari satu di Jakarta dan mungkin bisa dijawab singkat kali ya sama Pak Afria. Oh, sudah mati teleponnya. Tadi kedap-kedip juga teleponnya ya. Sudah deh kalau gitu. Berarti memang butuh dari kita ya juga untuk mengerti ya, untuk apa namanya memahami kalimat tersebut ya Pak Afri ya, biar juga nggak jadi salah komunikasi gitu, nggak salah tafsir juga pengertian. Harus ada tadi kesepakatan juga,
3: kesepakatan
2: sama konteks, lawan kita siap deh.
3: Konteksnya ya, mungkin, apa
2: Mungkin dari Pak Afri sendiri bagaimana nih untuk closing statementnya, mungkin dari Pak Afri dan juga harapannya nih.
5: Balik lagi di awal Bang Jo, Bang Wanda, kita harus mengerti bahwa berbahasa itu bertindak sadar, baik bahasa secara literal menggunakan kata-kata atau bahasa secara gestur atau yang lain, bahwa bahasa bukan hanya sekadar alat komunikasi gitu loh, melainkan cerminan dari karakter bangsa. Jadi kita merupakan entitas dari bangsa yang besar. Artinya di ruang digital, setiap kata yang kita tuliskan bukan hanya mewakili diri kita sendiri, tapi juga mencerminkan tingkat literasi, budaya, dan etika kita sebagai warga negara. Nah ini penting untuk disadari, kita tidak bisa sendiri, karena orang akan melihat itu. Apa yang kita lakukan juga dapat berpengaruh terhadap orang lain, karena ini wilayah sosial. Jadi untuk itu, mari kita jadikan media sosial ya sebagai ruang yang mencerdaskan, bukan ruang yang memecah belah, bukan ruang ya apa namanya merugikan, tapi sebaliknya justru memberi ruang, apa menjadi ruang yang menginspirasi. Artinya bijak bermedia tentu akan dimulai dari bijak berbahasa.
2: Siap. Bijak bermedia sosial dimulai dari bijak berbahasa. Cakep. Kata-kata hari ini Pak Afri itu tadi ya barusan ya.
3: Bisa aja Bang
2: Jo. Ya udah kalau gitu. Terima kasih Pak Afri buat pemaparan di siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan juga melatih kita juga nih ya, buat Bang Pon dan juga pemirsa RNet pendengar Perompet untuk lebih tadi bijak berbahasa terlebih dahulu sebelum kita bisa bijak bersosial media ya. Terima kasih juga buat Bang Madasona untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode di episode berikutnya di siaran berjaringan kita. Terima kasih Pak Afri dan juga Bang Madasona. Sehat-sehat. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dan pemirsa RNet, kayaknya kita juga

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Perpaduan nada harmonis itu dihasilkan dari susunan-susunan kayu pilihan yang ditabuh si pemainnya menggunakan alat pemukul yang juga terbuat dari kayu. Dari bunyi yang dihasilkan tentu tak terasa asing bagi telinga orang Indonesia. Berbagai sebutan untuk instrumen perkusi ini, ada yang menyebutnya kulintang, ada pula yang menyebutnya kolintang. Demikian pula di Kepulauan Bangka Belitung, orang menyebutnya kelintang. Ya, itulah Indonesia, yang menganggap perbedaan menjadi sebuah kekayaan. Kolintang, kulintang, maupun kelintang, pada dasarnya adalah alat musik pukul yang terbuat dari kayu yang berasal dari Indonesia. Kelintang di Kepulauan Bangka Belitung, salah satu yang berkembang dan cukup lestari keberadaannya di Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah. Dahulunya, kelintang sering digunakan para orang tua dulu untuk menghibur diri di ume sambil menantikan saat panen tiba. Kelintang terbuat dari kayu yang agak ringan seperti kayu mang yang kering, dengan tujuan agar suara yang dihasilkan bagus. Kayu mang yang sudah dipilih kemudian dibelah dengan panjang lebih kurang 30-40 cm, dengan bagian tengah kayu dipotong menjadi dua bagian hingga setengah lingkaran.
1: Untuk proses pemotongan kelintang itu sebenarnya menggunakan kayu mang, namanya kayu mang ya, karena memang kayunya agak ringan, dan kayu mang itu harus yang kering, tujuan yang kering itu supaya nanti bunyinya bagus. Pernah coba dengan kayu lain, tapi kalau dengan kayu lain suaranya kurang bagus. Proses pemotongannya tidak ribet, cari saja kayu mang yang sudah mati, kemudian ukurannya kurang lebih kayak ini, kayak sebesar lengan orang dewasa, kemudian nanti kulitnya dibuang, kemudian di bagian tengahnya itu baru dibelah dua. Alat ini digunakan oleh para penduduk kampung saat mereka menunggu ume untuk menghadapi masa ketam, masa panen. Kulintang ini digunakan untuk mengusir kejeruhan para petani itu menunggu ume.
0: Kelintang memiliki suara yang unik karena tidak ada aturan dalam memainkannya dan tergantung dari suasana hati pemainnya.
2: Kalau nggak salah, kelintang itu alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dipukul ya. Kalau misalnya di marching band sendiri itu mirip-mirip sama belira. Tapi kalau kelintang ini biasanya setahu aku ya terbuat dari kayu, cuman maininnya ada cara khusus, ada nada tersendiri. Jadi kayunya juga bukan sembarang kayu, memang kayu yang dipergunakan untuk sebagai alat musik gitu.
3: Menurut saya, kelintang itu alat musik ya, salah satu alat musik yang banyak terdapat di beberapa daerah juga. Itu alat musik yang biasanya sih digunakan orang kalau misalnya ada acara adat atau pernikahan ya. Terus juga terbuat, ada yang dari kayu, ada yang dari logam sih kalau setahu saya. Tapi kurang lebihnya ya nggak terlalu tahu ya, soalnya kelintang ini juga agak jarang didengar ya.

0: Dalam perkembangannya saat ini, kelintang sudah jarang dimainkan dan hanya dimainkan oleh orang tertentu saja. Tentunya, sebagai salah satu khasanah budaya Kepulauan Bangka Belitung, diharapkan kelintang selayaknya mendapat tempat di hati masyarakat pemiliknya. Berikut yang diungkapkan Ketua Dewan Kesenian Bangka Wanda Sona Alham.
1: Memang secara spesifik memang belum ada yang mengangkat artinya kesenian alat musik kelintang ini. Cuma sebatas baru tahu bahwa di Bangka ini ada kelintang. Cuma memang belum ada artinya seniman yang spesifik mengangkat dalam karyanya tentang khususnya musik kelintang ini. Tapi ini lepas dari itu semua bahwa ini adalah kekayaan yang ada di Kepulauan Bangka Belitung ini yang harus kita apresiasi. Ini adalah ibaratnya anugerah, ini warisan. Nah, bagaimana kita memperlakukan warisan ini? Tentunya ini harus kita jaga, harus kita lestarikan. Sebenarnya saya sebagai juga pelaku seni di bidang musik, ya saya juga tertarik sebenarnya untuk bagaimana mengangkat keberadaan kelintang ini ke permukaan. Artinya mungkin bisa dengan dibuat satu repertoar musik khusus membicarakan tentang kelintang ini. Ya, ini sangat menarik juga. Dan kelintang ini sebenarnya bermacam-macam ya. Mungkin dari sebutan namanya aja yang berbeda. Seperti di Belitung itu ada. Belitung itu ada juga yang menyebut kelintang. Gitu. Dan ya hampir sama lah begitu. Esensinya bahwa ini alat musik perkusi, alat musik pukul yang terbuat dari kayu, yang disusun dengan nada yang berbeda-beda.
0: Melestarikan dan mengembangkan kelintang masih menjadi PR bagi para pelaku seni di Kepulauan Bangka Belitung. Semoga lahir empu-empu kelintang yang baru, sehingga tak lekang ia ditelan zaman. Bagai pepatah Bangka, tak lapuk hujan, tak lekang panas.

0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro dangdut, bedincak bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Supradi, sahabat budaya di mana pun ikak berade. Setempuh lagi kayak kuyuk Regina di sini nganti kak di bedincap day. Sore nih, wahai sampai hati. Hari ini Jumat di penghujung bulan Juli Supradi. Besok kita masuk bulan Agustus, merdeka 45. Oke, tapi kita ada deh bahas merdeka-merdeka dulu. Karena kita masih membahas sesuatu yang nyaman-nyaman Supradi. Apa yang tengah musim sekarang nih? Ade apa? Ade buah cempedak. Jadi Supradi, Ika hobi tidak makan cempedak. Supradi dibikin apa biasanya mana? Halo, mending cempedak.
1: Wah, ya. Sampai ya ti.
0: Lama nunggu dek. Dek lah, apa kabar Om Alek?
1: Oh, sehat lah.
0: Sihat. Cuman nih, lah aman lom. Hati ya? Hati ke jantung ya? Lah, aman no, oke, aman be, barang genue cepat meraju, lah menghebohkan sejagat raya nih.
1: Gak mau neda, lu mau dulu blokir supaya dia sakit supaya.
0: Wah ya.
1: Kabar apa ini be, jadi menunggu.
0: Entah be,
1: apa di blokir bayi ini lagi tuh be gitu cuma sakit.
0: Anco ati nih.
1: Gara-gara.
0: Nyari gara-gara, mesti cepet bener lah. Suzon ah. Oke lah pona, kita lah musim cempedak. Hobi tidak makan cempedak Om Alek?
1: Kurang bunga cempedakku.
0: Oh kurang.
1: Kurang.
0: Jadi
1: gila dah. Hobi gila dah. Tapi berada yang luyur lah.
0: Dimasak apa biasa menak makan?
1: Goreng pun nak.
0: Ini jumput. Kayak gigi-gigi ada?
1: Di sini ada 4,000 sih kok.
0: Lagi mahal.
1: Lagi
0: mahal lebih mentuh.
1: Ini mahal lah kalau sok dah.
0: Dek oh.
1: Karena mereka kali pesnya betul ya. Ini kalau kami ekspor dia
0: murah reti ya.
1: Murah lah berarti.
0: Tidak tahu lah kok AC ku di sini entah berapa. Mesti ke kuasa meli yang langsung lah dikucek payah nyusah aja.
1: Pernah nemu tuh kali nama kayak gitu ya.
0: Oke lah mau nemalek nih lagu apa Om?
1: Lagu penantian nak dari Mansur S.
0: Penantian. Ya lah aku. Lah, salam bisa apa?
1: Sorry. Telepon sudah diangkat kita tak dapat sihat aku kok.
0: No, cuma nak kisah, udah.
1: Okey, kita bintet, dia Emera, dia suami. Okey, so semua ya
0: lah. Kek muen lah, tu baik.
1: Ya, kalau kek tu nak buat sihat lagi nak.
0: Okey.
1: Assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, makasih ke Malek di Aibari. Oh, akhirnya baikan. Mesege lah suzon lu rupe ya. Tengah sakit bunda kita. Cepet sehat toh bunda wo. Alapun ah, yo silakan Ika di belakang ah. Kita topiknya cempedak Supradi. Musim cempedak nih, Ika biasa cempedak dibikin apa Supradi. Yo, silakan 08 12 13 14 10 39 sampai jam 5 lah kebersamaan kita. Tumben, lo mati kering-kering. Ya aku sapa-sapa dulu nih yang ada di RW, ada Julia, ada Bu Marni, ada Mang Yan, ada atau Beltin, terus juga ada Kakek Sakamura di Seri Pemandang, ada Embera di Sinar Jaya, Yu Fitri di Seri Menanti, terus Bunda Kori ke Oma Aleka, ada juga Mama Rati di Pagerawan, Yu Mary ke Pak Abraham di Air Mesu, Yu Sinta di Bruas. Lom kelak ku keneng-keneng lagi. Oh, yo lanjut tadi siapa nih? Halo Berin Cabdae.
2: Wah, ini kan Ayati.
0: Ya, oke siapa di mana nih?
2: Bung Romlan.
0: Bung Romlan di Mentabak, lalami dek gabung. Apa kabar Bung Romlan?
2: Sehat enggak?
0: Sihat toh. Musim cempedak. Biasa cempedak dibikin apa, Bung Romlan?
2: Biasanya ya, jemput cempedak lah.
0: Dijemput cempedak. Habis berapa iko? Sepiring.
2: Karena kopi lah mbak. Cuma menaju jadi lah.
0: Ganti kopi yuk.
2: Ganti kopi.
0: Lagu apa enak ya?
2: Tajamnya karang ya.
0: Tajamnya karang. Yang versi cewek. Oke, salam-salam.
2: Kalau kita ngalik ke negara ya. Yulia, kita berlindu-lindu. Kawan-kawan semua lah yang dengar terempat dari Gina.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bung Romlan di seputaran Mentah.

0: Yuk, kita lanjut lagi di belakang ada siapa? Halo, Bedinca Bedae.
1: Sampai hati.
0: Wow, sampai hati. Sama siapa di mana ini? Semangat sekali.
1: Dengan Babang Tampan di Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama tak dengar suaramu, Babang Tampan, kemana aja?
1: Iya, salah. Aku lagi sini rekaman di dapur.
0: Waduh. Di sini musim buah, tau nggak cempedak? Buah cempedak.
1: Oh, cempedak nggak musim karena cempedak itu kan berbuah nangka.
0: Oh gitu ya. Oh, kalau di Sungai Liat sekarang lagi musim buah cempedak.
1: Buah itu
0: biasanya
1: aku tuh. Itu apalagi digoreng dikasih tepung itu.
0: Oh, sama aja ya. Kalau di Bangka itu jus sebutannya jumput cempedak.
1: Oh.
0: Iya.
1: Itu kalau digoreng ditepungin bijinya bisa dimakan.
0: Bijinya bisa dimakan. Bijinya direbus dong. Biasanya kalau di sini bijinya biji cempedak direbus, dimakan.
1: Oh, beda lagi. Kalau itu kan kalau digoreng itu kan langsung dimakan juga.
0: Oh, bisa ya?
1: Bisa.
0: Emang kalo masak dia?
1: Ditepungin terus digoreng. Iya. Kan betul-betulnya kan juga digoreng juga. Jadi kan masak juga,
0: betul. Oh, masak juga, tapi agak keras ya.
1: Ya enggak, Be. Sama aja kayak direbus dia.
0: Masa sih?
1: Oh. Cobalah.
0: Iya, nanti deh dicoba ya. Oke deh.
1: Kalau di sini buat dijual gorengan juga kalau lagi musim, kalau enggak musim kan barangnya susah. Kalau dari luar kan mahal. Jadi orang mau jual gorengan juga susah kalau belum musim. Karena kalau udah musim tuh murah meriah dan enak gitu. Ada orang ngider itu yang cempedak goreng masih anget gitu.
0: Oh, gitu ya. Oh. Enak ya kalau ada yang jualan kayak gitu di sini sambil nyanyi
1: emang
0: dangdut.
1: Gitu, kalau orang yang keliling di sini yang gitu karena
0: gitu.
1: Yang masih anget.
0: Cocok banget deh kalau Babang Tampan jualan juga suaranya kayak gitu.
1: Gitu kan. Ini kan aku niruin udah.
0: Cempedak goreng masih anget.
1: Kalau tahu dadakan itu kan anget-anget.
0: Digoreng dadakan. Gitu. Ya udah deh, mau lagu apa Babang Tampannya?
1: Mimpi buruk, mimpi manis.
0: Lagu apa?
1: Dewi Persik, Mimpi Manis.
0: Oh, Mimpi Manis.
1: Ya, yang di dalam dunia hanya engkau yang ku cinta.
0: Asik, asik. Yuk lanjut. Ya deh, salam-salamnya buat siapa?
1: Buat Takita Kamura dan juga ada Ayu Julia Perez sama Bang Putra Kambasnya. Ada juga Ibu Kori, ada Ibu Rindu juga. Terus juga ada Pak Alek. Dan juga buat semua maunya aja, fan-fan Sungai Liat. Berada sehat selalu aja. Spesialnya buat Mami aja dan buat Ayunya sehat selalu ya, yuk.
0: Oke.
1: Ditunggu bulan puasanya ya.
0: Bulan puasa masih lama. Tahun depan kita merdeka dulu, Agustusan dulu bulan depan ya.
1: Hari Sabtu udah masuk tanggal 1 Agustus.
0: Iya, ya udah mulai ini bikin bendera ya.
1: Penyiar-penyiar agak suaranya
0: renyah ya. Iya dong, semangat 45. Iya.
1: Oke. Terima kasih Ayu.
0: Iya, sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Babang Tampan yang ada di seputaran Bandar Lampung. Wow, kalau di Bandar Lampung rupai sami bayi seperadi. Oh, jumput cempedak, tapi namanya lain kalau. Tapi mungkin beda digoreng ke igi-igi ya. Men kita kan dikucil dulu igi pradi. Yo, hell. Halo Bedinca Bedae, udah siap belum? Halo Bedinca Bedae, mananya suara? Pada mula lah. Ya, bisa dicoba kembali di 08 12 13 14 10 39 dengan cuaca yang panas meretetnya seperadi. Oh, halo Bedinca Bedae.
1: Halo Bedinca Bedae. Wai, sampai ya Tei.
0: Wai, sampai ya Tei. Ya, kakek Sakamura, apa kabar ya, kakek?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, panas meretetnya. Makan jumput cempedak anget-anget kan tikupi.
1: Kalau boleh saya jelas sedikit ya.
0: Iya, apa?
1: Kalau orang Sunda, orang Jawa, biji cempedak itu dibilangnya biji beton.
0: Biji beton?
1: Ya.
0: Oh, kan biji karet.
1: Bukan. Dia orang nyebutnya biji beton. Kalau kita kan kemako, biji kemako.
2: Kalau garam biji beton namanya.
0: Boleh
2: dijelaskan sedikit.
0: Cuman itu.
2: Jadi nggak heran kalau kata bilang makanan makan biji beton.
0: Biji beton, no. Jadi ya, no. Jadi apa udah?
2: Jadi makan biji cempedak itu.
0: Makan biji beton.
2: Iya, makan biji beton.
0: Kalau kakek
2: percaya, tanya saja sama Babang Tampan, teman saya yang di Lampung itu.
0: Kalau kakek enak makan biji beton.
2: Kalau saya mau makan biji beton.
0: Mau. Dibanding cempedak, along biji beton, biji temak.
2: Kalau cempedak sekarang sudah susah karena banyak cempedak berbuah nangka.
0: Macam tuh.
2: Dak sangke cempedak berbuah nangka.
0: Dek sangke aku, dek sangke. Cempedak berbuah nangka. Oke lah pona, yolapun kakek ala gua beke.
2: Kalau saya pengennya lagu Sendok dan Garpu.
0: Apa? Sendok dan Garpu. Oh lah pun, nak makan apa?
2: Salam-salam ya sedikit.
0: Banyak juga gak apa-apa.
2: Untuk Babang Tampan, selamat bergabung kembali. Semoga sehat walafiat dunia akhirat. Untuk Cantika juga. Untuk Mai. Untuk Pak Gauro Jarwo di Lampung juga, untuk Timole di Airway, untuk apa nama orang Kalimantan, Jong Kinbo. Ya namanya, katanya dia agen jeruk, baru bergabung di perempat. Untuk Ibu Mar di Tri Menanti, untuk Ibu Fitri, untuk Mama Rati yang ada di Bagarawan, untuk Ibu Gubro Triatun, untuk Pak Tri di Krim Nanti, untuk Pak Iannya semoga lekas sembuh, semoga diangkat penyakitnya. Untuk semua lah.
0: Oke sih ya.
2: Pokoknya kita belum habis ya, lagi tugas, selamat bertugas. Semoga panjang umur, sehat walafiat, dunia akhirat. Kalau saya berbuat bola, sabarkan saya, jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kakek Sakamura alias Bang Kangin di Seri Pemandang. Tuh dia tadi ada penjelasan. Kalau kita igi temau, kalau di Jawa Sunda biji beton. Jadi apa pun kita makan biji tuh wadah, jadi dinding. Ya pona sapradi kalau aku lanjut lagi, tapi ku putar dulu lagu Ika di kesempatan berdincap dah ini sampai jam 5 kelah. Yo di penantian Mansur S permintaan Bang Alek, Om Alek.

0: Yo, Supradi, lanjut lagi kita di Bedinca Bedai sampai ya Teo sampai jam 5 kelak. Topik kita cempedak, Supradi. Oh, cempedak, nyamannya dibikin apa? Yo, coba aku terima telepon dulu. Ada siapa nih? Halo Bedinca Bedai.
1: Halo Bedinca Bedai. Wah, sampai ya saya pecintaku.
0: Wah, sampai ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku, Mama Rati.
1: Apa kabar? Cintaku.
0: Apa kabar, Mama?
1: Baru pulang dari Sungai Liat.
0: Wah, baru pulang dari Sungai Liat. Dari mana, Mah?
1: Tadi kami kan menjenguk sahabat kita, Bang Yan.
0: Mang Yan?
1: Oh,
0: Mang Yan sakit.
1: Sakit.
0: Wow.
1: Pembekakan jantung. Mm-hmm. Dia selama ini gak jadi hirawo.
0: Mm-hmm.
1: Jadi beberapa malam di ruang inap. Semalam kata dunia malah jatuh lagi. Jadi masuk ruang ISU. Tapi tadi alhamdulillah sadar lah.
0: Wih, semoga baiklah, cepat diangkat penyakitnya, cepat sembuh, Mang Yan. Kita
1: doakan lah sahabat RRI Kerumpak kita, yang lagi kita doakan cepat sakitnya. Jadi kami pergi tadi, Julia, Bang Iin.
0: Mama kayak siapa?
1: Mama sendiri.
0: Itu, Bang Kak Min gak ningok, gak ikut.
1: Gak ikut, soalnya itu agak-agak, kalau menurutku kan gak susah, tapi sampai dini waktu anak, kok ada di rumah, waktu rumah sakit tadi. Jadi kami pergi bertiga lah. Mungkin kita bukan kawan-kawan lain kan. Kayak Ibu Marni kan pagi-pagi itu kan mereka tuh sibuk karena mencari dari kita maklumi lah. Kita ada apa untuk sahabat kita, Bang Yan.
0: Mang Yan, semoga cepat sembuh, diangkat penyakitnya.
1: Istri juga semoga sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Jadi baru pulang langsung di RY ke rumah anak. Kita kan cucu jangan pulang.
0: Waduh.
1: Tapi mama nak cepat pulang baru sampai lah nih baru bisa sholat asar. Bikin lauk untuk besok.
0: Waduh.
1: Kami besok nanti ke Jebus ke makamnya anak pedaki.
0: Oh, ke Jebus puli.
1: Ke Jebus puli besok insya Allah.
0: Waduh, padat jadwal mama.
1: Ya padat jadwal. Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Agar beri ala sehatnya di masa sehat lagi kita ini kan.
0: Sehat, oke, kita, Mah, kita bahas sedikit topik ya, kita cempedak. Mama dibikin
1: kalau
0: apa
1: di sini? Kalau mama tuh makan segitu-gitu, itu kurang. Paling dibikin jemput, atau dibikin dijemur, atau dibikin jemur. Namanya lengkeng.
0: Namanya apa?
1: Lengkeng cempedak.
0: Lengkeng?
1: Oh.
0: Oh, bukan apa lempok kok?
1: Lempok baca lempok tu kalau lempok tu nak dihancurkan dulu.
0: Dulu
1: alami kalau tutup kita putih isi jemur sampai kering. Makannya tu cek gula kelapa kalau pemuda tu.
0: Oh, apa tadi namanya, Mah?
1: Mengkami nyebut anak ni lengkeng cempedak.
0: Lengkeng cempedak.
1: Jemur mungkin cek panas kita cocok ni padahal bikin tu.
0: Oh, lalami ya udah denger orang bikin tu.
1: Orang zaman sekarang ni anak-anak sekarang tak usah anak tu je dah awak nak nyemur anak ni.
0: Oh dia ada.
1: Dia nak serba instan.
0: Oh Imang. Okey lah mana lagu apa Mah?
1: Lagu hari ni Mama minta meleleh bahagia.
0: Meleleh bahagia.
1: Aku tu nyaman didengar maksud kata-kata juga lagu dari anak Palena.
0: Oke, siap.
1: Paling DA7, Mirawi A7. Terutama terutama buat bagian kita, semoga cepat diangkat penyakitnya, cepat sembuh, bisa berkumpul lagi kita program 4 RI di pelajaran lagi ya. Buat Bang Iing tadi, terima kasih atas oleh-olehnya.
0: Waduh, ada oleh-oleh.
1: Diberi oleh-oleh kalau dikit juga ya.
0: Kayak kuda diaben Bang Iing kok. Kayak kuda diaben Bang Iing.
1: Kami berani ya, waktu kami dia dapat, ada anak kami kopi diberi aja dulu.
0: Mang,
1: ada yang buat apa pulang dari rumah dia ada oleh-oleh ya. Buat Julia tadi semoga selalu juga buat kakek Sakamura kita juga semoga selalu buat yuk Mary buat Pak Brahim yuk Marni kita juga buat ini sering menanti dari anu apa? Fitri ya, Fitri juga buka buat semua ada appetizer karena mama nak bikin bumbu untuk masak besok.
0: Wadah, mantap. Oke, semangat kawan Mama. Apa?
1: Kawan-kawan lah, request minta lauk.
0: Aduh. Oke deh.
1: Alhamdulillah kita bisa berbagi tentu
0: Semangat mama.
1: Pokoknya buat yang lagi cek-ceknya salam sayang selalu dari mama buat anak-anak RI Pompa.
0: Oke, mama cintaku.
1: Pulangnya hati-hati sayangku cintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mama Rati di Pagarawan. Oke. Lingkeng cepedak adik oh dijemur macam tuh. Oke. Lala Meda dengar lanjut. Halo Bedin Cabedae. Halo Bedin Cabedae.
2: Wah, sampai ya Tirgina.
0: Wah, sampai ya Ti. Apa
2: Yurida, kabar Gina?
0: Di Bintet. Alhamdulillah sehat. Yurida gimana kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Panas betul.
0: Badleuse meretet panas.
2: Apa panas angin kencang.
0: Di sana banyak cempedak gak Yurida?
2: Ini tengah musim lah kan ya.
0: Tengah musim. Enak gak makan cempedak Yurida?
2: Karena ada yang jemput-jemput cempedak. Tengah makan lah kan.
0: Biasanya dibikin jemput jadi ya?
2: Biasa. Tahu lah dijemput. Biasa buat lingking cempedak.
0: Oh. Tahu lah rupa lingking cempedak Mama Rati dia. Oh.
2: Lingking cempedak di gemur itu kan lah kering baru kan.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lempok kan, kilo kan. Kilo ke gulai kan.
0: Benar-benar.
2: Jemput goreng kayak gendung.
0: Kalau lempok, lempok pacar ada? Mana Yurida bikin lempok?
2: Lempok, kalau lah makan lempok, kan sering lah.
0: Oh,
2: malam pun ada yang gule, kan?
0: Oh, emang.
2: Kilo tembak, kilo gule lah kan.
0: Oh, nak tuh, nak dilu, rajin-rajin ngilu.
2: Oke, saya langsung di jemur. Itu panas pun, udah 2 hari lah kering.
0: Oke lah, pot. Ya lah, mana yuk, Rida, lagu apa yuk?
2: Lagu kangen, nak, dari Evita Mala.
0: Kangen Evita Mala, oke. Salam-salam ke siapa?
2: Kepala, Mama Rati, ingat saya selalu. Dipanggian, biasanya tersembuh, kok.
0: Iya,
2: Amin.
0: Amin.
2: Yukuri Bang Alek, Cik Julia, Cik Vera, Cik Bang Iing, Cik Aku Ayung, Cik Yak Bujang, Yak Damiri, Yak Mir, Yak Suamin, Yak Dari Rungkap, Cik Fimu, Cik Amina, Cik Ramura, Cik apa lagi, Cik Yuk Meri, Cik Bang Lido, Cik Yuk Seri, Cik Ma'a. Ya, selamat apa, Regina?
0: Oke, siap.
2: Regina, pulang hati-hati ya. Nama juga, Kak. Dan selalu lancar
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Yurida di Bintet. Nah, kalau Yurida tadi juga tahu kayak lingkeng cempedak tadi tuh dijemur pakai gulai apa tadi? Gulai apa? Gulai kampung, gulai apa? Ya, kita lanjut. Halo, Bedin Cabedae.
3: Halo, wahai sampai ya sih.
0: Nah, ade yuk Julia kita.
3: Julia yang mulutnya bak bunga Dahlia.
0: Oh, baru pulang kok kata Mama Rati tadi.
3: Oh, tadi tuh kami nengok Mangyan di rumah sakit Timah.
0: Oh, tapi udah lah keluar dari ruang ICU.
3: Belum.
0: Oh, lo masih di ruang ICU.
3: Belum, aja di ruang ICU kami tadi tuh orang dua nengok Julia kayak Mama Rati kan. Orang dua kesian nengok Regina.
0: Nih, kita doakan dulu semoga cepat sehat.
3: Nangis tuh tadi tuh.
0: Oh, lah. Barulah terkenang kemarin tuh Mas Noto tak kayak Mangian nganter ke sini. Weh, wah Mangian no, semoga cepat sembuh lah.
3: Namanya apa namanya? Perasaan kita lah dekat tadi tuh kena. Jadi saya tidak tega kayak tuh.
0: Oh, iya. Cuman
3: pacak nengok nangis Mangian tadi.
0: Sedih tapi sadar ya, sadar tapi yo sadar tapi yo yuk
3: oh teringat ke Ayu dulu macam tulah di ICU lah rasa teringat rasa kayak trauma kayak tau masuk rumah sakit tuh.
0: Oke okay. Tapi Mang Yana sadar tadi Agia
3: sadar alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
3: Ini kemarin tulah lagi masuk ruangan perawatan oh, ruangan aku deh tuh lah masuk ICU lagi gara-gara pingsan kayak tuh. Kayak alam pulih benar dia beliau tuh.
0: Oke lah, kita doakan baik semoga cepat
3: diangkat. Tuh doain deh, Pradi Bangka Belitungnya. Doain lah, Mangyan.
0: Amin, amin. Oke lah pon, kita lah di penghujung waktu nih yuk Julia. Kita topiknya cempedak.
3: Topik kok?
0: Yuk Julia cempedak enak dibikin apa? Dijumput bayi, habis sepiring.
3: Gak nak yang lainnya, ayo nak hanya jumput bayi.
0: Jumput
3: cempedak tuh lah, nak tuh makan.
0: Bederum bewa.
3: Oh, yang namanya kelengkengnya PKT. Kayak Mama Rati tidak ngerti ya.
0: Dek lah, sama lah kok.
3: Lempok tuh manis juga, legit juga.
0: Jauh. Oke lah, Pon.
3: Jumput cempedak tuh lah, favorit.
0: Oh, jumpa cempedak, asik. Hmm. Oh, ponah, yuk, yuk, Rida, beli. Julian, lagu apa?
3: Lagu ini, ya, jadi ku sayang, dengarkanlah. Aku ingin bernyanyi. Jadi ku sayang, ah.
0: Jadi ku sayang.
3: Spesial untuk Mangian lah yang lagi di rumah sakit, toh.
0: Amin.
3: Pokoknya spesial untuk beliau lah. Semoga cepat sembuh, oh. Bisa berkumpul lagi, bisa nelpon lagi.
0: Mudah-mudahan memang cepat sehat.
3: Masih tidak pantang gitu beliau tuh dibilang mang dokter nak ngerokok terus
0: lagi lah kan ngerokok
3: tiga buku sok rokok ah ketawa gitu. Kelak dia sudah tuh ngopi lah terus bila perlu pabrik kopi tuh bikin kopi bila perlu pakai es kopi ya tuh lagi terus lah kira kira
0: Julian
3: yuk tapi tidak kenalah karena meok orang tua tadi kena
0: oke lah pun
3: pingin meh
0: oke salam kayak siapa yuk Julia
3: salam kayak yang lah gabung tadi oh
0: oke okay.
3: Temuin lah pokoknya Bang Putra Sambas sih kok jaga kesehatan bang jangan sampai sakit lagi semoga sehat selalu Bang Putra kalau pokoknya kayak semuanya bea kayak tadi kita Bangka Belitung nih kayak Bangka Ngin kayak semuanya lah Mama Rati tadi makasih Ma Pak Iing makasih ya oleh-oleh
0: kayak lo dapat oleh-oleh puli dari Bang Iing
3: enak lo main lah ke rumah Pak Iing jadi dapat oleh-oleh
0: oke
3: silaturahmi orang tuh
0: cara kayak pacar
3: tapi yo yang bikin sedih tuh lah tadi pula
0: oh memang yo kita doakan baik lah oke oke lah Pona makasih Julia
3: semoga sehat selalu bersama keluarga
0: amin Julia juga ya
3: amin lah pokoknya kita semuanya pokoknya harus sehat harus semangat pagi
0: pagi terus
3: terima kasih Regina yang cantik assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Julia, mulai babungan Dahlia. Kita doain bersama-sama supaya dia semoga Mangian cepat sembuh diangkat penyakit kita. Oh, bisa gabung lagi ke perempat. Dilanjut kita halo Berin Cabdae.
4: Halo Berin Cabdae. Wah,
0: Payati. Witri di stream nanti. Apa kabar lah nyantai?
4: Alhamdulillah.
0: Ah. Santai ya. Nah, lah hilang pelik suara tadi. Tadi Ade nilah hilang pelik suara ya. Nah, yuk.
4: Yo.
0: Dak ningok Mangian tadi toh.
4: Dak tahu apa lah yuk.
0: Woi ngapai?
4: Malam di rumah sakit mana je?
0: Ah, ngapai dak ikut tadi tuh kayak kapan Mama Rati?
4: Dak tahu. Dak itu kelak baru orang tu.
0: Woi, sampai ya ti Mama ada ngajak Yu Fitri padahal nak ikut.
4: Iya,
0: Tapi Juliane,
4: Dak ngajak. Kira ayo tak lah gawi hari ini.
0: Woi, coba ikut tadi oh. Aduh, pembengkakan jantung. Dak tahu apa tadi tu lupa nanya.
4: Semalam ayu gak ada di rumah sakit umum di ruang seruni tapi ayu semalam gak tahu anu nengok supradi orang rumah masuk rumah sakit
0: ini di ICU Mang Yana
4: di ICU ya Allah
0: kita doakan baik semoga cepat sehat toh. Oke lah, kita ke topik yuk karena waktulah singkat nih cempedak ayo dibikin apa biasa cempedak ah.
4: Kalau cempedak tuh dijemput tuh lah menayu, dimakan macam itu aja, tapi tidak banyak-banyak, beri makan macam itu kan, dijemput tuh lah.
0: Oke lah, pun. Ya lah, Pona, ayo lagu apa yuk?
4: Ayo lagu hitam bukan putih.
0: Hitam bukan putih, Salam-salam ke siapa?
4: Salam-salam, ya lah masuk tadi, kan ayo baru buka radio. Dengar Julia tadi toh.
0: Hai Ma.
4: Salam ke Julia, semoga sehat selalu, yang selalu ceria hari ini.
0: Memang selalu
4: untuk pokoknya semua pendengar kita RRI lah semoga kita sehat selalu dengan cuaca ekstrim ya.
0: Jaga
4: kesehatan pokoknya. Untuk penyiar selamat tugas semoga sehat selalu.
0: Pulang
4: hati-hati.
0: Okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.
0: Gila pun nah.
4: Makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lapan Super Adi, karena waktu kita lah di penghujung. Terima kasih untuk Ika yang lah gabung. Langsung belah keputar lagu. Dan kita doakan sama-sama semoga bayi Mang Yan di RW yo, yang saat ini sedang terbaring di ICU di rumah sakit. Semoga diangkat penyakit dan cepat sembuh. Bisa gabung lagi ke kita sama-sama yo, di Pro 4 sengih lihat. Agi Super Adi, sampai di sini kebersamaan kita di Berinca Berdaya hari ini Jumat 31 Juli 2026. Makasih atas kebersamaan Ika. Selamat sore dan sampai jumpa.

Selamat sore Supredi Sahabat Budaya. Setelah vakum setahun, Pemkab Bangka gelar lagi pawai indah dan karnaval. Pemerintah Kabupaten Bangka memastikan pawai kayak karnaval kembali digelar dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Tahun ini pawai indah dan karnaval digelar lagi. Tahun 2025 kemarin tidak terlaksana karena pilkada ulang, kata PLT Sekda Bangka Asep Setiawan. Pawai indah dijadwalkan pada 19 Agustus 2026 dan pawai karnaval pada 20 Agustus 2026. Kedua kegiatan itu melibatkan perangkat daerah hingga masyarakat luas. Dan kita yang wajib patuh upacara pengibaran bendera, pendukungnya, adipoi baris berbaris dan karnaval. Alokasi dana telah disiapkan walaupun tidak besar sebagai bentuk penghargaan kepada peserta. Rangkaian kegiatan diawali rapat paripurna istimewa mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia di DPRD Kabupaten Bangka. Dilanjutkan apel kehormatan dan malam renungan suci di Taman Makam Pahlawan Padma Satria. Puncak peringatan pada 17 Agustus 2026 diisi pengibaran dan penurunan bendera oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka, ziarah dan tabur bunga kayak pemberian remisi warga binaan di lapas kelas 2B Sungai Liat. Kepala Kes Bangpol Kabupaten Bangka Romlan Ardi ngomong persiapan paskibraka lah dimulai sejak 30 Juli sampai 18 Agustus 2026 di salah satu hotel di Kabupaten Bangka. Jorang menjalani karantina dan pelatihan intensif termasuk pembekalan dari para pelatih yang lah disiapkan. Sekian kabar Babel jam 5 sore kayak Kuregina, sampai jumpa di kabar Babel selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Daya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ajar kayak orang gini.
1: Tuh, wah,
0: Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cuni Mai, yuk. Aduh, bengis saya lebih Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk saya Rom.
0: Sibuk tahap apa, ge?
1: Wah, tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tuh tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong, mana ada bahasa bangka ngenyape. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi buli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom, lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meniseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
0: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku, Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ke sensetep pok ne Rom.
0: Ukan, mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
1: Rom.
0: Apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, no, dia dong tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan, ya, Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai.

0: Kapan tah?
1: Lurup! Lurup ini keren!
0: Mati lagi lah kecer mulai main! Ya Allah!
1: Parokan!
0: Ya! Jangan mati lah!
1: Ya sini nah! Sini! Ya ya!
0: Matilah main! Kalau kita main, matilah main! Kudek kawa main!
1: Ya kita pulang nak.
0: Mai cepat mai lari mai. Mai lari. Cepat mai.
1: Yuna.
0: Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batu batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, nak jumpa muka lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak mai?
1: Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak disangkap kita mai.
2: Ya Allah ya Tuhan. Ape dosa dan salahku ni ya Allah. Sampai ku dek sudi-sudi dikejar.

0: Kemarin di WC Asu.
1: Aduh.
0: Di peluntang Ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Langgapi buli mai gara-gara ku mai.
0: Matut pok lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dia kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kena Mai? Kau nih Mai. Kau pikirku di mana utuh Mai. Apa yang kempes? Nimang mah kena Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adehnya menang. Agi cakepku selangit-langit be Mai. Ngeri nyerbunges macam tuh renggile ya. Baju cari baju lah ha.
0: Kekerianya renggile Rom. Menpo orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam nih runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Bik Mayo mulut kane Mayo kerialah dia dicabik Mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal nih Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai ku heran nih. Apa keluarga orang gila tadi itu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tuh Mai.
0: Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan. Dak apa pikir keluarga dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe neh asenak. Putus lah asenya be ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai oke ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan ke ngejer orang Mai. Hah?
0: Oh pastilah Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu bang? Undang-undangan?
0: Oh, nian. Sek Rom, undang-undang ya Rom.
1: Oh,
0: undang-undang nak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari Rom.
1: Oh. Adalah, aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko iya. Deng P Mai, dia banyak dah.
0: Oh lah pun eh.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana di undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Oh lah pun, Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai, oh. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu.
0: Hah, kan banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masih orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Po iyalah makin hari makin gile Mai.

Sobradi sahabat budaya, Gika Kuyu Regina di sini dengan Tika kali ini di Ginata. Sebelum kelak kita gabung ke Pro 1 RR Sengilin untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran ke berkumandang ngebeduk serta asun maghrib untuk wilayah Sengilin dan sekitar. Nah, kali ini kita Ginata ke Pulau Kelor, keindahan alam bawah laut di Labuan Bajo. Labuan Bajo di Flores memang terkenal dengan deretan pulau-pulau indah dan kekayaan alam bawah laut yang menakjubkan, Sepradi. Salah satu adalah Pulau Kelor. Pulau kecil yang sepi ini menawarkan pantai dengan pasir lembut, air yang jernih, kayak terumbu karang yang mempesona. Walaupun tidak berpenghuni, pulau ini sering dijadikan tempat singgah bagi para wisatawan, baik untuk snorkeling maupun sekedar menikmati suasana pantai sebelum kembali ke Labuan Bajo setelah menjelajahi Taman Nasional Komodo. Nah, Sepradi, untuk mencapai Pulau Kelor, pengunjung dapat nyewa perahu dari Labuan Bajo yang hanya memerlukan waktu sekitar 30 menit untuk sampai ke Pulau Kecil ini, menawarkan perjalanan yang nyaman dan cepat. Pulau Kelor menawarkan pantai dengan pasir lembut dan bersih, kayak air yang jernih, menciptakan suasana yang sempurna bagi pengunjung untuk bermain air. Keindahan bawah lautnya juga tak kalah menarik, terutama saat snorkeling, di mana terumbu karang dan ikan berwarna-warni nyambut di sekitar kita. Selain itu, ombak yang tenang di sekitar pulau ini memungkinkan pengunjung untuk bebas melakukan free dive dengan aman, menjadikan pengalaman yang menyenangkan bagi para penyelam. Bagi pengunjung yang sedang menjelajahi Taman Nasional Komodo, Pulau Kelor jadi tempat yang sempurna untuk disinggahi sejenak. Nikmati keindahan pantai yang tenang serta pesona alam bawah laut yang memukau, menjadikan pengalaman yang tidak boleh dilewatkan selama perjalanan. Nih Sepradi, tuh dia tadi ada Pulau Kelor, keindahan alam bawah laut di Labuan Bajo, di kesempatan Ginata kita sore hari ini. Untuk selanjutnya jam 17.47 menit, kita akan segera bergabung ke Pro 1 RR Sengiliat untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga berkumandang ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sengiliat dan sekitar.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi, dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja. Dan Abdullah bin Amr rasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga? Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang. Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu? Maka para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu. Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan.
yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

0: Sobradi sahabat budaya, selanjutnya jam 19 sampai jam 20 kala saat kita ikuti Gondang Dia bersama RRI Perempat Jakarta.
1: Kabar berita jam 19.

Organisasi Perangkat Daerah menggelar kerja bakti membersihkan Terminal Lebak Bulus Pondok Pinang, Jakarta Selatan hari ini untuk menciptakan lingkungan terminal yang bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Terminal Lebak Bulus, Joni Budi, mengatakan sekitar 20 personel dikerahkan bersama kru PO Bus Akap dan juga pedagang untuk membersihkan area tunggu penumpang, kantor pengelola, tempat ibadah hingga area parkir. Kegiatan meliputi perbaikan, pengangkatan puing dan sampah serta pembabatan tanaman yang mengganggu estetika kawasan. Beralih ke berita yang lain, PT PLN Persero melalui program PLN Peduli menyalurkan bantuan budidaya ikan lele sistem Bioflok kepada kelompok membudidaya ikan atau Pokdakan Berkah Muda Mandiri di Kelurahan Daya Murni, Tumi Jajar, Tulang Bawang Barat, Lampung untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Manajer Komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, Badai Marindro, mengatakan bantuan berupa 10 kolam Bioflok, gudang pakan, benih ikan lele, dan persediaan pakan diberikan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui konsep electrifying agriculture. Program ini diharapkan mampu meningkatkan produksi

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tui kim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Fuli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Fuli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Fuli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Fuli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Fuli, makin ribet dah.
2: Eh, Bang. Mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpo.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, no, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok, nyok, nyok, nyok.

Probat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pak, UNESCO ini baru aja menerapkan atau menetapkan 25 warisan budaya warisan dunia baru 2026. Hari ini tahun ini penyelenggaraan di Busan, Korea Selatan, dan memang sudah ditentukan sebanyak 25 situs yang masuk ke dalam daftar terbaru mereka. 19 merupakan situs budaya yang dibangun oleh manusia, 5 situs alam yang mencakup landscape, satwa liar, dan juga ekosistem, serta satu situs lainnya yang masuk dalam kategori campuran karena memiliki nilai budaya sekaligus alam. Wow. Jadi, salah satu situs terbaru yang masuk ke dalam UNESCO adalah The Beaches of the Day Landing di Normandia, Perancis, yang menyangkut pantai Utah, Omaha, Gold, Juno, dan Sword, serta Point the Hook. Susah bacanya ya, karena orang Paris bacanya, jadi harus Barreto. Terus juga ada di Iran, ke Gunung Olympus di Yunani, terus juga ada Almut Castle and Related Fortifications yang merupakan jaringan benteng yang berada di kawasan pegunungan Alborz. Terus juga ada India mendapatkan tambahan situs warisan dunia UNESCO melalui Ancient Buddhist Site of Sarnath. Dan kawasan ini dipercaya sebagai tempat Buddha menyampaikan khotbah pertamanya, itu sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Terus apa aja ya yang ada ya? Di Finlandia, Iran, Brazil, India, Jepang, di daerah Fujiwara. Terus juga untuk mana ya negara terdekat dari Indonesia ya? Untuk Arab sendiri ada Wadi Wurayah, Abampo, terus Mount of Olympus di Yunani. 3 situs masuk daftar warisan dunia terancam, yaitu di Sudan Selatan, lalu juga di Lebanon, serta di Palestina yang ditetapkan sebagai prosedur darurat. Begitu. Moga-moga kita gak ada dicabut ya. Satu situs ini sebenarnya sih bukan sekedar penerapan status doang sih ya Bampo, karena memang ini menjadi salah satu cara kita sebagai penerus begitu ya, baik negara-negara di Asia maupun juga negara-negara di dunia, ini bisa untuk memperkuat upaya perlindungan dan juga pelestarian warisan buat generasi-generasi mendatang. Indonesia pun juga kudu hati-hati karena ada beberapa warisannya yang sempat hampir terancam masuk ke zona merah dikarenakan tidak adanya pelestarian dilakukan oleh masyarakat setempat. Jadi kita kudu jaga-jaga tuh, jangan sampai nanti yang udah ditetapin malah diambil. Ya ibarat punya pasangan, udah baik-baik kita jaga, tiba-tiba ada yang nyelengnongin aja, kan kagak enak ya Bang Po ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia, Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ini nih, aneh demen nih.

kemarin ke Banyuwangi minggu lalu, ternyata itu kemarin tuh sempat ada acara seru banget ya, yang menjajal berbagai macam permainan tradisional khas Nusantara yang dilakukan oleh ribuan anak SD. Nah, jadi ini adalah festival memengen tradisional yang emang rutin banget digelar tahunan di Banyuwangi. Jadi generasi Alpa nih, anak-anak kelahiran 2010 ke atas diajak tuh keluar dari dunia gadget, main bareng sama permainan tradisional zaman-zaman orang tua kita, dari gobak sodor, engklek, egrang, sampai lompat tali. Dan memang ternyata mereka tuh antusias banget untuk memainkan permainan tradisional, dan bahkan orang tuanya pun juga ngajarin di rumah, dan mereka ternyata bisa main juga bareng bersama teman-teman dan juga keluarga. Dan ternyata ngaruh banget nih untuk menghindarkan anak-anak atau mengurangi jam screen time-nya anak-anak menggunakan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Lah kelemnya gul, nak ngelurus pinggang lu kok.

Kampung kecil di daerah Gunung Beluru, Kecamatan Membalong Belitung, tinggallah 7 bersaudara. Mereka tinggal di kelekak yang sama, namun rumah tempat tinggal mereka terpisah satu sama lain. 6 dari mereka sudah berkeluarga dan tinggal bersama suami masing-masing. Sedang si bungsu yang belum menikah tinggal sendiri di rumah peninggalan orang tuanya. Sulung dari 7 bersaudara dipanggil Kak Nam, lalu yang kedua Kak Ma, Kak Pat, Kak G, Kak Wa, dan Kak Tu. Sedangkan si bungsu dipanggil bungsu. Sumber kehidupan 7 bersaudara itu mengandalkan alam, seperti hasil berburu, menangkap ikan, baik darat maupun laut, dan menanam padi di ume atau ladang. Suatu hari 7 bersaudara ini bersama-sama pergi nanggok atau menangkap ikan di sungai. Sudah setengah hari, si bungsu belum mendapatkan hasil, padahal keenam kakaknya masing-masing mendapatkan seampung penuh.

0: Sudah setengah hari berpanas-panasan, tetap aja tanggulku kosong. Gak ada ikan sama sekali yang masuk. Lihat apa yang ku dapat. Hanya sepotong kayu hitam. Tapi tak apalah, akan ku coba sekali lagi. Siapa tahu isi tanggulku akan terisi ikan yang besar. Semoga saja.
1: Namun berkali-kali si bungsu mengangkat tanggoknya, tetap saja yang masuk sepotong kayu hitam. Padahal kayu itu sudah berulang kali ia buang.
0: Aduh, lagi-lagi kayu hitam yang kudapat. Malang sekali nasibku ini. Namun sepertinya ada yang aneh. Melihat arus air, seharusnya kayu hitam ini tidak akan masuk ke dalam tanggoku. Sebab menghadap mengikuti arus. Namun lihat faktanya.

0: Bungsu tidak menyerah, walau tetap saja ia tidak mendapatkan hasil. Dengan sedih hati, ia berhenti menangkap ikan. Dan untuk mengelabui kakak-kakaknya, ia menyembunyikan kayu hitam tadi dengan daun-daunan. Karena Bungsu merasa malu tidak mendapatkan hasil. Dan selama ini, Bungsu selalu menjadi bulan-bulanan dan keusilan kakak-kakaknya.
1: Lagi-lagi, kenapa aku tidak mendapatkan ikan sama sekali? Pasti aku akan ditertawakan oleh kakak-kakakku. Bagaimana ini? Aduh, nanti kakak-kakakku akan melihat ambonku yang tidak ada ikannya. Aduh. Oh iya, aku tahu. Aku tambahkan saja daun-daun. Lagi pula, tadi kan sudah ada kayu hitam dalamnya. Pasti kakakku kira aku mendapatkan ikan.
0: Di perjalanan pulang, si Bungsu berjalan paling belakang. Ia takut ambong miliknya diketahui oleh kakak-kakaknya. Dan kebetulan rumah Bungsu terletak di deretan paling ujung.
2: Bungsu, aku pulang duluan ya, karena rumahku paling dekat. Bungsu, hati-hati berjalan. Dari tadi kuperlihatkan kamu menunduk dan mukamu kusut. Kenapa sih? Jangan-jangan kamu tidak mendapatkan ikan lagi ya?
1: Oh, jelas tidak kali ini. Kali ini aku mendapatkan ikan. Ini lihat ambongku.
2: Ah ya, sudahlah. Cepat pulang, tidak usah banyak melamun. Kalau berjalan bisa tersandung kamu. Lihat matahari juga sudah hampir terbenam. Ayo pulang.
0: Akhirnya Bungsu pun pulang dengan berjalan cepat setelah kakak-kakaknya masuk rumah masing-masing. Dan saking lelahnya, begitu tiba di rumah, Bungsu menggeletakkan ambong yang berisi kayu hitam tadi di dekat tangga.
1: Capek-capek, gak dapat ikan. Yang ada kayu hitam. Ah, sudahlah. Lebih baik aku tidur saja.
0: Dengan rasa kesal karena tidak mendapatkan ikan, Bungsu pun langsung tertidur. Saking lelapnya, ia pun bermimpi indah. Dan di dalam mimpinya itu, ia berasa ada yang mengusap-ngusap dan membelainya. Dan begitu bangun dari tidurnya, di sebelahnya tergolek seorang pemuda tampan. Dari tubuhnya menebarkan bau wangi. Tanpa rasa takut, si pemuda itu langsung menutup mulut si Bungsu ketika mau berteriak.
3: Jangan bersuara. Aku bukan orang jahat. Tapi kamu harus janji. Ketika mulutmu dibuka, kamu tidak bersuara.
0: Si Bungsu pun akhirnya mengangguk. Dan lelaki itu pun melepaskan bekapan tangannya. Dengan suara pelan, Bungsu pun langsung mengajukan pertanyaan.
1: Siapa kamu sebenarnya? Dan apa maksud kamu tidur di samping aku?
3: Aku Bujang Megat. Asal usulku dari sepotong kayu yang kamu ambil di sungai tadi.
1: Wah, seandainya dia menjadi suamiku. Sudah tampan, tinggi, dan wangi pula.
0: Sejenak suasana menjadi hening. Dan ketika si Bungsu mau beranjak dari pembaringan.
3: Jangan pergi, Bungsu. Kita berbincang-bincang dulu di sini.
1: Baiklah. Apa yang ingin kamu perbincangkan?
3: Aku ingin lebih mengenalmu.
0: Akhirnya, Bungsu pun bercerita tentang keadaan pribadinya kepada Megat. Setelah tahu latar belakang si Bungsu, timbul hasrat Megat untuk membantu meringankan beban si Bungsu.
3: Bungsu, aku ingin mempersuntingmu.
1: Megat, karena aku masih ada saudara, lebih baik kita tunggu keputusan dari kakak-kakakku. Yang terutama kakak Enam. Dia sudah kuanggap pengganti orang tuaku, Megat.
3: Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tunggu keputusannya. Sembari kita menunggu keputusan dari keenam kakakmu, lebih baik kita sembunyi dulu di rumahmu.
1: Megat, ada satu hal yang belum kuceritakan padamu.
3: Apa itu, Bungsu? Katakan saja.
1: Soal kakakku yang bernama Nam. Kami berenam takut kepada Kak Nam. Karena dia punya sifat yang buruk.

0: dia selalu ingin memiliki apa saja barang milik kami sebagai adiknya. Yang aku takutkan, jika Kak Nam melihatmu, pasti dia ingin merebutmu dari tanganku.
1: Jika memang itu terjadi, kita hadapi. Namun, tetap untuk saat ini, kita bertahan dengan bersembunyi terlebih dahulu.
2: Akhirnya Megat pun menyembunyikan diri di rumah si Bungsu dengan cara Bungsu membuat kelambu 7 lapis. Megat tidak diperbolehkan keluar rumah dan hanya boleh tinggal di tempat tidur yang dilapisi 7 kelambu. Dan jika Megat ingin keluar rumah, hanya diperbolehkan malam hari. Hanya dengan cara seperti itu, mereka bisa mengisi waktunya seperti seorang sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Kehadiran Megat pun tak urung merubah perilaku si Bungsu. Sekarang wajahnya ceria, tidak lagi murung seperti sebelumnya. Halaman rumahnya bersih, layaknya kediaman orang yang sudah berumah tangga. Perubahan si Bungsu pun tak luput dari perhatian Kak Nam.
3: Sepertinya adikku mulai berubah. Dia sekarang ini lebih rajin dan lebih ceria. Ah, lebih baik aku kunjungi saja rumahnya. Pasti ada sesuatu yang membuat dia berubah seperti ini.
2: Akhirnya Kak Nam pun berkunjung ke rumah si Bungsu. Dan
3: wah, bersih sekali rumah Bungsu. Dan harum sekali rumahmu. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi.
4: Wah, Kak Nam, ada apa pagi ini datang ke rumahku, Kak Nam?
3: Kenapa? Tidak boleh kakak berkunjung ke rumahmu.
4: Bukan seperti itu, Kak Nam. Biasanya kan kakak paling malas datang ke rumahku dan tidak pernah sepagi ini kakak menemuiku di rumah.
3: Iya, kakak heran saja. Akhir-akhir ini kamu kok berubah drastis. Jadi pembersih, lebih rajin bangun pagi sambil membersihkan halaman rumahmu. Dan malam-malam aku rajin mendengarmu tertawa seperti sedang bercanda dengan orang seperti itu.
4: Ah, kakak ini ada-ada aja. Aku rajin seperti ini, ya hitung-hitung belajar menyiapkan diri, Kak, kalau nanti jadi istri yang baik, Kak. Makanya suasana rumah aku tata lebih rapi dan bersih. Kalau malam aku tertawa itu karena aku bermain dengan hewan peliharaanku, Kak.
2: Kak Nam masih belum puas dengan jawaban si Bungsu. Dan akhirnya dia pun mengiyakan saja jawaban itu. Seminggu kemudian, Kak Nam mengunjungi kembali rumah Bungsu. Dan ketika itu, Bungsu sedang memasak di dapur.
3: Bungsu, aku mau makan sirih. Ini cuma ada pinang dan sirih saja. Sedangkan kapurnya tidak ada. Di mana kau simpan kapurnya?
4: Ambil saja di dalam kamarku, Kak.
2: Mendengar jawaban seperti itu, Kak Nam langsung ke kamar si Bungsu.
3: Amboy, banyak sekali kelambunya, hingga berlapis-lapis.
2: Dan saat membuka kelambu lapisan terakhir.
3: Astaga, siapa ini? Seorang pemuda yang sangat tampan dan sedang tidur. Aku tahu, pasti ini yang membuat Bungsu berubah. Sudah kuduga, pasti dia yang merubah sikap adikku ini.
2: Melihat pemuda tampan itu muncullah sifat serakahnya. Dan dalam hatinya, ia sangat ingin memilikinya.
3: Bungsu, sudah kuambil kapurnya di dalam kelambu. Dan yang di dalam kelambu itu, aku bawa ke rumah ya, untuk mainanku.
2: Mendengar ucapan Kak Nam, bukan alang kepalang kagetnya si Bungsu. Jika Bungsu menolak, pasti Kak Nam akan marah besar. Namun jika Bungsu mengizinkan, jelas Bungsu akan kehilangan Megat, sang pemuda tampan idamannya.
4: Kak, yang satu ini aku minta kakak mengerti. Yang lain boleh kakak ambil. Tapi yang ini jangan, Kak. Ini hartaku yang paling berharga, Kak. Aku sangat sayang. Kalau kakak setuju, kami akan menikah, Kak.
3: Baiklah, pantas saja kamu berubah sikap. Ternyata penyebabnya oleh pemuda itu. Tapi, apa kamu tahu apa saja yang harus dikerjakan pada saat kamu menjadi seorang istri?
4: Tahu, Kak. Aku sudah belajar kok bagaimana menjadi seorang istri yang baik.
3: Coba kamu sebutkan satu-satu tugas jadi seorang istri.
4: Pagi-pagi, aku menyiapkan sarapan. Setelah itu, aku siapkan pakaiannya untuk ke hutan. Lalu, kucuci pakaian kotornya. Dan setelah itu, aku masak makan siang. Sore hari, aku buatin kopi. Lalu, aku juga menata rapi alat-alat untuk kerja ke hutan. Dan kalau misalnya malam hari kelak, harus melayaninya selaku seorang istri.
3: Wah, hebat, hebat. Hebat sekali yang kamu lakukan, Bungsu. Kamu memang memanjakan seorang suami seperti raja. Tapi, coba kamu pikir, kamu itu seperti pembantu. Selaku aku kakak yang paling tua, aku tidak sependapat dengan caramu memperlakukan suamimu. Kalau kamu seperti itu, kamu menjatuhkan martabat keluarga kita. Lihat abang iparmu. Mau makan, masak, semuanya dilakukan sendiri. Mau minum, semua dilakukan sendiri dan sampai sekarang, mana ada dia berani meninggalkan aku.
2: Akhirnya Bungsu terdiam dan berpikir. Dan karena rasa takut pada Kak Nam, akhirnya Bungsu menuruti apa yang disarankan oleh Kak Nam.
4: Setelah dipikir, pendapat kakak benar juga. Kalau memang itu baiknya, akan kucoba saran kakak.
3: Nah, kalau kayak gitu, adik Kak Nam namanya. Nanti akan aku kasih tahu saudara kita semua bahwa kamu sudah punya jodoh. Tapi ingat, saran kakak itu harus kamu lakukan.
2: Keesokan harinya, semua kakak-kakaknya mengetahui latar belakang perubahan si Bungsu. Namun, semuanya tidak setuju dengan saran Kak Nam. Tetapi karena takut, mereka hanya bisa mengurut dada saja, tanpa bisa menemukan jalan keluar bagi si Bungsu. Sungguh, pahit sekali apa yang dialami si Bungsu. Mendapatkan jodoh, namun disarankan untuk tidak menjadi istri yang baik.
1: Sudah pagi rupanya. Tumben, Bungsu tidak membangunkanku. Apa dia sedang memasak? Bagaimana kalau aku lihat ke dapur?
2: Namun saat melihat meja makan, tidak ada makanan. Megat kebingungan, dan dia melihat Bungsu masih tertidur lelap.
1: Apa mungkin dia kelelahan?
2: Akhirnya Bujang Megat memutuskan untuk keluar rumah. Namun betapa terkejutnya ketika Megat akan keluar rumah. Sebuah beliung yang diletakkan sedemikian rupa di atas pintu, sehingga begitu pintu itu dibuka, beliung akan tepat mengenai kepalanya, dan Megat akan mati seketika.
1: Astaga! Apa ini? Untung saja tidak terkena kepalaku. Bungsu! Bungsu! Bungsu! Apa maksudmu dengan semua ini?
4: Kenapa? Kamu kaget dengan aku tidak membuatkan makanan? Kamu kaget dengan beliung itu? Selama ini kau jadikan aku pembantu. Benar kata Kak Nam selama ini. Aku hanya diperbudak olehmu.
1: Bungsu! Kau dengar baik-baik. Yang kau lakukan selama ini padaku itu benar. Itulah yang harus dilakukan seorang istri pada suami. Dan beliung itu bisa membunuhku. Dan Bungsu, seharusnya kamu menyaring setiap saran dari siapapun, termasuk dari kakakmu sendiri. Kakakmu itu licik.
4: Beraninya kamu menghina kakakku. Dasar tak tahu diuntung. Sudah kulayani kau lahir batin. Bukannya terima kasih, tapi kau menghina kakakku. Dasar manusia kayu kau, Megat.
2: Mendengar hardikan si Bungsu yang membawa-bawa sejarahnya, Megat sadar bahwa hasutan Kak Nam sangat merasuk dalam diri si Bungsu. Dan Megat hanya bisa menerimanya dengan kepala dingin.
1: Baiklah, karena matahari sudah mulai terbenam, tolong sediakan 7 buah lepet dan 7 buah telur rebus untuk bekalku balik ke hutan hari ini.
4: Akan ku siapkan, Megat. Benar kata Megat. Seharusnya aku menyaring kata-kata dari Kak Nam dan tidak langsung melakukan yang disuruh Kak Nam. Megat, ini sudah ku siapkan lepet dan telur. Namun ku minta kau jangan kembali ke hutan ya, Megat.
1: Maaf, Bungsu. Aku sudah bulat. Aku takkan kembali lagi ke sini.
4: Megat, Kumohon jangan kau pergi, Megat. Aku tidak mau sendirian tanpa kamu.
1: Tidak, aku tetap akan kembali ke hutan.
4: Maafkan kata-kataku tadi, Megat. Aku khilaf. Yang kulakukan padamu memang salah, Megat. Aku mohon padamu, jangan pergi. Aku mohon, Megat. Kamu jangan pergi.
2: Akhirnya Megat pun merayu bungsu dengan nyanyian dan pantun asmara sehingga tertidur.
4: Megat, kamu jangan tinggalkan aku, Megat.
1: Tidak, aku tidak jadi pergi. Akhirnya bungsu tertidur lelap. Ini saatnya aku kembali ke hutan.
2: Dan Megat pun pergi meninggalkan si bungsu. Ketika keesokan harinya, bungsu terbangun dan mencari ke sekeliling rumah.
4: Megat! Megat! Megat, kamu di mana? Megat! Megat!
2: Bungsu mencari-cari Megat hingga ke rumah kakak-kakaknya. Namun Megat tetap tidak ditemukan, termasuk ke rumah Kak Nam. Akhirnya, bungsu memutuskan pergi ke hutan seorang diri demi mencari Megat. Dan bungsu pun menemukan Megat yang sedang duduk melamun.
4: Megat! Megat, apakah itu kau? Megat! Megat! Aku merindukanmu, Megat. Kau pulang dan ikut denganku. Aku tidak sanggup hidup sendiri tanpa kamu, Megat.
1: Kau bungsu? Aku.
4: Pokoknya kamu tidak boleh tinggal di hutan lagi, Megat. Dan jangan kamu tinggalkan aku lagi ya. Aku tidak mau pisah denganmu. Aku janji akan selalu melayanimu menjadi istri yang baik.
2: Sementara Megat sadar bahwa dia tidak boleh terbujuk oleh rayuan bungsu. Dan Megat pun kembali bernyanyi dan berpantun untuk menenangkan hati bungsu. Tidak lama kemudian, bungsu tertidur. Dan itulah kesempatan Megat melanjutkan perjalanan.
1: Kemana aku harus pergi agar bungsu tidak menemukanku? Dan aku pun sudah kelelahan. Dan jika aku berhenti di sini, pasti bungsu sudah terbangun dan pasti mengejarku lagi.
2: Dan akhirnya bujang Megat pun bersembunyi di dalam lekukan pohon yang sudah lapuk. Bungsu pun terbangun. Dan saat itu, rupanya Megat sudah tidak ada di sampingnya. Bungsu menangis, lalu berteriak mencari Megat.
4: Megat! Megat, di mana kau, Megat?

0: Megat, aku sungguh mencintaimu.
1: Nasi sudah menjadi bubur, dan Megat pun sudah bersembunyi di lubang kayu, sekaligus mengakhiri petualangannya di dunia manusia. Dan konon katanya, pohon tersebut menjadi pohon gaharu yang memancarkan wangian. Sementara Bungsu terus menangis dan menangis, mencari Megat tak henti-hentinya di tengah hutan. Bungsu pun ditemukan oleh penduduk kampung yang sedang berburu menggunakan anjing.
2: Bungsu, kau sudah berhari-hari di tengah hutan. Pulanglah.
3: Tidak, aku tidak akan pulang ke rumah jika belum bertemu dengan Megat. Megat! Megat! Megat, ini aku Bungsu, Megat. Aku mohon kamu pulang, Megat. Pulanglah, Megat.
1: Akhirnya, Bungsu pun tetap tidak dapat dibujuk. Yang dia lakukan hanya dapat menangis dan terus berteriak memanggil Megat. Namun, Megat juga sudah kembali ke asalnya, yaitu menjadi sepotong kayu. Konon, menurut para pencari kayu gaharu di Belitung pada tahun 1983-1984, setiap ke hutan selalu membawa bekal 7 telur rebus dan 7 lepat, dan sebagai pemotong selalu menggunakan beliung. Dan menurut penduduk kampung, Bungsu meninggal dunia di dalam hutan. Arwahnya tetap mencari Bujang Megat, sang pujaan hati, yang telah berubah menjadi Senyang Gaharu.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Pro4 RRI.
1: Duh, apa gimai? Gila ngambuku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, gini, nih. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bae, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bae ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih kelah.
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, Hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep, nengong muka bi seti.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Propas Sungai Sahabat Budaya, kami ngantika untuk kali ini di program Batang Hari 9 di mana lagu-lagu khas dari daerah Sumatera Selatan kami akan hadirkan. Bagi yang punya lagu favoritnya di malam hari ini juga boleh bergabung di 08 12 13 14 10 39. Bang Cek Bik Cek dulur galo-galonya ya nak gabung payu. Untuk sahabat budaya, di awal kebersamaan kita tentu kita akan dengarkan lagu-lagu khas dari daerah Sumatera Selatan, salah satunya dari daerah Palembang. Namun simak juga nih sahabat budaya, Rara akan hadirkan informasi sebagai pembuka kebersamaan kita, yaitu pengenalan terhadap salah satu benteng Kuto Besak yang kata-katanya itu ya memang sama seperti di Pulau Bangka, karena kan kita satu wilayah dulunya begitu ya, bahwa Bangka ini menginduknya di Sumatera Selatan. Nah, kalau berbicara tentang Benteng Kuto Besak, yaitu adalah kompleks bangunan benteng bersejarah abad ke-18 yang menjadi pusat alun-alun tempat berkumpul warga dan salah satu ikon wisata utama di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Terletak persis di tepi Sungai Musi, benteng ini menawarkan pemandangan langsung ke Jembatan Ampera. Siapa tahu sahabat budaya, nah besok sudah hari libur, mau jalan-jalan ke Palembang. Ya, jadi kalau kita ke Palembang tuh sahabat budaya nggak perlu memakan waktu yang lama, cukup sehari, dua hari, atau direncanakan di hari Jumat sorenya kita berangkat, Sabtu menikmati, Minggu sorenya kita pulang. Nah, itu adalah salah satu wisata yang dengan cara memanfaatkan waktu, tapi kita dapat liburannya. Gak usah jauh-jauh ke Palembang dulu, ke Belitung dulu, atau ke yang ada sekitar di wilayah Pulau Bangka.

Sahabat budaya, terima kasih banyak masih setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Kita ngobrol lagi tentang salah satunya adalah Benteng Kuto Besak yang ada di Palembang. Bahwa bangunan ini itu dibangun pada benteng ini dibangun tahun 1780 atas prakarsa Sultan Mahmud Badaruddin I dan diselesaikan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II. Fungsi asli berbeda dengan benteng lain di Indonesia dibangun oleh Belanda atau Inggris. Kuto Besak murni dibangun oleh Kesultanan Palembang sebagai pusat pemerintah sekaligus benteng pertahanan. Bagian dalam benteng dipakai sebagai markas komando daerah militer 2 Sriwijaya sehingga tidak dibuka bebas untuk umum. Namun area pelataran luar atau plaza menjadi ruang publik yang sangat hidup. Daya tarik yang dapat kita nikmati di kawasan Benteng Kuto Besak ini bahwa tempat terbaik untuk menikmati keindahan jembatan Ampera dan aktivitas perahu di Sungai Musi terutama pada sore dan malam hari. Ika juga bisa menikmati berbagai makanan khas seperti pempek, tekwan, dan jagung bakar di warung-warung pinggir lapangan atau di atas perahu tradisional. Area pelataran yang luas dan ramah anak menjadi tempat penyewaan mainan anak suketar ataupun odong-odong lampu dan menjadi titik keberangkatan utama jika ingin menyewa perahu ketek menuju Pulau Kemaro.

0: Dan di jero rumah, di latar, di jabo rumah juga ada. Gaya, oi gaya.
1: Iyo, Yai, ngapo tuh jeget-jeget tuh, Yai? Gajang, jangan segi-segingan manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam-cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi nak mak mano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

Sobat Budaya, kami masih menemani untuk malam hari ini dan dengan lagu-lagu dari khas Sumatera Selatan yang diperdengarkan menemani istirahat malamnya dan menjelang akhir pekannya. Di penghujung bulan Juni 2026, tentunya kami masih akan warnai malam hari Sahabat Budaya yang sedang beraktivitas di malam hari ini dengan tadi informasi Benteng Kuto Besak. Di malam hari ini semoga bisa menambah wawasan kita terkait dengan perjalanan sejarah dan budaya yang hadir malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagu ini Sahabat Budaya mengakhiri kebersamaan dalam etnis Batang hari 9 malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadirkan malam hari ini dengan lagu-lagu khas Bangka Belitung menemani istirahat malam Sahabat Budaya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Taipau Begereng.
3: Omay, nyaman kamar kan omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut di tanah lagi, may, nak belajar ke pulau kapuk, may.
4: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
3: May, may. Kepacak dah, mendak nyala-nyala aku sekali, may. Biar tenang kupingku nih.
4: Duh, kan bener nian kan. Kamar kane ini kapal pecah. Besar ada salah-salah. Asyik nunggu hari kak tidur di kanti ular Rom.
3: Dek ade main ngeracau iga. Lanu iga kan ya main. Tapi yuk nian main yuk. Bener lah kateka main. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur main. Tapi kalian tuku Mayo.
4: Dek pasel bu Rom. Banyak iga gaweku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik
3: ya. Bukan nih Mai. Jahat bener kek ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar oh. Awas kah.
4: Ngomong lah kalah. Yo.
3: Kalah kamar kane Mai.
4: Ningok paling-paling angak-angak teh ayam po ah.
3: Dek ke adek Mai. Menkali nih ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal, Rom. Ku cat bedeleu, dek kek menang ka Mai. Apa yang job ku nih Mai, kain ku tengah banyaknya Mai.
4: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, taipo begereng pok nih Rom, Rom.
3: Masya Allah, panjang lidah ka nih Mai, nyaman bener sak nyarut ku nih.
4: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
3: Macam kamar kane Mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
4: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai, Mayati Sophia.
3: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan jemput nama kamar. Nama kane sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
4: Ingin apa, Mayo?
3: Enak gak aku panggil kamu Mayat?

0: Ya lah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, oh. Kelak sekampung nih, sak manggilku mayat, jangan nyari well nih.
1: Mayat berjalan, mana mayo.
0: Dia lah, mun pok manggilku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kendek tahu namanya kan sebenarnya, Siti Trompak.
2: Ya lah May, diam-diam, jangan kayak bising nih, gak. Mati lah May, May, jenaknya May.
0: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
2: Enggak pun, May. Kita damai mayo, cukup kita bayi yang tahu mayo.
0: Orang, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya May.
0: Aduh, Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, May.
0: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena agak tinggi, May. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, May.
0: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, May. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, May. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, May.
0: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, May? Saking nak nyage cita-cita, May. Sekalinya punya anak, diberi nama, May. Kata udah sampai nama, May.
0: Sapa, Rom, nama ya?
1: Tai pau begereng. Tulah mendek tau apa lah, Mayo.
0: Apa, Rom, nama ya? Tai pau begereng.
1: Oh, tai pau begereng.
0: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian May, cubik ke bayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
0: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar ma eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh May.
0: Ya nama kita mau bergereng. Tanahnya
1: Aok pulik Mayo. Sikok deh May. Waktu absen di kelas, May. Lah temango, May, tiap hari kami sekelas, May. Aduh, sakit perutku, May.
0: Apa hal, Rom?
1: Tau dah, asa absen kan urut abjad, Mayo. Ah. Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah, May. Sally lah, kan? Saya, Bu. Keren kan nama Mayo? Ah. Panggil lagi. Suryadi. Hadir, Bu. Sekali pas turut T, May. Tai pau begereng.
0: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom. Rom, kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupanya ada yang lebih budu dari Karomo.
1: Gani mau, mimang May. Kurang asem mang nih May. Dak sahabem, dak ngulok ke nih May. Keliwat mimang ke nih May.
0: Tai pau begereng. Tai pau begereng.
1: Sampai kayak kalah May, tai pau begereng lah May. Begaya. Asana ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
0: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesai ya sekarang, kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom?
1: Dek kawago.
0: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Trompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
3: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Rob meh. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dek beban apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe neh. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi ya men punya cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Esensi Buku. Setiap daerah punya cerita, punya tradisi, dan pesona yang berbeda. Salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah provinsi kepulauan yang terkenal dengan pantai berpasir putih dan batu granit yang memukau. Melalui buku berjudul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jelajah Wisata Budaya Negeriku, karya Deni Riana, pembaca diajak untuk mengenal lebih dekat dengan kekayaan budaya dan potensi wisata yang dimiliki Bangka Belitung. Buku yang dirilis pada 5 Agustus 2021 dan memiliki 98 halaman ini menyajikan informasi yang ringkas namun menarik tentang identitas budaya Bangka Belitung. Tampilan sampul buku terlihat penari dengan latar pantai dan mercusuar. Gambaran ini menegaskan bahwa Bangka Belitung bukan hanya indah secara alam, tetapi juga kaya akan seni dan tradisi. Dalam buku ini, pembaca diajak menjelajahi berbagai destinasi wisata unggulan. Keindahan bahari dapat ditemukan di Pulau Lengkuas, Pantai Matras, Pantai Pasir Padi, hingga kawasan wisata Tanjung Kelayang. Selain itu, terdapat pula wisata sejarah, seperti Museum Timah Indonesia, wisata religi di Vihara.

Wihara Dewi Kuan Im, serta wisata alam seperti Gunung Maras yang menjadi gunung tertinggi di Bangka. Melalui buku ini, kita diajak memahami bahwa Bangka Belitung bukan hanya dikenal sebagai daerah penghasil timah atau tujuan wisata pantai semata. Lebih dari itu, daerah ini memiliki kekayaan budaya, tradisi, dan sejarah yang menjadi bagian penting dari identitas masyarakat. Buku Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Jelajah Wisata Budaya Negeriku menjadi jendela pengetahuan yang membuka wawasan pembaca tentang pesona budaya dan wisata Bangka Belitung. Dengan bahasa yang ringan dan informatif, buku ini sangat cocok dibaca oleh pelajar maupun masyarakat umum yang ingin mengenal lebih dekat kekayaan budaya daerah di Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: gas. Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah bateri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gengelap lagi. Madu pelawan nyaman, gengelap.

Buku hujan karya penulis Terelie. Pada dasarnya berbicara tentang kehilangan, kenangan, dan pilihan untuk bertahan atau melupakan. Esensi paling kuat dari novel ini adalah bahwa tidak semua rasa sakit harus disimpan dan tidak semua kenangan harus dipertahankan jika justru menyiksa. Kadang melupakan bukan bentuk kelemahan, tapi cara lain untuk menyelamatkan diri. Melalui tokoh Lail, Terelie menunjukkan bahwa manusia menghadapi kehilangan orang tercinta, trauma masa lalu, cinta yang tak selalu bisa dimiliki, dan kenangan yang terus hidup meski waktu berjalan. Hujan juga menekankan bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, namun penerimaanlah yang membuat luka menjadi lebih tenang. Hujan menjadi simbol, ia datang membawa dingin, kesedihan, dan kenangan, tapi juga membersihkan, menenangkan, dan memberikan kesempatan untuk memulai lagi. Di sisi lain, novel ini mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Ada perasaan yang cukup disimpan, bukan diperjuangkan. Melepaskan bisa menjadi bentuk cinta paling dewasa. Hujan adalah cerita tentang belajar ikhlas, tentang menerima bahwa tidak semua cerita harus berakhir bahagia agar bermakna, dan tentang keberanian memilih bahagia dengan cara sendiri meski harus merelakan masa lalu.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sunglet Program 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri Serumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 4 Sumelian. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz. Menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sumelian. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, beradik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Di kesempatan kali ini, Wanda Sona Alhamganti, Kak Sobat Budaya. Hari ini di hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2026. Ya, Sobat Budaya, kita sambut bulan Agustus dan kita tinggalkan bulan Juli ya. Dan di bulan Agustus ini tentu ya, kita menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sobat Budaya, ya tentu dengan penuh semangat dan semangat baru tentunya dalam menghadapi hari kedepannya. Dan baiklah Sobat Budaya, di kesempatan kali ini tentu saya hadir dengan rangkaian acara juga lah dipersiapkan . Sesaat lagi Kopiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan menghadirkan langsung narasumber kita Sobat Budaya. Di kesempatan kali ini tentu bersama Ustadz Khairuman ya, dengan topik kita di kesempatan pagi ini, menggapai kemuliaan dengan silaturahmi. Ya, namun sebelum sembari kita menanti kedatangan Ustadz Khairuman, kita akan dengarkan juga lagu-lagu religi Islamia akan kuhadirkan untuk Sobat Budaya. Sampai kelah pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita beralih ke Ngopi Pagi dan Berobat Beragam Unsur Budaya Sehat juga akan hadir, sekaligus juga sebagai sesi terakhir nanti kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan baiklah Sobat Budaya, dari meja tugas ku Wanda Sona Alham mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wabillahi taufiq khusus kaum muslimin muslimat yang baru melaksanakan ibadah salat subuh, insyaallah mudah-mudahan setiap langkah kita ke masjid atau juga amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung ya. Terima kasih Anda yang masih terus stay di Perempat RRI Sungai Liat. Dan baiklah Sobat Budaya, seperti yang ku sampaikan tadi di awal, kita akan ikuti Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa secara langsung. Dan di studio sudah hadir narasumber kita, Ustadz Khairuman DH. Dan baik Sobat Budaya, topik kita di kesempatan pagi ini menggapai kemuliaan dengan silaturahmi. Dan baiklah, langsung saja saya sapa terlebih dahulu nih narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
2: Sehat ya, Ustaz?
3: Alhamdulillah. Sehat-sehatin.
2: Lalu semangat ya tentunya untuk Anda Sobat Budaya. Ya, nanti juga kami nantikan Anda untuk ikut bergabung ya. Tiba saatnya nanti di 08 12 13 14 139. Ya, baik Ustadz, topik kita menggapai kemuliaan dengan silaturahmi.
3: Iya.
2: Nah, silakan Ustadz mungkin di uraikan dulu secara singkat.
3: Iya.
2: Ya, baik, silakan.
3: Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tasliman taufik hidayah beserta inayahnya kepada kita. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasohbihi wasallam. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Rasulullah, mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini disuruh oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor dua, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baik hubungan dengan sesama makhluknya Allah, hablum minallah wa hablum minannas. Kita bisa menjadi orang Islam yang baik jika dua hal ini terpenuhi, yaitu hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala dijaga. Kita sholat, kita puasa, kita berusaha jauhi larangannya, dan juga kita menjalin hubungan baik dengan sesama. Kalau salah satunya saja yang terpenuhi, maka kita tidak cukup menjadi orang yang baik di sisi Allah. Ada orang misalkan rajin beribadah siang malam, siang puasa, malam beribadah, tetapi dengan sesama tidak baik, maka orang ini tidak baik juga di sisi Allah. Atau sebaliknya, ada orang dengan sesama baik, tetapi dia sholat tidak, puasa tidak, sama. Maka kedua-duanya harus jalan hablum minallah hablum minannasnya. Di antara sesuatu yang sangat dianjurkan oleh Allah dan merupakan kewajiban bagi kita, yaitu menyambung tali silaturahim sebagai bentuk kita baik di dalam hubungan dengan sesama. Dianjurkan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyambung tali silaturahim di antara sesama. Silaturahim adalah menyambung hubungan yang terputus di antara kerabat. Terkhusus itu tadi adalah menyambung hubungan yang sempat renggang, yang sempat terputus di antara dengan para kerabat-kerabat kita. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Laisal wasil bil muqafi Walakinnal wasil man qatu'at rahimuhu yasilaha atau wasalaha. Tidak dikatakan sebagai orang yang menyambung silaturrahim bil mukafi, orang yang saling mencukupi. Satu nanamu, satunya juga namu gitu, saling bales-balesan. Satunya nganter bakwan, satunya nganter nasi. Bukan seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang disebut silaturrahim man khata'at rahimuhu wasalaha adalah orang yang ketika di antara hubungan rahim kerabat itu ada yang putus, ada yang renggang, wasalaha, dia menyambungnya. Itu yang disebut dengan tali silatu, menyambung silaturrahim. Jadi kalau saling kunjung satu sama lain, saling memberi balas-membalas satu sama lain, itu bukan menyambung silaturahim. Namanya menyambung ini berarti ada sesuatu yang putus, ada sesuatu yang renggang, ada sesuatu yang retak, lalu kita sambung. Orang yang menyambung silaturahim ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang datang menyambung silaturrahim. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, tentu banyak sekali keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang menyambung silaturrahim. Apa itu? Yang pertama adalah satu, bisa memanjang, membuat umur kita ini panjang dan rizki lapang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyubsatu alaihi fi rizqihi wa ayyunsha'alahu fi asari falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang, barang siapa yang ingin, yang senang rizkinya dilapangkan oleh Allah dan umurnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka falyasil rahimahu, sambung silaturahim di antara kerabat itu tadi. Rizki yang ada pada diri kita itu ada rizki yang lapang. Maksud kita ini rizki yang berkah. Walaupun tidak banyak rizki kita, tapi membawa ketentraman, membawa kecukupan. Penghasilan kita sehari misalkan 100 ribu, tapi pengeluarannya 50 ribu, 70 ribu, sehingga bisa tersimpan. Juga dengan rizki tersebut tidak ada keributan, tidak ada masalah dalam rumah tangga segala macam. Bisa kita tetap bisa beribadah, sholat berjemaah, sholat lima waktu terjaga, itu namanya rizki berkah. Ada rizki yang tidak berkah. Ada orang penghasilannya sehari 2 juta, tapi pengeluarannya 3 juta. Tambah banyak usaha, tambah banyak hutangnya. Model-model kayak gitu. Berarti ini mungkin diantaranya rezekinya tidak berkah. Salah satu yang membuat rezeki itu lapang, berkah masa kita, adalah dengan silaturahim. Nabi tidak bilang banyak rezeki, bukan. Barang siapa yang rezekinya ingin dilapangkan, redaksi hadisnya lapang. Seperti tadi. Dan juga umurnya panjang. Umur panjang ini bukan umur 100 tahun, 200 tahun, tidak. Umurnya banyak terisi kebaikan. Jadi kata para ulama, yang dimaksud dengan umur panjang di dalam hadis Nabi itu umurnya terisi kebaikan. Walaupun umurnya 40 tahun, penuh dengan pahala-pahala, dikit dosa-dosanya. Nah itu namanya umur yang panjang atau umur berkah. Nah itu bisa didapat, kemuliaan itu bisa didapat, rizki yang berkah, umur yang panjang berkah kayak tadi itu dengan menyambung silaturahim di antara kerabat. Satu. Yang nomor dua, silaturahim ini adalah merupakan salah satu amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mendigawi. Tapi berat. Kadang-kadang kita ini harus melawan ego, berperang dengan ego dan dendam dalam diri kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika baru sampai ke Madinah, ada di Madinah, berkata kepada para sahabat bermesan 4 perkara. Yang pertama kata Nabi, "Absyus salam," tebarkan salam. Tebarkan salam, wa'ad imut ta'am, berilah makanan kepada orang yang membutuhkan. Tidak mesti makanan, artinya esensinya adalah kita membantu orang-orang yang sedang membutuhkan uluran tangan kita. Apa yang kita bisa bantu, tidak mesti makanan. Ada orang misalkan sakit, tidak punya uang untuk berobat, kita ulurkan tangan kita. Ini masuk pada at'imut ta'am, memberi makanan, artinya membantu orang yang sedang kesulitan. Wasilul arham, yang ketiga kata Nabi, wasilul arham, tak sambung silaturahim. Sambung silaturahim di antara kerabat-kerabat kita. Maka wasilul arham, sambung silaturahim. Kemudian yang keempat, wasallu billaili wan-nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Salat di saat orang-orang, salat di waktu malam saat orang-orang pada tidur. Artinya apa? Kita tetap menjaga hubungan dengan Allah di saat orang-orang banyak lalai kepadanya. Maka kalau empat ini digawe, salah satunya silaturahim tadi, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk ke dalam surga bisalam, dengan damai. Jadi bisa memasukkan kita ke dalam surga. Kemudian yang nomor empat, orang yang bisa melakukan silaturahim, kemuliaan yang didapat selain dua di atas tadi, masuk surga, kemudian juga kemuliaan yang didapat nanti di akhirat akan dihisab dengan ringan oleh Allah. Kita tahu bahwasanya orang yang masuk ke dalam surga itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama yaitu masuk surga bi ghairi hisab, tanpa hisab sama sekali, enggak diperiksa bahasa kita nih, nyelonong we. Langsung masuk. Enggak di stop, enggak di apa, langsung masuk. Yang nomor dua yaitu dihisab dengan sedemikian macam hisab, pertanyaan-pertanyaan, pertanggungan jawab dari apa yang kita lakukan, yang kita punya di dunia, pekerjaan kita seluruhnya dihisab sedemikian rupa. Ada yang nomor tiga ini dihisab dengan ringan, membasah kita ini cuma di stop, habis itu sudah suruh berangkat lagi. Hisab yasiro. Salah satu orang yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan adalah orang yang menyambung silaturahim. Kata Nabi, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira wa adkhalahul janna bi rahmatih. Kata Nabi, ada tiga perkara yang apabila dilakukan oleh seseorang, maka hasabahullahu hisaban yasira, Allah hisab orang itu dengan hisab yang ringan, wa adkhalahul jannah bi rahmati, dan Allah masukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Ada tiga. Siapa di antaranya adalah wa ta'fu amman zalamak, tu'ti man haramak, memberi kepada orang yang pelit sama kita. Ada orang misalkan pelit sama kita, tapi di saat dia sedang membutuhkan sesuatu, kita dengan lapang hati, lapang dada memberi. Berat ini. Kemudian yang nomor dua kata Nabi, wa tasilu aman khotoak, menyambung hubungan silaturahim kepada orang yang memutus. Ada orang memutus silaturahim di antara kerabat kita, antara orang-orang teman sekeliling kita, tapi kita tetap bersenyum, tetap menyapa. Wa ta'fu amman zalamak, yang ketiga, memaafkan orang yang zalim, yang jahat sama kita. Ketiga, jadi tiga ini salah satunya menyambung silaturahim tadi. Jadi kalau dilakukan itu akan membuat hisab kita itu nanti menjadi ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah silaturahim ini adalah merupakan pahala yang paling cepat diberikan oleh Allah, ditulis oleh malaikat. Kata Nabi, jadi kemuliaan yang keempat, ma min hasanatin ajalu sawaban min silaturahim. Ma min hasanatin ajala sawaban min silaturahim. Tidak ada kebaikan yang paling cepat mendatangkan pahala, yang paling cepat balasan pahalanya min silaturahim, daripada silaturahim. Jadi silaturahim ini adalah ibadah sosial yang begitu banyak kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalamnya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang menjaga hubungan silaturahim, menyambung tali silaturahim yang renggang, yaitu setiap langkah adalah merupakan langkah yang dicintai oleh Allah. Kata Nabi, ma khutu abdun khutwataini ahabbu ilallah minal khutwati ila solatil farido wa khutwatin ila dirahim. Ila dirahimil muharram. Kata Nabi, tidaklah seseorang melangkah satu langkah, dua langkah yang paling dicintai oleh Allah daripada melangkah menuju solat lima waktu. Yang nomor dua, wakhudwatin ila dirahim, dan melangkah apa namanya untuk menyambung tali silaturahim. Jadi silaturahim ini banyak sekali kemuliaan-kemuliaan yang didapat, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita jaga hubungan silaturahim. Berat, memang berat. Karena berat ini Allah sediakan kemuliaan-kemuliaan yang terdapat di dalamnya. Nah, itulah lima kemuliaan yang bisa membuat kita menjadi mulia di hadapan Allah pun manusia, jika kita bisa menjaga tali silaturahim tadi.
2: Ya, baik. Ya, silakan nih untuk Sobat Budaya yang ingin bergabung ya, kami buka line teleponnya di kesempatan kali ini di 0812 13 14 103 9. Baik, kembali di kesempatan kali ini ya Sobat Budaya, kami ingatkan tadi sudah disampaikan oleh narasumber kita yang berkaitan dengan topik kita di kesempatan kali ini, menggapai kemuliaan dengan silaturahmi. Ustaz, silaturahmi apa silaturahim sih Ustaz?
3: Sama
2: aja ya.
3: Sama aja. Iya.
2: Iya, oke. Baik. Tadi sempat disampaikan Ustaz ya, silaturahim itu berarti merekatkan kembali lah begitu ya Ustaz. Iya. Ya. Hubungan itu dengan artinya yang ada hubungan rahim seperti itu kah Ustaz?
3: Iya.
2: Ya, itu. Begitupun dengan antar sesama teman misalnya Ustaz.
3: Iya. Silaturahim ini diterangkan oleh Imam At-Tabari di dalam kitab Fawaidul Mukhtaroh adalah ada dua macam.
2: Ya.
3: Yang pertama adalah silaturahim secara khusus. Silaturahim secara khusus. Yang nomor dua, silaturahim secara umum.
2: Umum.
3: Nah, okay. Silaturahim secara khusus, kata beliau, yaitu silaturahim menyambung kembali hubungan yang sudah renggang, yang sudah retak di antara kerabat. Orang yang punya hubungan rahim, orang yang punya hubungan kerabat. Nah, ini biasa kita hidup kadang-kadang bersama, ada masalah, ada sesuatu, biasa itu sudah merupakan keniscayaan. Tetapi kita ini disuruh untuk menyambung, merekatkan kembali di antara hubungan kerabat. Nah, itu hubungan silaturahim yang khusus. Ada lagi yang nomor dua, yaitu hubungan silaturahim yang umum, yaitu di antara sesama. Entah teman kita, entah kawan kita. Biasalah kan berkawan nih adalah yang bikin sakit, bikin hati ini pusing, bikin kepala pusing, bikin hati ini naik, asam lambung jadi naik gitu. Jadi itulah.
2: Iya, iya.
3: Jadi silaturahim secara umum.
2: Ya,
3: iya. Jadi nih kata beliau, jadi ada dua macam, ada silaturahim secara khusus, yaitu tadi di antara kerabat, silaturahim secara umum di antara sesama yang tidak ada hubungan kerabat. Sama kedua-duanya ini apa namanya punya nilai yang besar di saat kita mengeratkan kembali hubungan yang sudah renggang tersebut. Akan tetapi kalau menyangkut urusan kerabat ini tentu jauh sangat dianjurkan oleh Nabi. Ya, di antara kerabat sampai kita di dalam dalam bab zakat atau sedekah kata Nabi as-sadaqatu ila dirahim, bersedekah kepada rahim kerabat ini dua pahalanya gitu. Satu ya pahala sedekah, sedekah itu sendiri. Yang kedua mempererat hubungan silaturahim. Jadi kita sedekah misalkan zakat, zakat apa saja, zakat emal, zakat harta, zakat fitrah. Ini kalau dikasih ke kerabat yang kebetulan masuk 8 golongan yang berhak nerima zakat tuh, kalau zakatnya ini dua pahalanya. Satu ya pahala kita berzakat itu. Yang nomor dua kata Nabi pahala menjaga, mempererat hubungan silaturahim. Iya, kita bersedekah misalkan. Kita nih sedekah ini ke siapa saja bagus, namanya sedekahan. Tapi kalau sedekah sedekah ini ke kerabat, itu double pahalanya. Pahala sedekah itu sendiri dan juga pahala mempererat hubungan tadi. Kita nih kadang-kadang apa ya, sedekah jauh, peduli ini, peduli itu, jauh
2: saudara di, sendiri.
3: Saudara sendiri kelaparan belakang rumahnya.
2: Iya, iya, iya, iya. Nah, okay. Ini baik itu ya pemahaman yang ya mudah sekali sebetulnya ya untuk dipahami. Iya. Ustaz, ada orang kalau di kehidupan sehari-hari itu ya itu tadi namanya bergaul seperti itu ya. Jadi ada perselisihan dan itu menjadi panjang itu Ustaz, sehingga putus silaturahimnya, apa saling enggak teguran seperti itu Ustaz. Ini banyak terjadi Ustaz. Nah, yang begini gimana Ustaz?
3: Ya itu dia. Makanya ini bukan hanya anu ya, banyak sekali di masyarakat kita, tidak usah sama orang lain lah.
2: Iya.
3: Sesama kerabat, kadang-kadang bahkan ada saudara ada sampai tinggal kadang-kadang dakur.
2: Dakur.
3: Tetap dalam di situ. Nah, itu salah satu yang memberatkan seseorang. Ini tentu ini hal yang tidak baik. Karena oleh Nabi ini disuruh kita untuk bersilaturahim, menyambung hubungan-hubungan yang retak. Kalau misalkan sampai lama dapat tegur, ya tentu di situ seperti itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bisa membuat amal-amal kita ini menjadi salah satu yang hal yang tidak baik, yaitu kita berlarut-larut di dalam memutus hubungan tadi di antara kerabat lah dulu. Mm-hmm. Kalau kawan-kawan kan mungkin lain cerita dulu.
2: Yeah.
3: Bahkan ini bisa berpotensi amal-amal ibadah kita ini jadi tidak naik, tidak diterima.
2: Tidak diterima ya?
3: Iya, karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna mala bani Adam yu'radu kulla khamisin lailata Jum'at fala yuqbalu amalu qati Ibrahim. Sesungguhnya amal ibadah manusia ini setiap malam Jumat, setiap Kamis, setiap malam Jumat itu dibawa oleh malaikat dilaporkan kepada Allah. Ya sebenarnya Tuhan itu tahu lah, cuma karena prosedurnya seperti itu dibawa ke malaikat. Ini ya Allah amalnya bulan bin bulan, Masya Allah ngaji segala macam, lubut tahajud, tapi dilihat ternyata ini ada hubungan mutus silaturahim. Maka apa? Fala yukbalu, tidak diterima. Tidak diterima. Kita ini jangan hanya sibuk ibaratnya nanam padi, nanam buah segala macam, mupuk, tapi juga harus membersihkan hama-hamanya. Udah rusak. Nah, ini salah satunya. Makanya sama Nabi itu suruh menyambung silaturahim agar rahmatnya Tuhan turun, agar ampunan amal ibadah ini mudah dimasukkan oleh Allah, agar amal ibadah kita mudah diterima. Bahkan orang-orang yang memutus silaturahim ini terancam dilaknat oleh Allah. Kata Nabi, qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil ka'bah. Orang yang memutus silaturahim nih, enggak akur-akur, enggak mau akur-akur nih di antara kerabat nih, ini terancam. Ini mendapat laknat dari Allah. Walau mata fi jawfil Ka'bah, walaupun orang itu mati di tengah Ka'bah. Apalagi yang ada Ka'bah. Cuma silaturahim, makanya kata Nabi, kita nih yang penting negur gitu. Atau zaman sekarang cukup WA gitu. Om, gimana kabarnya? Walaupun berat, namanya juga berat. Kata Nabi, silu arhamakum walau bisalam. Sambung silaturahim di antara kalian itu walau bisalam, walaupun kita cuma bersalam ya. Assalamualaikum atau negur masa kita. Misal ketemu, Bi, gimana kabar? Sudah. Dengan demikian kita sudah disebut menyambung silaturahim. Tidak mesti kita datang ke rumahnya bawa oleh-oleh, enggak. Mun bahasa kita zaman sekarang ini kan bisa via WA. Atau bisa WA, gimana kabarnya, sehat ya? Sudah, habis itu. Oh, habis itu di blok nomor kita.
2: Nah itu Ustaz, ketika kita sudah berupaya, berusaha ya untuk merekat tadi silaturahimnya, tapi ditolak terus nih Ustaz. Nah kita bagaimana harus bersikap nih Ustaz? Apa kita ikut tidak mendapatkan kemuliaan tadi Ustaz?
3: Nggak. Ada di dalam satu keterangan itu bahwasanya, kebetulan ini kemarin materi saya ini, kita ini disuruh untuk menyambung silaturahim wa in adbar, walaupun mereka itu apa namanya membelakangi kita, walaupun mereka tidak ngerespon, kita sudah negur, kita sudah BWA, habis itu diblokir nomor kita. Kita sudah negur, kita sudah ini, misalkan ternyata apa namanya kita tidak dibalas. Ternyata orang itu malah apa namanya judes bahasa kita. Nah tetap kita sudah mendapat kemuliaan tersebut. Adapun orang yang itu, nah itu termasuk ke yang memutus silaturahim. Kita tanggung jawab kita di dalam untuk menyambung silaturahim ini sudah cukup. Tetapi terlepas dari respon daripada yang teman kita nih, kerabat kita seperti itu, nah itu dia sudah urusan dia. Makanya kata Nabi, wa in adbaroh, walaupun orang itu berpaling, walaupun itu orang membelakangi, walaupun orang itu judes enggak ngerespon, maka tetap silaturahim ini dihasilkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya oleh kita. Jadi itu urusan lain.
2: Gitu. Ini berarti besar sekali ya ini ya dampaknya Ustaz ya, tanpa banyak disadari begitu ya.
3: Iya.
2: Oleh banyak orang lah gitu. Ini menjadi apa? Kadang sepele aja begitu Ustaz. Ah, males aku sama si itu, si ini gitu. Sehingga akhirnya makin renggang dan putuslah komunikasinya begitu.
3: Iya, dan ini memang luar biasa. Ini bersumber daripada hati kita lah yang tidak hati, lapang, betul, hati kita ya. Yang bahasa kasarnya ini penuh kotoran. Dan ini mohon maaf semuanya. Bukan ini masalah ini, musibah ini bukan hanya apa namanya dialami oleh orang-orang di awam. Mohon maaf, kadang-kadang tokoh-tokoh, baik ini tokoh masyarakat, baik ini tokoh agama pun kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang ustad beda menegur. Padahal kita menegur terus kita lain. Kadang-kadang kita diblokir, kita ada dibaca, ada yang model kayak gitu. Karena setan itu tidak masuk di dalam menggelincirkan umat nih, tidak hanya ngajak berjudi, ngajak berzina, mencuri, enggak. Banyak cara di antaranya itu tadi.
2: Dari sisi kebaikan.
3: Ini banyak terjadi pada tokoh-tokoh juga nih. Tokoh ini dengan tokoh B udah mau bertegur lagi.
2: Betul.
3: Masalahnya sepele kadang-kadang itu. Kenapa? Karena biasanya dia mimpin tahlil, tidak disuruh mimpin lagi. Lu tidak negur.
2: Tidak negur. Oh iya iya, betul.
3: Ada kata-kata kayak gitu. Makanya satu hari saya konsultasi dengan salah seorang ulama lah, ulama-ulama hati, ulama-ulama tasawuf. Nanya, ya, beliau kan dengan ketajaman mata hatinya sudah bisa membaca keadaan itu. Saya nanya, gimana caranya supaya ini? Ya itu jawab beliau, itu sesuatu yang sangat berat memang. Tapi walaupun berat, kita harus berusaha melakukannya. Ego kita harus kita singkirkan. Ego nih harus kita singkirkan. Yang nomor dua, untuk mengatasi itu, kita belajar memuji orang itu. Kita nih jangankan memuji, kita bicara orang itu aja kayak berat sekali.
2: Iya betul.
3: Berat sekali kan.
2: Apalagi memujinya gitu.
3: Apalagi memujinya. Nah ini insya Allah Ustaz, itu bisa saya itu kan sampai waktu dia ada di ini, di Sungai Liat waktu itu. Jadi saya bawa mobil, saya ambil Pak Kiai, ayo saya mau ngajak mau ngejamu ke rumah saya. Tapi sendiri aja. Oh iya boleh. Jadi berdua di dalam mobil. Saya sengaja pelan larinya itu paling 30 gitu. Segala macam saya nanya masalah kayak gituan. Ya salah satu jawabannya seperti itu. Jadi itu memang hal yang sangat berat. Kadang-kadang terjadi kepada tokoh itu. Kalau orang awam mudah dinasihati. Mudah diingatkan. Iya kalau orang awam. Kita datang Ustadz misalkan, ayolah seperti ini. Yang susah ini kalau sudah tokoh agama, tokoh masyarakat, sulit. Kenapa? Dia itu merasa benar.
2: Merasa karena merasa berilmu tadi ya gitu ya.
3: Berilmu, sudah jadi punya pengaruh segala macam. Berat sekali ini. Berat. Makanya di situ tetap harus kita mengenyampingkan ego. Ego kita nih. Kadang-kadang jangankan negor, baca satu tuh WA-nya saja enggak mau gitu. Kadang-kadang diblokir gitu. Ya karena itu tadi. Makanya salah satunya ini penyebabnya ya tentu hati kita lah yang tidak baik. Hati kita yang masih dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati. Apa intinya? Kebencian, iri hati kadang-kadang penyebabnya. Makanya tadi dalam yang saya sampaikan tadi, yang nomor berapa tadi? Yang nomor tiga, ada tiga amal yang kalau dikerjakan itu orang itu akan dihisab dengan ringan, yaitu memberi sama orang yang pelit sama kita, menyambung silaturahim sama orang yang yang memutus sama kita, yang terakhir memaafkan orang yang jahat sama kita. Inti dari tiga ini satu, menghilangkan dendam, menghilangkan kebencian. Intinya dari tiga ini intinya cuma satu, ngilangin dendam, ngilangin. Nah ini berat, makanya karena berat ini banyak sekali kemuliaan yang ada di dalamnya.
2: Ya betul. Oke. Baik. Ya sepertinya ini ini pendengar kita kayaknya larut dalam perbincangan kita nih Ustaz ya. Ini menarik juga. Tapi ini untuk WhatsApp-nya ya, ini saya mohon maaf nih ada gangguan ya WhatsApp-nya. Ini dari tadi saya buka. Baik, silakan yang ingin bergabung lewat telepon ya. Kami nantikan Anda di sisa waktu ini gitu ya, untuk bergabung bersama kita di Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa. Oke. Gimana Ustaz? Apa berkaitan dengan hal ini masih ada hal mungkin yang ingin disampaikan, diberikan untuk kita semua dalam menghadapi hal ini yang ya lumrah sebetulnya terjadi ya Ustaz ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya.
3: Nah itu dia. Yang pertama yaitu dialah kita berangkat ke diri kita juga lah.
2: kembali lagi ke diri juga.
3: Iya, artinya kita mengatasi itu mengenyampingkan ego kita lah.
2: Iya.
3: Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini merupakan jihad yang sangat besar. Kata Nabi ketika pulang dari salah satu peperangan, yang peperangan itu besar, kata Nabi, kunna narju min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari perang kecil menuju perang besar. Sahabat heran, perang yang sedemikian besar ini dibilang perang kecil sama Nabi. Lalu sahabat penasaran bertanya, khulu wa ma jihadul asghar ya Rasul, perang kecil itu, perang besar itu apa ya Rasulullah? Wa ma jihadul akbar? Ya, jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu, memerangi ego, memerangi hawa nafsu, gitu. Nah, ini bukan hal yang mudah. Maka kalau itu sudah bisa kita atasi, dijamin enggak bakalan ada mutus silaturahim itu.
2: Ya, kita memperlakukan musuh saat perang, ketika musuh sudah lemah juga enggak diperbolehkan ya Ustaz ya.
3: Iya, itu dia.
2: Sebetulnya itu harusnya cukup menjadi pembelajaran.
3: Iya. Jadi kita juga mikir juga, kita nih hidup yang gak panjang, apalagi mohon maaf kawan-kawan pekerjaan, kadang-kadang sekantor,
2: satu profesi, sekantor
3: berat
2: gitu ya.
3: Di situ gitu.
2: Saling sikut menyikut hal-hal biasa seperti itu ya.
3: Saling ibaratnya ambil lahan orang.
2: Iya.
3: Jadi
2: itu kerap terjadi, itu memang Ustaz.
3: Sering. Sering itu.
2: Nah, kalau misal kita menghadapi hal-hal seperti itu tuh, kita harus ya bagaimana Ustaz? Apa kita harus juga bertahan mempertahankan hubungan silaturahim tadi? Karena ada juga yang mengatakan ini ya kalau orang udah jahat sama kita tuh, satu, lebih baik kita menjauh.
3: Ya, itu dia.
2: Sehingga kita enggak merasakan dampaknya lagi gitu Ustaz.
3: Bagaimana Ustaz? Memang di dalam kita bergaul, apalagi bergaul di dalam masalah profesi, pekerjaan, sekantor, ini udah hal yang mungkin keniscayaan ya. Ada orang yang ngambil pinter cari muka, macam-macam lah. Ada yang lahan kita ibaratnya diambil. Maka saya ingat salah satu kawan saya, Ustaz juga, kalau saya Ustaz tidak mikir, kenapa? Saya malah bersyukur, apa? Meringankan gawianku. Meringankan gawianku tuh. Ya. Tetapi kita ada batas-batas lah, mana gawian kita yang memang betul-betul tanggung jawabnya besar untuk kita, ya kita tentu ngingetin. Jangan macam itulah, ini tanggung jawab saya. Tapi kalau yang sekiranya itu aman ke kita, ada perlu kayak gitu ya sudah. Tuh. Itu yang terjadi, bikin asam lambung naik. Jadi seperti itu. Yang kedua, nah tentu kita kalau ada kawan yang suka usil lah ibaratnya itu, tentu kita jaga jarak. Bukan dalam rangka memutus silaturahim. Karena kita kan tetap bertegur gitu. Ketemu juga tetap bertegur. Kita apa-apa tetap nyapa, ada rapat misalkan kecil, ada briefing rapat kecil, kita tetap nanya apa bicara gitu. Cuma kita membatasi jarak, gak apa-apa, ini memang hal yang sangat baik.
2: Membatasi ya,
3: lebih membatasi. Baik begitu ya, iya, bukan dalam rangka memutus silaturahim, enggak. Karena silaturahim kan tidak terputus. Buktinya kita ini tetap negur, tetap ngobrol, tapi kan enggak kayak yang sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Nah ini memang mestinya seperti itu. Karena kalau kita lama-lama bikin hal yang tidak baik,
2: malah akan menimbulkan konflik ya.
3: Iya, begitu ya, bisa konflik juga. Jadi nggak kondusif.
2: Jadi nggak kondusif keadaan gitu ya.
3: Kita kadang-kadang mikirnya gini, walaupun kita kesel, walaupun kita emosi, tapi kita yang kita pikirkan jangka panjang. Ini setiap hari ketemu, setiap hari sekantor, setiap hari selokasi pekerjaan. Misalkan, ini kalau sampai tidak akur gimana?
2: Situasi kerja nggak nyaman gak gitu ya Ustaz?
3: Nyaman, iya.
2: Jadi, ya oke Ustaz, nggak terasa nih kita sudah di ujung waktu terakhir nih Ustaz, apa yang kita perbincangkan pagi ini? Ya,
3: begini ya, Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup kita ini tidak hanya memikirkan ibadah kepada Allah, salat dan semacamnya. Juga di situ kita ada hal yang sangat penting, yaitu hubungan sosial yang baik di antara sesama, khususnya di antara kerabat. Karenanya kita jaga silaturahim kita, berat memang. Makanya kemuliaan-kemuliaan itu disediakan oleh Allah sangat banyak, dan kita bisa menggapai itu semua jika kita bisa menjalin silaturahim tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk kita semua pada umumnya. Sebenarnya masih banyak tetapi ya, berhubung dengan waktu yang sudah sampai pada penghujung. Nah, semoga manfaat nasihat untuk diri saya sendiri khususnya, untuk kita semua pada umumnya. Terima kasih Abang, Abang kita luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik Sobat Budaya, kita akhiri Kopiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa untuk edisi hari ini, 1 Agustus 2026.
1: Kopiah Komunikasi Perkara Iman.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Yo, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Angkat belitung ni. Ni nyah.
1: Ya baik Sobat Budaya, di mana pun di kesempatan kali ini, informasi kali ini kami sampaikan di mana kantor bahasa mengajak kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung mengajak untuk masyarakat menjaga etika berbahasa di ruang publik meski dengan teman dekat. Sobat Budaya, di mana masyarakat diminta tetap menjaga etika berbahasa di ruang publik, jangan menyamakan bahasa pergaulan dengan norma umum. Hal ini yang disampaikan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Apriendi Gusti, dalam dialog jaringan nasional RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara kemarin, Sobat Budaya. Dan di mana dalam hal ini bagaimana harus menyikapi gaya komunikasi dua sahabat dekat yang jika bertemu menyapa menggunakan bahasa yang bagi masyarakat umum tidak pantas. Dan tentu dalam hal ini menurut Apriendi bahwa kedekatan hubungan emosional tidak boleh mengabaikan etika lingkungan sosial. Ada anggapan bahwa semakin dekat seseorang atau individu itu atau antar individu maka akan semakin ekspresif, tapi harus ingat itu hanya disepakati dalam konteks tertentu. Baik, Apriendi Gusti mengatakan juga supaya masyarakat cerdas memilah, gunakan bahasa kelompok itu hanya di lingkup privat. Nah, sementara di tempat umum ya hormati juga norma yang berlaku. Ya Sobat Budaya, demikian kabar berita dan RRI Pro 4 Sungai Liat Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oi, gak jam.
2: Jauh kira apa, Mang?
1: Dia baca tapi ya.
2: Lah, lo ikut kita berincak
1: nyanyi. Ya, itu kekaknya budak bep, enggak salah gua.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampak bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

0: Duh, pagi Mai. Gini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan pala kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: Ngarusip, goyang lidah ala Bangka. Nusantara adalah gugusan pulau dengan berjuta keragaman di dalamnya. Sabang sampai Merauke menyimpan berbagai potensi unggul yang menjadi warisan kekayaan sebagian dunia ini. Tidak hanya alam, manusia atau budayanya, hasil cipta, rasa dan karsa yang menjadi turunannya pun dikenal luar biasa hingga kini. Salah satu warisan keragaman ini adalah masakan yang begitu beragam, baik dari segi bentuk maupun rasa dari seluruh pelosok Indonesia. Dan bicara rasa, lidah siapapun bisa berbeda-beda dalam merasakan setiap makanan. Ada yang terbiasa dengan rasa asam, manis, asin, dan pedas. Bauran rasa inilah yang mendorong selera seseorang untuk lebih menikmati makanan. Bagaimana dengan makanan khas Pulau Bangka yang di dalamnya menyimpan aneka rasa yang dibingkai aroma wewangian rempah? Rusip. Demikian nama makanan legendaris unik dan khas Pulau Bangka yang menjadi buah bibir setiap orang yang sudah mencicipinya. Rusip, kuliner berbahan utama ikan bilis yang berukuran kecil-kecil dan kemudian diolah dengan cara tradisional melalui proses yang cukup sederhana. Setelah ikan bilis dibersihkan, kemudian dimasukkan ke dalam wadah tong khusus, dicampur dengan garam dan gula merah, lalu difermentasi dengan proses pengawetan yang biasanya berlangsung selama seminggu. Ketika olahan tadi sudah mulai mengeluarkan aroma khas, di mana agak sedikit asam, artinya rusip pun siap untuk dikeluarkan dan disajikan. Untuk cara penyajian rusip bervariasi, dapat dimasak ataupun langsung dimakan mentah bersama nasi. Tambahkan irisan bawang dan cabai rawit untuk menambah cita rasa. Jangan lupa juga perasan jeruk kunci untuk menetralisir aroma ikan dan memberi sentuhan kesegaran di lidah. Walaupun kelihatannya cukup ekstrim bagi sebagian orang, seperti tampilan kurang menarik, tapi cita rasa rusip luar biasa. Cara makannya biasanya dipasangkan dengan lalapan sayuran segar seperti pucuk ubi, kacang botor, terong, ataupun cocol dengan ikan bakar. Rasanya, Lalu bagaimana sensasi rasa rusip bagi masyarakat Pulau Bangka atau mereka yang pernah mencobanya?
4: Mbak Dini suka rusih ya?
5: Kan kana pun tuh nomor satu.
4: Kalau makan rusih enaknya bagaimana Mbak?
5: Dicampur irisan cabai, bawang, jeruk, sama serai. Makan kayak itulah. Ikan sama bumbu-bumbu tuh gini makan.
6: Men rusih tuh men terlalu hobi dak juga lah benku nih. Enak lah mana deh. Apa yang dimasakkan? Hah, lauk apa yang nyaman mencecel tuh?
7: Wow, merusip. Jadi bilang ngagi, menelah ngadep rusip. Pokok kek duit piring tinggi piring makan.
3: Bagi sebagian besar masyarakat Pulau Bangka, rusip bisa dikatakan menu wajib yang mesti disandingkan dengan lauk pauk lainnya. Ibarat sayur tanpa garam, dan layaknya ada hal yang kurang jika makan tanpa rusip. Menyadari keunikan juga kenikmatan khas dari rusip. Saat ini, bahkan rusip juga mendapat perhatian dari beberapa restoran, serta hotel-hotel berbintang di Pulau Bangka lewat chef masing-masing. Dengan menjadikan rusip sebagai menu kuliner lokal yang pantas disajikan kepada wisatawan, serta tetamu yang datang. Bahkan rusip sudah jamak ditemukan dalam jamuan acara formal, bersanding dengan menu-menu Nusantara dan internasional, seperti yang diutarakan Jeffrey, chef salah satu hotel dan restoran ternama di Pulau Bangka.
8: Kebetulan untuk cabang kami di seluruh Indonesia ini selalu mencari menu-menu lokal, Mas. Nah, menu-menu lokal di seluruh Indonesia ini selalu disandingkan dengan menu-menu Nusantara yang lain dan juga menu-menu internasional. Dan kebetulan di Pulau Bangka ini sendiri masyarakatnya sangat familiar dengan rusip. Satunya lagi lempah kuning. Dan ternyata rusip ini sangat disukai oleh lidah siapapun. Bahkan wisatawan asing loh Mas. Mereka ada yang sampai ketagihan dan minta dibawakan. Sengaja membeli rusip ini 1-2 botol dibawa ke negaranya.
3: Aneka kuliner Nusantara adalah warisan leluhur, karya cipta budaya asli Indonesia. Menjaga kelestariannya sama artinya dengan menjaga identitas bangsa, kultur budaya yang harus dijaga hingga tak punah ditelan zaman. Jadi jika punya kesempatan berkunjung ke Pulau Bangka, jangan sampai lupa untuk ngerusip, icip-icip kuliner nan menggoda khas Pulau Bangka. Coba sekali, pasti ketagihan. Demikian ngerusik, goyang lidah ala Bangka. Diukir tim produksi Radio Republik Indonesia. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Sungai Liat. Produser, Ita Gustini Wahyuni. Pengarah acara dan penulis naskah, Ivan Sona Alham. Teknik rekaman, editing dan mixing, Dian Is Musa Putra. Dan saya Regina Rizky, pengantar kata.
2: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: adalah makanan khas Bangka Belitung yang berasal dari olahan tepung sagu dan tepung beras. Berwarna putih dengan bentuk menyerupai mie dengan tekstur kenyal yang menggoyang lidah.
1: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki ragam kuliner khas yang sudah cukup dikenal oleh masyarakat luas. Salah satunya adalah pantiau. Pantiau merupakan kuliner khas Bangka yang memiliki cita rasa gurih dan nikmat. Mie-nya terbuat dari tepung beras, sedangkan bumbu kuahnya terbuat dari olahan ikan segar. Mie dari pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah pantiau dapat menghangatkan tubuh dikala kedinginan. Berbicara pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati Sosial Budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
0: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa pantiau. Oleh karena itu, Dicobalah membuat kuah ikan untuk pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
1: Sementara itu, di era sekarang, pantiau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup pantiau dalam seharinya.
2: Nih kira-kira Bik Ros setelah berjual pantiau berapa lama ya?
3: Hampir 20 tahun.
2: 20 tahun. Hmm. Buat pantiaunya buat sendiri ya nak? Kalau buat atau bahannya apa baik Bik, yang dipakai?
3: Tepung beras, sagu, minyak.
2: Minyak. Nah untuk penjualannya nih selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cuman ya?
3: Macam-macam lah, ada yang di rumah, beli di rumah, ada di warung.
2: Kalau yang nitip-nitip di warung nih ada berapa tempat kira-kira?
3: Ada 6
2: tempat. Nah kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, nah, ibarat usaha menengah gitu kan. Nah untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
3: Kita 150 lah.
2: 150 porsi?
3: Oh.
2: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh pasti ada laku, ada tidak laku. Nah kira-kira sering laku apa tidak laku?
3: Deng-deng laku, deng-deng habis lah, deng-deng habis lah.
2: Kalau misal tidak habis, gimana ya?
3: Dikasih ke orang.
2: Oh, dibagi ke orang, dapat lagi, dijual aja?
3: Dikasih ke orang lah.
1: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik Sobat Muda, informasi kembali kami sampaikan untuk Anda di kesempatan kali ini Sobat Budaya di kabar berita. Dan baiklah Sobat Budaya, informasinya yang kami sampaikan di mana program Tomat Cetak Milenial jadi pengusaha budidaya ikan. Nah Sobat Budaya, dalam hal ini pembudidayaan ikan di usia milenial di Belitung Timur ini masih sedikit para pembudidayanya, dan untuk mengatasi hal ini Pemkab Belitung Timur meluncurkan program TOMAN atau The Outstanding Millennials for Aquaculture Innovation. Nah ini untuk membina dan juga mendampingi generasi muda jadi pembudidaya ikan yang mandiri. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Timur, Leo Ardiansah, menyebutkan bahwa peserta TOMAN ini dapat pelatihan, bantuan sarana, sampai penguatan usaha. Dan Sobat Budaya, pihaknya ingin beri kesempatan untuk anak muda berkembang di sektor perikanan, dan harapannya lahir pembudidaya yang produktif dan juga bisa tingkatkan kesejahteraan peserta TOMAN.